0: Dari Puncak Semarang, Asmarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasidas USA.

FM Rasika USA, ada Rasika 12 on Trending yang mengudara setiap minggunya Ngawar Rasika bersama aku Yuda Prasetya memantau. Memantau apa ayo? Memantau lagu-lagu paling trending versi Indonesia dan mancanegara. Dan kali ini kita sampai di chart Indonesia Ngawar Rasika. Sal Priadi dengan foto kita blurnya. Kayaknya sudah di end of era lagu ini trending ya Ngawar Rasika, karena di TikTok juga lagu ini udah mulai turun. Nah ini ada lagu yang unik banget Ngawar Rasika. Nabila Takiyah kembali menyajikan lagu balladnya yang kali ini mengambil premis tentang Hum Pimpa Alayum Gambreng. Gampang banget kan, tapi perjalanan cinta dan juga mengasihi seseorang itu gak semudah Hum Pimpa Alayum Gambreng Ngawar Rasika. Tak semudah Hum Pimpa adalah judul lagu terbarunya Nabila Takiyah yang kali ini ada di nomor 12.

Ini sebenarnya udah punya followers banyak loh guys, di Apple Music, kemudian juga di Spotify, di Instagram sendiri udah 300 ribu lebih pengikut ya. Kamu harus menandakan kalau WSB ini cukup viral sebenarnya di dunia maya. Dia namanya aslinya adalah Vicky Rian Andriawan Kawarasika, yang sering cover-cover lagu. Kemudian sekarang punya single baru yang cukup aesthetics dengan judul Kesima. Ini memang dia mengedepankan konsep vokal dan penampilan unik era 70 sih Kawarasika. Makanya konsepnya tuh oldies banget nih lagunya di beberapa part. Westway dengan Kesima naik satu peringkat di nomor 11.

suara tentang orang yang tersakiti itu tetap perlu disuarakan nggak sih? Memang banyak orang yang mengatakan please stop galau song, please ayo perbanyak lagu centil dan lagu gemas gitu. Tapi tetap ada momen-momen di mana kita butuh menyuarakan perasaan kita yang disakiti, ya nggak sih? Untung masih ada Lyodra guys, karena Lyodra punya singlenya Pura-Pura nih nomor 10 naik satu peringkat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Bener kan, tahun ini ternyata Momo akan kembali ke dunia musik. Diawali dengan duet bersama Enau di Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, Momo nanti akan tampil di Synchronize Festival Ngawarasika bersama Robby dan juga personil Geisha saat ini. Wah, apakah ini akan jadi pembuka Momo akan comeback di dunia musik Indonesia walaupun tidak bersama Geisha lagi? Enau featuring Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda nomor 8.

Ini dia nih pembuka musik centil kembali trending di tahun 2026 ya. Apakah kemudian Naikila akan mempertahankan kecentilannya dan kegemasannya ini untuk merilis karya-karya single centil era? Kita tunggu nanti setelah Naikila main-main gue yang bener-bener kacau banget viralnya lagu ini guys. Nomor 7 turun 3 peringkat sayangnya.

Di sini di 105,6 FM Rasika USA, kita sampai di chart Rasika 12 on trending Indonesia nomor 6. Untuk kau hargainya Anggis Devaki guys, naik 2 peringkat loh.

Kan pokoknya Tiara Andini itu gampang. Awalnya rilis visualizer video, lirik video, baru music video kayaknya ya. Kalau Tiara Andini rilis sebuah karya tuh urutannya pasti selalu gitu. Karena sekarang udah rilis video klipnya Tulang Dana di Tiara Andini nih kawan Rasika ya. Tapi cakep sih. Warna vokal Tiara Andini di single ini tuh bener-bener kayak husky-nya bisa ditahan dibanding single-single sebelumnya yang istilahnya pendengar bilang denger lagu ini tuh kayak lagu kayak lagi disebul gitu ya kan. Tapi kalau ini kroso disebulnya udah agak berkurang guys. Vokalnya jadi agak lebih bulat sedikit, keren. Tiara Andini Tulang Dana di nomor 5.

Let's moving on to the viral of the week untuk Rasika 12 on trending Indonesia. Lagu ini rilis kurang lebih 2 tahun yang lalu dari Rizky Febian dengan Senandung Bahagia. Tapi versi live sessionnya sekarang itu lagi banyak dipakai di sound-sound di TikTok, di Instagram story kawan Rasika. Karena live sessionnya kini Rizky Febian ngajak Nadif Basalamah dengan konsep aransemen yang baru. Ini bukan single ya, tapi live session kolaborasi mereka berdua gitu di YouTube kawan Rasika. Tapi jadi trending sound deh di TikTok sama di Instagram. Nadif Basalamah, fitur Rizky Febian, Senandung Bahagia, live session now as viral of the week.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

Nah, Mbak Andin ya, akhirnya kembali lagi di Belantika Musik Indonesia. Kita jujur ya, agak surprise ketika baca rilisnya dari labelnya Andin Aisyah kalau Andin rilis karya baru dengan konsep yang kurang lebih sama dengan Andin di era 2000-an dengan city popnya itu tadi. Naksir guys, nih cewek-cewek naksir nih, bukan cuma dipatah hatiin aja ya, tapi naksir juga ada soundtracknya nih sekarang. Andin Aisyah dengan Naksir nomor 4.

Biasanya orang mengajukan diri kan, aku mau daur ulang single kamu dong. Tapi di The Lentis ini, posesif ini langsung dikasih kamar Rasika sama Naif kawan untuk silakan, monggo didaur ulang ya. Nah kemudian digubah bukan cuma musiknya aja, tapi makna dari lagunya. Keren kan The Lentis, jangan terlalu posesif. Ini juga lewat melodi dan juga kemasan lagunya dirubah juga maknanya agar lebih universal. Tetap bertahan di nomor 3 guys, The Lentis, jangan terlalu posesif.

bisa kan pada dance Brazil, motoriknya lancar kan? Ya udah kalau gitu ya, soalnya ini bener-bener soundtrack Dance Brazil 2026 adalah Astaga Bercanda. Kalau gerakannya agak kaku dan salah, wah dikomen sama netizen motoriknya nggak lancar. Padahal lagu juga Dance Brazil juga nggak begitu mulus-mulus banget loh, nggak waras sih kak. Astaga Bercanda, Akbar Syalai dan Ming Seminggu Senin nomor 2.

and number one this week di Rasika 12 on Trending Indonesia adalah tetap bertahan di nomor 1 kita punya Tulus dengan Teh Hijau dengan puluhan juta udah dikoleksi. Aku ngebayangin nanti di video klipnya akan gimana konsepnya ya, karena ekspektasi para pendengar musiknya luar biasa banget nih dari official visualizer lagunya Teh Hijau itu udah puluhan juta viewersnya. Wah, keren banget. Ini Teh Hijau tuh ini ya, lagu sebenarnya self-empowerment ya, untuk kita semua sadar diri lebih lagi sebelum siap untuk mendapatkan atau mencari pasangan. Ih, keren banget. Tulus, Tulus best. Nomor 1 Tulus dengan Teh

0: Dari Puncak, Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan Jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

abis kulineran di minggu pagi atau abis baru aja menyibakkan selimut hari minggu, Doni? Rebahan-rebahan sepuasnya. Ya. Tapi kalau pagi ini sih, kalau ungaran ya, what a day, nyenengin banget. Matahari bersinar dengan cerahnya. It's so shiny. Anginnya itu breezy banget, asik sekali, enak banget di badan. Udah gitu udaranya bersih ya, kerasanya enak sekali buat jalan, ya kan? Literally jalan kaki atau jalan dalam tanda kutip, artinya keliling-keliling gitu kan. Ya. Tapi emang kalau ngomongin minggu pagi kawan, biasanya jalan raya itu jadi lebih lengang, bener nggak? Ya dong, jam-jam segini biasa di jalan raya, cara umumnya itu kan padet ya, rush hour in the morning, sisa-sisanya masih padet lah. Kalau minggu pagi kerasa lebih lengang. Tapi ada justru di satu kawasan itu sebaliknya di situ. Jalanan itu dipenuhi manusia. Ada yang lari, ada yang jalan-jalan, ada yang jualan, ada yang foto-foto, ada yang nyari sarapan atau sekedar ya enjoying the morning. Tahu kan mana itu kawasan itu? Ya, kawasan-kawasan yang disebut Car Free Day. Ya kan? Car Free Day. Ini ternyata bukan cuma soal bebas kendaraan loh, tapi sebetulnya soal, menurut saya ya, buat saya ya, Car Free Day itu soal memberi manusia ruang untuk menikmati kotanya sendiri. Setuju enggak? Karena kalau enggak ada Car Free Day itu kayak semua jalan itu untuk kendaraan gitu loh. Ini hari ya, di hari Minggu CFD, Car Free Day, hari di mana jalan ini ruangan secara umumnya buat manusia, loh, manusia nih buat loh, kendaraan minggir. Iya kan? Dan kalau satu kota misalnya punya satu pagi tanpa kendaraan, sebetulnya kota itu ingin cerita soal apa sih kalau menurut Anda? Satu kota punya satu pagi tanpa kendaraan, sebetulnya what the town is trying to tell, to say to the world, apa yang ingin kota itu ceritakan kepada dunia? Kalau POV Anda bagaimana? Oke, saya Dodi Azhar yang sekarang nemenin Anda berkeliling kota di minggu pagi ini, dan saya langsung aja naik helikopter dulu ya. Saya mau naik helikopter untuk memakai helikopter views melihat situasi di Kedung Sapur.

0: di gedung Sepur.
1: Mulai dari Kendal dulu deh. Kendal sekitarnya masih aman. Yang kelihatan Kendal kota alun-alun, saya yakin ramai di alun-alunnya Car Free Day juga. Ada nggak ya Car Free Day di alun-alun Kendal? Saya belum tahu. Kemudian kalau di Pasar Cepiring kelihatan padat, tapi padat-padat biasa di simpang Sri Agung ya. Kemudian Brangsong, Lingkar Kaliwungu, Sarawom aman, masuk ke arah Mangkang sampai ke arah Kalibanteng masih aman, ke arah Kalibanteng masih aman, ke IW aman ya kalau ada yang mau, aduh kapan ke IW lancar sekarang. Kalibanteng secara umum masih aman, arteri pelabuhan aman. Hah, Kubro, antre sudah mulai dari rumah pompa ya sampai di putaran Kubro. Arah yang ke Kaligawe, arah ke pelabuhan masih aman di putaran Kubro. Pantura Timur, Demak sekitarnya masih aman ya. Demak kota, saya yakin padat juga di beberapa wilayah, terutama di alun-alunnya. Ada Car Free Day juga nggak ya di Demak ya? Kemudian Semarang Demak dua arah nggak ada masalah. Sayung aman, Genuk masih aman, Raya Kaligawe juga oke. Kemudian kalau timur tengahnya ya di Meranggen sekitarnya aman, Karangawen, jalur Gubuk ya, ke arah Purwodadi nggak ada masalah. Purwodadi ada Car Free Day nggak? Gubuk, Meranggen punya Car Free Day nggak ya? Nah kalau Semarang 1 ke Semarang lantai 2 masih

0: Aman juga ya, Gombel, Banyumanik, Pudak Payung, sampai Ungaran. Ini secara umum gak ada masalah. Ungaran, Bablas, Bawen, Salatiga ini juga aman. Salatiga sih kalau Car Free Day-nya, di JLS tuh Car Free Day gak sih? Itu di Salatiga ya? Oke, sementara di tengah kota Semarang, Car Free Day-nya kayaknya jam segini masih ya. Udah kelar belum sih jadwalnya? Kalau di Ungaran, tadi saya melintas jam 8 masih ditutup jalan-jalan di seputaran Asjo. Masih Car Free Day ya, masih banyak warga aja. Nanti saya dikomplain sama polisi bahasa ya. Jadi banyak warga yang tumplek-blek ya di Asjo Ungaran ya. Konteksnya di Ungaran ya, ada yang lari, ada yang jalan, ada yang cari sarapan, ada yang foto-foto, ada yang ya menikmati pagi aja lah ya. Oke, itu dari hasil saya melihat situasi Gedung Sepur menggunakan helicopter views. Nah, kalau Anda masih kalau Anda sudah di jalan raya, sedang dalam perjalanan, saya undang Anda juga untuk bagi-bagi kabar ya. Silakan saluran komunikasi kita di 081-3258-5800. Yang sudah bergabung, sudah di perjalanan, saya siapa? Yang pertama Pak Budi Adi Prayogo. Oke, Pak Budi Adi Prayogo. Enak juga rimanya di namanya Pak Budi Adi Prayogo. Monggo Pak Budi Adi.
1: Mas, info ya, lalu lintas dari Ungaran mau ke Alun-Alun Pati, apakah ada ketersendatan?
0: Ungaran,
1: tolong di Alun-Alun info Alun-Alun Pati. Atur suun.
0: Iya, jalur mana? Jalur mana? Jalur biasa apa nggak biasa? Jalur tol aman, Ungaran menuju ke arah Semarang. Jalur biasa juga aman ya, Ungaran turun. Terus nanti kalau mau ke arah Pati ya mulai. Jadi jalur Semarang, Demak, Kudus masih aman tuh, termasuk Raya Kaligawi kalau lewat situ. Walter Mongin Sidi kalau lewat situ, Genuk juga masih aman, Demak, Kudus nggak ada. Itu nanti di Simpang Kudus, itu nanti di Simpang SPBU Tanjung, itu agak-agak padat, ada antrean walaupun dikit ya. Situ titiknya yang agak mungkin agak-agak sabar dikit. Yang lainnya tuh wush, wush, wush. You know what I mean by wush ya, loss maksudnya. Kemudian, kalau ini ada yang cerita soal Car Free Day. Akunnya SNT, kalau saya enggak enak ya SNT. Saya panggil aja Ibu Sinta. Ya Allah, Ibu Sinta. Kalau Ibu, kalau Bapak berarti Bapak Santoso, ya kan? Mohon maaf ya karena di sini tulisannya SNT. Oke, Ibu Sinta atau Bapak Santoso, ini cerita gini nih. Sukerejo Kendal ada Car Free Day untuk pertama. Oh ya? Wih, seru banget. Seru. Ya maksudnya seru juga. Ini Car Free Day pertama di Sukerejo Kendal. Dan imbasnya adalah truk besar susah lewat karena lingkar Sukerejo sangat kecil. Oh gitu. Kok bisa ya yang dibuat Car Free Day malah jalan provinsinya ditutup dan ada keterangan truk besar disuruh parkir. Oke. Kok disub sama bupatinya ACC acara ini? Emang gak lihat kalau Sukerejo itu jalur utama penghubung Jogja ke Pantura Weleri? Kalau mau bikin acara buat simpangan susah. Oke. Nah ini POV yang menarik juga ya. Jadi memang jangan asal bikin Car Free Day. Menurut kawan SNT ini ya, jangan asal bikin Car Free Day, kira-kira gitu, disiapin segala sesuatunya. Oke, menarik nih kasusnya di Sukerejo. Warga Sukerejo mungkin ada yang mau nambahin, atau warga luar Sukerejo ngasih komentar, silakan juga. Gak apa-apa ya, bukan warga Sukerejo kalau mau kasih POV boleh ya. Iya kan. Terus yang lainnya Pak Badrun ini.

0: Ya, pagi Pak, terima kasih ya selalu bersama Rasika di Minggu Pagi menceritakan hasil berbagai liga tadi malam. Wow, lengkap banget ya. Ini mulai dari Premier League England, Serie A Italia, Liga Spain, Ligue 1 France, Bundesliga Germany, Liga Netherlands, Eredivisie, Liga Turki, Liga Swedia, Federation Internationale de Football Association. Ya, ini sumber-sumbernya. Bremen versus Augsburg 3-2. Munchen Gladbach versus Mainz. Ya kan? Mainz 05-34. Hamburger. Baru tahu ya. Hamburg kan, klubnya Hamburger versus Köln 2-1. Eintracht Frankfurt versus Freiburg 2-2. Sevilla versus Barcelona 1-3. Bayern München versus Union Berlin 7-0. Aduh. Brentford versus Chelsea 3-0. Monza versus Sassuolo 2-1. Groningen versus Zwolle 3-0. Monaco versus Lens 2-1. Kasimpasa versus Konyaspor. Ya, asing nih saya nih. Espanyol versus Elche 1-3. Premier League England, Serie A Italia. Itu tadi sumbernya. Oke, Pak Badrun, terima kasih ya. Oke. Nah, KSNT ini yang tadi apa namanya? Kasih POV ya tentang Car Free Day pertama di Sukorejo. Agak kurang cocok lah dengan kebijakan ini, karena untuk bikin Car Free Day yang pertama di Sukorejo itu harus ditutup jalan provinsi gitu. Jadi Car Free Day pertama digelar, terus ini pagi ini ya berarti ya asumsi saya, truk besarnya susah lewat karena lingkar Sukorejo itu sangat kecil. Ya, sehingga kok bisa ya dibuat Car Free Day malah jalan provinsinya ditutup, dan ada keterangan truk besar suruh parkir dulu gitu. Kok pemdanya ya, Dishub Bupati ACC acara ini emang enggak lihat kalau Sukorejo itu jalur utama penghubung Jogja ke Pantura Wuleri, jangan gara-gara acara ini jadi menghambat gitu kan pergerakan secara umum macam-macam ya, ekonomi, kemudian pergerakan masyarakat gitu ya. Gitu. Kalau mau bikin acara jalannya dilebarin dulu gitu. Jalannya aja buat simpangan susah, kira-kira begitu nih. Nah, ada yang timnya KSNT ini atau ada POV yang lain? Kalau ini dari Pak Yono ya. Pak Yono, shooting. Saya asli Sukorejo. Sebenarnya gak masalah ada Car Free Day. Karena Sukorejo ada jalur lingkar. Bisa lewat jalur terminal yang dulu dilewati bus antar kota. Oke, ya. Saya gak begitu paham kota Sukorejo. Pernah sekali dua aja, jadi gak paham banget. Mohon maaf. Ternyata kalau kata Pak Yono shooting, punya POV yang lain. Saya asli Sukorejo, tapi sekarang gak tinggal di Sukorejo berarti ya Pak Yono ya. Sebenarnya gak masalah ada Car Free Day, karena Sukorejo tuh ada jalur lingkar. Bisa lewat jalur terminal yang dulu dilewati bus antar kota. Oke, siap. Matur nuwun. Hey Pak Wendy Yuwono, what's up bro? Yeh, saya sok akrab ya. Pak Wendy, monggo Pak Wendy.
1: Selamat pagi Mas Dan.
0: Pagi.
1: Melintas di mana ini?
0: Mana Pak?
1: Siliwangi ya.
0: Siliwangi.
1: Mau masuk ke GT Krab ya. Mau TV ke Water Blaster Mas Dan.
0: Water
1: mau
0: jibur-jibur
1: dulu.
0: Serius lah.
1: Request aku Mas Dan dari ST12 yang judulnya Aku Masih Sayang. Terima kasih.
0: Makasih ya, masih sayang sama saya. Kata Pak Wendy, boleh. Ya Allah, sayang-sayangan ya. Aku masih sayang kepadamu. Gitu gak sih Pak? Coba ya nanti ya. Ini videonya.
2: Ini ya Mas Son. Jadi setelah kita kerapi ya. Mas
0: setelah kita kerapi ya perbaikan jalan.
2: Macet.
0: Iya benar. Ini masih aman ya. Lancar ya.
2: Menyempit Mas Son. Jadi kan dari kita kerapi itu dua lajur.
0: Iya ya.
2: Dari kita yang keluar dari Kali Kangkung itu juga dua lajur. Menyempit jadi satu lajur.
0: Ya.
2: Empat menjadi satu.
0: Ah. Empat menjadi satu.
2: So sweet. Terima kasih.
0: So sweet apa so sempit, ya kan? Empat jadi satu. Oke, ini masih lancar KM 420 ya, 420-an kan ya. Tol Krapiak Jerakah KM 420-an lah ya. Itu kan menyempit ya dari 4 ke 1. GT Krapiak 2 Kali Kangkung 2 4 kan jadi 1 tuh, jadi menyempit jalannya, suka macet kalau pas sore atau ya pas sore biasanya ya, pokoknya pas hari volumenya padat lah, hari-hari kerja kali ya. Ini kan enggak begitu banyak yang lewat kali, kecuali Pak Wendy aja. Saya lihat di depannya enggak ada mobil. Ya, oke. Makasih Ibu Dian di Pati. Pagi Bang Don, boleh request lagu Pink enggak? Get the Party Started. Kalau di Kudus, Car Free Day-nya ditaruh di alun-alun dan sekitarnya. Pati saya belum tahu malah. Gimana? Orang Pati mah enggak ngerti, di Pati taunya di Kudus. Ya ya. Mungkin gitu juga sih, ada orang Ungaran nih malah ngerti banyak soal Semarang, acara-acara di Semarang, di Ungaran nggak tahu. Oke, siap. Oke, ya, kalau di Ungaran ini juga baru-baru ini aja sih Car Free Day di Ungaran kan, let's say baru 3 bulanan kali ya Car Free Day yang di Asjo nih. Oh, di Ambarawa juga ada, tapi Ambarawa juga lebih belakangan lagi gitu. Oke, Ibu Dian. Lah saya bukan asli Pati, oh tapi tinggal di Pati kan. Tinggal di Pati kan, respect dong sama Pati. Ya ya ya, oke. Ini dari nomor belakangnya 5521. Oh ternyata ada namanya, tak simpan. Oh sudah disimpan ya. Belum. Disimpan dulu. Ya Pak Doyo. Pak Doyo kasih komentar soal Car Free Day Sukorejo. Ada Car Free Day gak apa-apa Sukorejo, malah bagus, bisa lewat Lingkar Terminal atau Sukomangkil, tapi hati-hati jalannya sempit, buat pertemuan bus sama truk besar pasti repot. Dari Pak Doy Weleri. Oke, Pak Doy. Pak Doy, suka saya Pak Doy. Bisa kan boy ya, atau coy ya, ini doy. Ada juga moy. Pak Doy Ulari makasih. Oke, ini POV nya juga nggak apa-apa gitu kan, bisa lewat Lingkar Terminal atau Sukomangkil, tapi emang jalannya sempit sih. Nah dalam hal ini beberapa dalam hal jalan sempit memang pada sepakat nih, jalannya perlu dilebarin berarti, tapi emang itu juga perlu effort juga. Siap. Pak Fajar Banyumanik, baru tahu Semarang punya Trans Semarang listrik elektrik. Kapan ya bisa naik? Langsung aja. Apalagi masih gratis loh. Suka gratisan. Ya, ya. Trans Semarang emang lagi uji coba ya bus listrik. Ini koridor 1. Koridor 1 itu kemarin saya dikasih tahu rutenya mana, lupa. Bentar. Koridor 1 pokoknya Mangkang kayaknya deh. Mangkang ke Mangkang mana lupa gitu. Nanti saya cek lagi. Ini lagi promo karena uji coba kan. Rp0 ya, gratis aliasnya. Cuman harus ngetap kayak Chris. Ini sampai tanggal 25 ya. Pak Fajar, oh ada voice note-nya.
3: Melintas di Kota Lama.
0: Ya.
3: Habis ngedrop dari Tawang.
0: J.
3: Kota Lama ini masih ditutup buat Car Free Day juga.
0: Oke.
3: Jalan kan masih lengang Mas Don.
0: Alright.
3: Lancar-lancar.
0: Siap. Makasih. Pak Don, bukan sih Pak Goyang lagi Pak Fajar, Pak Fajar. Yuk Pak, kita naik Trans Semarang listrik EB gitu. Electric bus. Alright. Pak Doi. Oh, Sukomangkli bukan Mangkil. Allah. Ya ya ya. Ini loh, salah posisi huruf bisa masalah loh. Ya kan? Saya tadi kirain saya ya agak biasa Sukomangkil, bukan Sukomangkli. Sukomangkli bukan Mangkil. Oke. Sorry. Maaf. Nanti yang punya wilayah pada enggak berkenan. Oke, siap-siap. Pak Doi di Weleri. Jadi soal CFD di Sukorejo enggak apa-apa, malah bagus bisa lewat lingkar terempit buat pertemuan bus sama truk besar pasti repot. Oke, siap. Ada ya Sukomangkli. Oh, daerah ini juga ada oh yang di Grabak Mbah Mangli ya kan, tapi itu enggak pakai K. Mangli kalau yang di sana. Oke, okay, thank you ya. Terima kasih yang sudah terhubung bersama Rasika USA on this Sunday morning. Weekend never end with Radio Rasika.
4: Weekend never end bersama Radio Rasika. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi rasa cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah.
9: Matumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
12: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
13: Promo asik dari Sikin Seru.
11: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
12: Boleh, boleh.
11: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
12: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
13: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
14: Sudah lewat Agustus, tapi belum dapat kampus.
15: Jangan panik, jangan putus asa, karena Universitas IFET Semarang masih membuka pendaftaran sampai September.
16: Kuliah di UNISVET gak harus mahal, mulai 400 ribu bel, jadwal bisa dikonsultasikan dengan dosen. Jadi kuliah tetap jalan, aktivitas tetap aman. Pilihan prodinya juga lengkap. Ada 5 fakultas dan 24 program studi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sains, agama Islam, hingga bidang kemaritiman seperti kelistrikan kapal dan permesinan. Gak cuma teori, kamu juga punya kesempatan mengasah kemampuan lewat praktik, magang, pengabdian, dan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk instansi pemerintah dan mitra luar negeri. Jadi, masih mau menunggu? Yuk kuliah di Universitas IFET Semarang. Daftar online di

0: pmb.unisvet.ac.id atau hubungi 085 80 8145. Universitas IVET, semua bisa sukses bersama Unisvet.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Saya Doni Asyar masih bersama Anda. Kalau Semarang Car Free Day-nya satu doang ya, di Simpang 5 ya, atau ada di tempat lain? Kalau di Kabupaten Semarang ada dua, di Asjo Ungaran sama yang di Ambarawa. Salah tiga Car Free Day-nya kayak JLS itu, enggak ya, bukan ya, JLS ya, atau di Simpang 5-nya salah tiga ada Car Free Day juga. Saya nggak begitu tahu yang di salah tiga nih. Cuman kota-kota yang punya Car Free Day, kayak kemudian kan mau bilang ya, nih kami menghargai warga kami nih, ya kan? Kami sediakan satu waktu khusus itu. Gimana kalau POV Anda? Ya, saya ke Ibu Dian di Pati. Saya respect Pati, dukung Om Botok. Om Botok dan kawan-kawan asik. Pernah selfie sama Om Botok. Orangnya kalem santun. Oh iya ya. Tapi kalau demo ya kan? Ya kan? Oke. Okay. Ya. Yeah. Makasih Ibu Dian Pati. Kalau Pati enggak tahu CFD-an di mana. Kalau Kudus itu di ini alun-alun dan sekitarnya. Kalau Kudus, Pati belum tahu, tapi respect Pati banget karena tinggal di Pati ya, walaupun bukan asli Pati. Pak Miftah, CFD Semarang di Pahlawan, oh ya, lalu di WR Supratman, oh WR Supratman, oke, okay. Dan di Kimangun Sarkoro, oh iya, oke, di tiga titik ya. Di Pahlawan, WR Supratman, Kimangun Sarkoro. Siap-siap. Oke, Pak Wendy udah nyampe ciblon-ciblon di Water Blaster.
1: Itu
0: bener,
1: perjalanan ya? Sampai di Water Blaster ya, Mas Don?
0: Mm-hmm.
1: Mas Don, Water Blaster.
0: Yo,
1: kamu pernah main kesini enggak, Mas Don? Tinggal kenangan.
0: Iya, tinggal kenangan.
1: Dan Mas Don, terima kasih.
0: Okay. Saya pernah ya dulu banget. Sekarang beginian ya. Udah lama enggak lewat situ. Alright. Makasih Pak Wendy. Lanjut sama Pak Al. Pak Al lagi perjalanan ya. Saya berangkat dari Tegal lewat tol. Sudah KM385. Ini mau ke Kudus. Apakah di Terboyo macet? Terboyo apakah macet? Jawabannya tidak. Jadi Terboyo asumsi saya adalah Raya Kaligawe ya kan, mau ke arah Kudus. Keluar tol di Mukti Arjo, kalau mau di situ juga aman. Jadi kayaknya perjalanan cukup aman Pak. Anda kalau nanti masuk wilayah Semarang menuju ke arah Kudus, baik lewat jalan tol ataupun jalur non-tol. Makasih ya Pak Al, tetap hati-hati di jalan. Nah, kalau ini yang dari Pati nih, Pak Ismu Nugroho dari Pati.

Car Free Day di Pati ada di dua tempat. Oke, Pati nggak mau ketinggalan. Ada CFD-an juga. Dua tempat ya, Minggu genap di Alun-Alun Pati, Minggu ganjil di Alun-Alun Kembang Joyo. Oke, thank you Pak Ismu Nugroho. Back to music dulu. This is Services Sunday Best. Are you ready? Let's go. 1, 2, 3.

feeling good like I should. Ya. Kata Ibu Listiani, pagi Mas Doni, lanjut minggu pagi di siaran semangat. Semalam udah ngelembur, pagi-pagi udah muncul. Lagunya khas Mas Donas banget, iya ke? Kalau ini khas saya juga enggak? Ini dari Pink. Get the party started.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. That was Pink. Itu ada teman saya kalau bilang anaknya, anaknya dua, cowok-cowok masih kecil, like umur 5 sama 7 apa ya. Itu kalau mereka berdua anak-anaknya, bocil-bocil udah pada bangun, dia bilang udah mulai partinya di rumah, kata dia. Karena berantakan semua rumah gara-gara anak dua dia, bocil cowok semua. Saya kebayang, saya pernah juga ponakan, punya ponakan dua. Beneran, itu kalau anak dua cowok semua, selisih cuma setahun, dua tahun, tiga tahun, berantakan rumah beneran. Maknya ngereok setiap hari. Selamat pagi untuk 3118. Gak ada nama ya. Akun bisnis bergabung Juli 2022. Ya wis, oke. Okay. Kirim voice note ya.
1: Like I should.
0: Like I should. Feeling
1: pasti
0: good.
1: Perjalanan dari Semarang menuju ke Purwodadi, lanjut ke Pati, lanjut ke Rembang.
0: Oke, okay, panjang.
1: Ini baru jalan sampai di Karawang Tegoan, jalannya lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Mas, request lagunya yang Hasyu.
0: Hasyu.
1: Memperingati 19 juta lapangan pekerjaan.
0: Asik.
1: Hasyu.
0: ini Pak siapa atau Bro siapa atau Kak siapa? Dikasih nama dong. Enggak ada duit di sini, enggak bisa, enggak enak nyebutnya. Oke, nanti Salmanya. Tapi sekarang saya mau muter lagu ini dulu. Ini tanda sayang sama Anda, ya, tanda sayang saya sama Anda dan tanda cinta Anda sama Rasika. Sama saya juga enggak? Alah. ST12. Aku masih sayang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, tante. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. September.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

You Are My Feeling, Glenn Fredly. Ya, ini lagunya orang yang mau wedding. Suasana wedding lah ya. You Are The Ring That I Bring. Ya. Oh iya, yang mau nih kan, cincinnya jangan sampai kesingsal. Kok iso? Ya. Ngomongin soal nganten, karena Pak Misbah Zain mau ngantenan. Mau ngantenan bukan mau jadi pengantin ya Pak maksudnya ya. Mau ke kondangan acara ngantenan ya kan. Pak Misbah Zain, saya melaporkan. Saya mau ke Jepara. Semarang, dari Semarang ya mau ke Jepara lewat Guntur. Ramai lancar gitu. Mau ngantenan nih. Oke. Ya kan Pak?

Mau nganterin maksudnya Bapak bukan mau jadi pengantennya kan? Mau acara kondangan mantenan toh. Ya, mungkin ada yang lagi persiapan bikin acara ngantenan. Ya kan? Pada sibuk pasti tuh. Bride-nya. Ya, calon ngantennya, calon pendamping ngantennya, orang tua pengantin, tetangganya pengantin itu sibuk kabeh, ya kan? Baik, kalau begitu selamat sibuk-sibuk. Semoga acara ngantenannya lancar ya. Terus yang mau kondangan ke acara mantenan semoga juga senang lah, ikut senang kan, karena ada saudara, ada tolan, keluarga, sahabat ya, lagi berbahagia. By the way, anyway, busway, kalau di acara ngantenan kan suka ada musik-musik ya, live music kan, apapun lah ya kan. Saya pernah kalau pas datang acara ngantenannya, kondangannya kayak di ballroom, di hotel, biasa ini doang lagu-lagunya top 40 ya kan. Terus kalau yang di gedung pertemuan, di kampung, di balai kelurahan kan suka ada ya gedung pertemuan. Itu solo organ ya. Lagunya ya mangan tahu rasane gitu. Mangan tempe ya. Mangan tahu. Anda suka ikut nyanyi enggak? Kan suka diajakin sama biduannya, penyanyinya ya kan. Siapa yang mau nyanyi gitu. Anda suka mau nyanyi juga gitu enggak? Pasti ketawa dobi karaokean. Ya udah, ini salah satu lagu yang sering saya dengar di acara mantenan. Tapi yang versi-versi top 40 ya. Ini dari Westlife. Lagunya berjudul Beautiful in White.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Komposisi yang seru sekali dari Ray, Where Is My Husband. Buat para ibu-ibu, bapaknya dipegang erat-erat ya, biar nanti gak hilang, nanti kebingungan di mana suami saya. Saya Doni Anser masih bersama Anda, terima kasih ya terus berkelana kota di minggu pagi ini. Ada Ibu Kuni Ali, Pegandon Kendal. Alhamdulillah pagi yang cerah kawan Rasika. Selamat pagi jelang siang Mas Doni. Saya menuju ke Semarang, acara sunatan ponaan. Oke. Tadi kalau Pak Misbah Jen kondangan mantenan di Jepara ya. Kalau Ibu Kudi Ali lagi kondangan mau acara sunatan ponaan. Info lali dari Pegandon Kendal ke Semarang. Aman ya kalau pagi ini alhamdulillah ya, dari Pegandon Kendal menuju ke Semarang. Semarangnya kemana? Semarangnya sebelum KIW atau sesudah KIW? Jadi kalau dari Kendal ke Mangkang tuh masih aman. Nah Mangkang ke arah kota, KIW udah mulai antre. Udah mulai padat, udah mulai panjang antreannya. Ya ini ke belakangnya sampai di Indomaret KIW itu. Jadi hampir mau nyampe BPKP ya. Belum sampai Indomaret aja tuh. Jadi lumayan panjang juga ya. Ibu Kuni Ali ya. Semarangnya di mana? Kalau selepas KIW berarti kena antrean di KIW ya kan. Pamularse. Oh, berarti masih kena antrean di KIW. Lepas KIW traffic light itu ke arah Kalibanteng aman, lalu belok kanan ya, masuk Pamularse aman. Selamat kondangan ke acara sunatan ponaan sama Pak Su kan Bu, sama Pak Su. Pak Su nya digandeng ya biar nggak hilang, nanti Anda kebingungan kalau hilang. Enggak lah. Nah selain Ibu Kuni Ali dari Pegandon ke Semarang, ini Ibu Listiani Aprilianti berkebalikan. Ini mau ke Mangkang dari Demak ya. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam. Saya dari Demak mau ke Mangkang lewat jalur konven. Lancar enggak? Kalau jalur ke baratnya masih aman tuh. KIW antre yang dari arah Mangkang ke kota. Arah sebaliknya aman. Jadi dari Demak tuh, Demak menyusuri jalur utama ya, Demak sampai Semarang, Sayung aman semuanya, Raya Kaligawe aman. Kalau mau ke Mangkang lewat arteri pelabuhan itu aman juga, karena di Kubro yang antre itu dari arah pelabuhan ya, arah sebaliknya aman. Pelabuhan Kalibanteng arah ke Krapyak, bablas ke Mangkang masih aman. Hati-hati di jalan ya Ibu Listiani Aprilianti, sama Bapak kan? Ya, ya dong. Bapak-bapak, ibu-ibunya kalau pergi jangan sendirian, dikawal dong, ya kan? Pak Satya, ini ada acara di Jeporo nih Mas. Acaranya adalah teng-teng-teng Gebiar Boom Desa. Gebiar Boom Desa, Boom Desma. Pameran produk unggulan UMKM Kabupaten Jepara. Oke. Isinya ada pagelaran seni daerah dari desa, pentas musik, lomba stand pameran unggulan, lomba konten kreatif, lomba fashion show anak, senam aerobik masal, belanja produk 20K. Oke. Hari ini ya, hari ini 18 sampai 20 September. Tempatnya di alun-alun, alun-alun 1 Jepara. Bener, emang ada berapa alun-alun di Jepara? Ada alun-alun 1 loh. Wah, Jepara mah gak kaleng-kaleng. Alun-alunnya aja lebih dari 1. Pak Satya, terima kasih informasinya. Oh, ada 2 alun-alun Jepara. Di mana itu, Pak? Saya tuh di Jepara tuh yang pernah ya, di kotanya, tapi cuman sebentar aja. Di Bandengan tuh pernah beberapa hari tuh ada acara di Pantai Bandengan ya kan. Iya. Oke, makasih. Jepara cerah kan, sehingga acaranya biar lancar lah nanti ya. Yang 2 di sebelah terminal. Oh gitu. Alun-alun 2 di sebelah terminal. Alun-alun 1 yang di pusat kota ya kan. Siap. Pak Satya matur nuwun. Lanjutnya sama Pak Zainuddin. Pak Zen, Monggo Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Mas Doni Azhar.
0: Ji.
1: Ini saya kan mau takziah ke Jepara Mas.
0: Oh.
1: Saya saat ini sudah sampai di ini nih Muda. Sayung piye Mas tahanan Mas? Rob apa ora Mas ya?
0: Oh,
1: semoga betul ora rob lah.
0: Aman lancar ya, tapi
1: pak wae. Itu tuh Mas informasinya nanti perjalanan saya tak update Mas ya.
0: Yoi.
1: Oke, matur Mas Doni. Suun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sayung apakah rob? Coba saya lihat di sini. Enggak. Sayung aman, lancar banget, lengang. Bisa lenggang kangkung dan aman, tidak ada rob di sini ya. Pak Zen, tetap hati-hati di jalan. Ini mau takziah ke Jepara. Baik. Terima kasih kawan. Terus bersama Rasika USA di minggu pagi yang berbahagia dan membahagiakan ini, ya kan? Jam 9:30. Nanti kita teruskan. Oh, ini ada Pak Adi Nugroho dulu. Pak Adi Nugroho. Oh, lagi acara senam di RW 8. Bagus. Hari Minggu salah satunya dimanfaatkan untuk olahraga. Asik. Senam aerobik. Iya. Yeah. Oke, okay. Ya siap Pak Adi, terima kasih. Lagi senam bersama warga RW 8, ya kan? Eh kalau senam itu ada ini ya, kategori usia ya. Maksud saya kan suka ada di tempat saya tuh ada senam lansia gitu kan? Ya kan, berarti mungkin lebih ke gerakan kali ya. Jadi mungkin senam-senam yang agak seru-seruan, yang aerobik gitu, gak boleh untuk yang umur 50 something kali ya. Yang 50 ke atas mungkin gerakannya agak lebih tai chi mungkin ya. Ngerti. Baik, yang masih terus bersama Rasika, terima kasih yang terus berolahraga, semangat. Yang lagi jalan-jalan, enjoy. Saya mau naik helikopter lagi dulu ya, menggunakan helikopter views memantau Kedung Sepur.

Saya mulai dari Purwodadi, Purwodadi ke Semarang masih aman ya, lewat Jatilor aman, kemudian Merapen, Gubuk, Godong tadi, Karangawen, Meranggen semua oke-doke, gak ada masalah. Lalu kalau dari arah Salatiga, Salatiga masih aman, termasuk JLS juga gak ada masalah. Ya padat di beberapa titik karena ada San Mori ya, di antaranya di seputaran, istilahnya apa sih ini? Di Simpang Imam Bonjol ya, disitulah ya, sekitar Omah Sawah itu masih padat di Simpang Imam Bonjolnya ya. Salatiga arah ke Ungaran gak ada masalah, termasuk di Bawen, Bawen oke juga. Di Ungarannya juga masih menyenangkan, cerah, cuacanya seru, warga masih pada bergembira menikmati minggu pagi. Kemudian di barat itu Kendal sekitarnya masih aman ya, dalam kota Lingkar Kaliwungu. Nah, Kendal ke arah Semarang, siap-siap kawan, sudah mulai antre di KIW. Antrean ke belakang itu sampai di hampir mau di BPKP ya, ke belakangnya. Lepas traffic light KIW aman ke arah Semarang, arteri pelabuhan juga gak ada masalah kecuali Kubro-nya, tapi antrean pun gak panjang. Sampai di pasar Kubro aja, arah sebaliknya aman. Jadi kayaknya menyenangkan perjalanan pagi hari ini kalau Anda sedang meluncur di jalan raya apapun, takziah mungkin. Oh, ada Omawi, saya lansia, senamnya aerobik ringan. Oh, ada ya, aerobik tapi ringan. I see. Baik, Omawi, semangat.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman. Yang

0: Who's that?
1: Nobody.
0: I said, who's that?
1: I said nobody.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hi guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Let's

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Bayangkan seorang remaja diajak temannya melakukan sesuatu yang sebetulnya dia nggak mau. Awalnya mungkin cuma nongkrong, lalu diajak karaoke. Kemudian ada ajakan mencoba sesuatu yang beresiko. Sebenarnya dia mau bilang enggak, tapi kemudian muncul pikiran, nanti kalau dibilang nggak asik bagaimana? Kalau dianggap nggak solid atau jangan-jangan malah dijauhi? Dan persoalan makin serius ketika yang ditawarkan adalah narkoba. Ya, kawan, baru-baru ini ada kasus seorang mahasiswi berusia 21 tahun yang meninggal dunia di sebuah hotel di Jakarta. Ini menjadi salah satu contoh bagaimana tekanan dari lingkungan pertemanan bisa membawa seseorang ke situasi berbahaya. Menurut keterangan polisi, korban sempat menolak ketika ditawari ekstasi saat karaoke oleh temannya. Tapi kemudian korban kembali diberi narkoba oleh teman-temannya. Kasus ini memang sedang diproses secara hukum. Tapi ada satu hal yang menarik untuk kita renungkan bersama. Kenapa seseorang bisa sulit mengatakan tidak kepada temannya sendiri? Gus Yusuf, pengasuh pondok pesantren Tegal Rejo Magelang, mengingatkan lingkungan sosial memang punya pengaruh kuat terhadap perilaku seseorang.
2: Benar yang dikatakan bahwa almar'u min haisu yasbut la min haisu yanbut. Seseorang itu tinggal tergantung kepada lingkungannya. Kalau dia berada di lingkungan yang salah, dia akan larut. Maka di sini saya berharap orang tua juga harus selalu memonitor kesehariannya, kayak apa teman-temannya. Karena yang paling banyak mempengaruhi bukan sekolahan, tapi justru malah jalanan. Yang paling banyak mempengaruhi bukan guru, tetapi justru malah teman-temannya.
1: Terutama bagi mahasiswa yang jauh dari keluarga dan belum punya jaringan pendukung yang kuat. Teman akhirnya menjadi tempat curhat, tempat mencari bantuan, sekaligus tempat mendapatkan rasa diterima. Nah, di titik ini, orang tua punya peran penting. Bukan berarti orang tua harus mengawasi anaknya 24 jam atau melarang semua pertemanannya. Justru yang penting adalah membangun komunikasi. Anak perlu merasa bahwa ketika ada masalah, orang tua adalah tempat kembali, bukan tempat untuk dihakimi. Jika komunikasi seperti ini sudah terbentuk, orang tua bisa membantu anak berpikir dan mengambil keputusan sebelum situasinya menjadi lebih jauh. Mungkin sikap orang tua yang paling penting bukan hanya mengajarkan anak untuk berkata tidak, tapi juga memastikan bahwa anak tahu setelah berkata tidak, dia masih punya tempat untuk kembali untuk meminta bantuan. Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
3: Senyum itu sederhana, tapi jangan sampai gara-gara gigi sakit, senyum jadi hilang.
4: Tahukah kamu, masalah gigi dan mulut masih banyak terjadi di Indonesia? Bahkan banyak orang rajin menyikat gigi, tetapi belum tentu melakukannya di waktu yang tepat.
3: Yuk mulai sekarang lebih peduli. Jangan tunggu gigi sakit, baru ke dokter gigi.
4: Sikat gigi 2 kali sehari, setelah sarapan dan sebelum tidur. Gunakan pasta gigi berfluoride, kurangi makanan dan minuman manis, perbanyak minum air putih, dan jangan lupa periksa gigi secara rutin. Karena gigi sehat bukan cuma soal mengunyah makanan, tetapi juga soal nyaman berbicara, percaya diri tersenyum, dan tetap produktif. Selamat Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional 12 September.
3: Gigi sehat, senyum cerah, hidup lebih sehat.
0: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Alamak, kalau lihat orang wajahnya glowing banget, suka envy ya, iri. Terus langsung, cari skincare apa nih biar wajah saya juga bisa glowing. Bicara soal wajah atau muka, ini kemarin jadi salah satu bahan stand up. Topik yang disampaikan waktu pidato di acaranya syukuran 100 tahun Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo. Jadi pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pas pidato, itu kan acara dihadiri Pak Presiden Prabowo juga kan, di hadapan Presiden, di acara itu, Pak Kiai Sahal dalam pidatonya mengungkap rasa syukur yang mendalam atas kehadiran Presiden Prabowo. Nah, Pak Kiai kemudian berkelakar bahwa dia sempat bingung harus menaruh muka di mana apabila sang Presiden sampai batal hadir. Boleh juga nih Pak Kiai. Nah, disitulah kemudian Pak Kiai melontarkan sindiran menggelitik tentang fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Pak Kiai bilang gini nih, sekarang nih banyak orang cari muka. Orang gak punya ijazah, cari ijazah. Orang gak punya nama, cari nama. Orang gak punya uang, cari uang. Orang gak punya jabatan, cari jabatan. Orang gak punya muka, cari muka. Begitu ujar Pak Kiai yang seketika disambut tawa riuh dari para hadirin. Nah, respon Pak Presiden bagaimana? Kalau Anda lihat tayangannya di video-video itu, Pak Presiden mendengar itu dengan santai ya, dan ikut tertawa bersama para undangan VIP lainnya. Ya. Selamat ulang tahun kalau begitu yang ke-100, luar biasa, satu abad ini Pondok Modern Darussalam Gontor mengabdi, berbakti, dan mencipta sejarah buat Indonesia.
1: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Terima kasih Laskar Kelana Kota terus bersama Rasika di hari Minggu pagi yang ceria ini. Pak Tarto, pertama saya buka laporan Anda untuk sesi ini ya. Pak Tarto, silakan.
1: Selamat pagi Rasika.
0: Pagi Pak.
1: Minta tolong mohon konfirmasi jalan mau ke UNES.
0: UNES.
1: Sebaiknya lewat mana, lewat konvensional. Kondisi Sayung macet tidak? Terima kasih.
0: Sayung aman, Pak Tarto, nggak ada masalah. Mau ke UNES lewat mana? Kalau pagi ini sih secara umum aman, Pak. Kalau mau lewat jalur-jalur yang menuju ke sana, Sayung aman. Kalau mau lewat UNES tuh berarti Sampangan Kelut kan ya. Berarti kalau mau lewat tengah kota, Karyadi, Kaligarang, Kelut, ini masih aman semuanya, Pak. Nggak ada hambatan ya. Tetap hati-hati di jalan, Pak Tarto. Terima kasih bersama Rasika. Pak Jainuddin, update-nya, monggo, Pak.
2: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mas Alhamdulillah. Jodoh, saya terlepas dari kota S. Kampung S, Kecamatan S. Ini sudah sampai di Karya apa tadi? PT Karya Cipta ini sudah masuk di Buyaran.
0: Mas. Buyaran.
2: Jalannya cus.
0: Alhamdulillah.
2: Itu yang bisa saya update Mas nanti.
0: Siap.
2: Jauh mana untuk Demak yang ke arah Jeparanya bagaimana? Dua tri ke arah Jepara itu.
0: Siap.
2: Kita update nih Mas ya. Matur nuwun Mas Doni.
0: Matur nuwun Pak Jainuddin. Ibu Listiani Aprilianti, saya dari Demak sampai Terboya sekarang ramai lancar, alhamdulillah. Ibu Dina Mayasari dari Ibu Dina Mayasari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Ya, ini wah, ada kebakaran hutan jati di Jati Barang. Ada kebakaran semak kering. Apakah oke, nanti saya sampaikan. Ibu Dina, terima kasih untuk laporannya. Hutan jati di Jalan Jati Barang, kebakaran semak kering gitu. Siap. Lanjutnya Pak Miftah. Ini memotret kegiatan anak muda yang masih sadar pentingnya kebersihan lingkungan. Lokasi di Pusponjolo Raya, sekitar bantaran BKB yang kalau malam tuh buat jualan street food. Banjir Kanal Barat ya, tepuk tangan. Apa sih kegiatan ini Pak? Coba saya foto ya. Bersih-bersih ya Pak ya? Oke, saya tidak jelas melihat apa yang teman-teman muda ini lakukan. Tapi masih sadar pentingnya kebersihan lingkungan sekitar bantaran banjir Kanal Barat yang kalau malam buat jualan street food. Oh, bersih-bersih, mengutin sampah yang berserakan. Ya, perlu dikasih apresiasi. Siap, terima kasih untuk Pak Miftah. Terima kasih juga untuk anak-anak muda yang dipotret sama Pak Miftah. Itu bagus sekali memberikan contoh pada sesama generasi. Generasi muda. Nah, salah satu contoh generasi muda Indonesia yang berkarya lewat musik dan sudah mendunia adalah grup vokal namanya Nona. Saya putar komposisi dari Nona, lagunya berjudul Rollerblade. Jadi ingat dulu waktu kita suka main sepatu roda. Jangan lupa nanti jam 10 sampai jam 12 kita menyusuri waktu.

nikmati keceriaannya. Bulan September kenapa identik dengan ceria ya? Mungkin salah satunya karena ada lagu ini, September Cerianya Vina Panduwinata. Menjadi lagu pertama saya untuk zona memori hari ini, hari Minggu pasti, atau hari Ahad, atau hari Sunday, tanggal 20 September 2026. Saya Doni Asar bersama Anda. Ingin bareng sama saya menyusuri masa lalu lewat lagu? Silahkan. Gabung di 081-32-58-58-500. Mumpung masih awal. Jadi siapa cepat dia dapat. Ya. Hari ini apa yang istimewa?

Kalau dalam sejarah hari ini tanggal 20 September tahun 1519. Itu adalah hari di mana Ferdinand Magellan memulai pelayaran pertamanya untuk mengelilingi dunia. Wow. Ini adalah peristiwa sejarah yang membuat manusia bisa lebih banyak berkarya, lebih banyak berbuat untuk dunia. Berbuat baik tentu saja, jangan berbuat sebaliknya. Tapi apa daya, yang terjadi ada yang berbuat baik untuk dunia, tapi ada juga yang berbuat tidak baik. Seperti peristiwa yang terjadi hari ini juga, 20 September tahun 1984, terjadi pengeboman di kedutaan besar Amerika Serikat di Beirut, Lebanon. Tindakan kekerasan tentu kita tidak sepakat ya, apapun alasannya. Bahwa kemudian ada pihak lain yang juga melakukan tindakan kekerasan. Sebelum tindakan kekerasan yang kedua terjadi, itu pun juga tidak dibenarkan. Manusia kan diberi akal budi ya, untuk menyelesaikan semua persoalannya tidak dengan okol, tapi dengan akal dan dengan budi. Oke, kalau Anda, apa sejarah Anda hari ini beberapa tahun lalu yang terus teringat dalam kenangan, bahkan terekam di diary Anda? Dulu kan ini ya, suka nulis kan di diary, ya gak sih? Dulu itu mostly itu generasi X, boomer, milenial awal ya. Mungkin masih ada kebudayaan itu, kebudayaan, kebiasaan, ya kan, hobi nulis pengalaman hari itu, perasaan hari itu di buku diary. Ya, sehingga itu ngaruh loh kepada banyak hal loh. Kalau sekarang isunya soal kesehatan mental tuh ngaruh banget. Kalau dulu nggak ada kayak begitu-begitu ya, istilahnya nggak sebegitu. Pokoknya kemudian isunya adalah bahwa ngarahnya, ngefeknya ke prestasi yang lebih bagus, ya kan, pribadi yang lebih bagus, karakter yang lebih bagus, ya kan? Anda merasakan itu enggak? Pengalaman Anda gimana waktu dulu nulis-nulis di diary Anda? Ya, ya, ya. Oke, yang sudah bergabung, terima kasih ya. Saya ke pertama masuk untuk zona memori adalah Ibu Sri Puji. Yeah. Pertama, dapat hadiah ucapan terima kasih. Mas Doni minta lagu Pesanku dari Ono Suryono. Semoga judulnya gak salah seperti minggu kemarin. Coba nanti saya cek. Saya juga lagu ini tahu, cuman gak ini banget, gak deep banget ya. Ibu Sri Puji, terima kasih ya sudah bergabung. Lanjut ada Pak Suwarno. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam Pak Suwarno. Pak Suwarno dari Sukodono, Jepara. Ingin mendengarkan Api Asmara Niagara atau Optimis Atik CB. Anda kalau nyebut Atik CB atau Atik CB? Kalau dulu sih nyebut Atik CB. Lanjutnya sama ini adalah Pak, oh ini akun bisnis atas nama Serat Baju Lurik Batik. Ya, ya, ya. Oh ini mau nanya, apakah ada info terkait dengan lapangan Trilomba Juang Muga Semarang hari ini, apakah udah dibuka kembali untuk umum setelah dilakukan renovasi? Saya belum update, coba ya Pak ya, saya cari informasi. Pak Burhan, selamat pagi, terima kasih bergabung, ingin mendengarkan, wah tadi ngomongin diary, ingin dengerin Dear Diary Ratu. Saya walaupun laki-laki dulu juga suka nulis-nulis di diary. Gak apa-apa, gak apa-apa, asal jangan ketahuan banyak orang ya. Gak apa-apa dong, kenapa kalau ketahuan ya Pak ya. Tapi emang mostly dulu cewek sih ya yang nulis ya Pak ya, yang nulis diary itu cewek. Mana bukunya wangi-wangi gitu kan,
Nah, ini selain Pak Burhan ada nggak para laki-laki yang dulu hobi nulis diary atau nulis catatan apalah, mungkin istilahnya bukan diary, memang berasanya kayak girly banget ya kan. Pokoknya nulis-nulis, sekarang istilahnya journaling. Ya, itu kalau sekarang mah sudah kesannya unisex banget ya, nggak laki, nggak perempuan. Journaling itu kebutuhan individu manusia. Pak Advianto Prasetyo, iya kah? Oh, hey, Bapak Pras. Oke. Ya. Pagi Kak Don, Kak Pras di sini ingin dengerin Hari Mukti Lintas Melawai, mengenang masa-masa SMP. Itu pas Lintas Melawai SMP ya. Di Lintas Melawai, muda mudi. Ya, oke. Okay. Suka ngeceng dulu kan nih waktu itu pasti ya, Kak Pras ya. Lalu ini bersama dengan Bapak Hisham dan Ayun. Oke. Okay. Ya, ada tuh nyebutnya itu Bapak siapa gitu ya. Iya. Ini ingin pagi JLG Mas Doni, ingin dengar lagunya Niki Astrea yang berjudul Uang. Uang. Lagi-lagi uang. Oke. Okay. Omawi. Ini sejarah dalam kehidupan. Hari ini tahun 1995, anak lelakiku satu-satunya juga yang telah berpulang kehadirannya. Oh, kelahiran tanggal lahir 1995, anak lelakiku satu-satunya juga yang telah berpulang keharibaannya. Met ultah di sana, nak. Oh, tahun 95 ya, Omawi ya. Oke. Anak laki-laki satu-satunya lahir hari ini tahun 95, ya, dan telah berpulang ke haribanya. Selamat ulang tahun untuk putra satu-satunya Omawi yang di sana. Pasti berbahagia. Dan mengirim salam bahagia juga untuk mamahnya. Oh, ya baik. Lanjut sama Ibu Titi Rusmiati. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam. Boleh dong ingin dengar suara Ebit GAD? Titip rindu buat ayah. Makasih Mas Doni. Boleh sekali. Memang ini ajang untuk Anda mendengarkan lagu pilihan mengenang masa lalu. Ya kan, ini Ibu Sri, Mas Doni pagi pengen dengerin lagu Gubahanku. Oke, siap. Lanjutnya Ibu Dian di Pati, nyimak aja Bang Don, tahu diri tadi udah request lagu. Aduh, ya. Oke deh, baik. Nah, ada loh pendengar yang tahu diri. Baguslah. Oke. Okay.

0: sempat mau memfinishkan mengelilingi dunia, tapi karena satu dan lain hal, kalau nggak salah karena sakit ya, akhirnya dia nggak ngelanjutin. Yang ngelanjutin malah si Enrique itu. Ini
1: oh my god,
0: sempat disinggung di bukunya Helmi Yahya. Ya, mungkin okay, bisa dicek Mas Doni.
1: Siap-siap. Wow. Bentar ya. Oke, menarik tuh. Ya, ya, ya. Enrique. Ferdinand. Oke. Enrique dari Malaka ya, atau sering disebut Enrique Maluku, adalah seorang juru bahasa dan anggota penting dalam ekspedisi pelayaran Ferdinand Magellan tahun 1519 sampai 1522. Ia berasal dari Kepulauan Nusantara, diperkirakan dari wilayah Melayu atau Maluku, dijadikan budak oleh Ferdinand Magellan setelah penaklukan Malaka tahun 1511. Enrique bertindak sebagai penerjemah dan penghubung budaya karena menguasai bahasa Melayu serta bahasa-bahasa lainnya yang sangat membantu komunikasi dengan masyarakat lokal di Asia Tenggara. Banyak sejarawan meyakini Enrique sebetulnya adalah manusia pertama yang berhasil mengelilingi dunia sepanjang hidupnya. Sebelum ikut berlayar ke arah barat dari Eropa bersama Magellan pada 1519, dia pernah dibawa dari Asia ke Eropa oleh Magellan, sehingga ketika sampai di Cebu, Filipina, perjalanannya telah melingkari bumi. Oh, ia tidak ikut kembali ke Spanyol bersama 18 awak kapal yang selamat di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano. Enrique meninggalkan atau dibebaskan di Cebu, Filipina sekitar tahun 1521 setelah kematian Magellan, dan nasib selanjutnya tidak diketahui. Oh, berarti Magellan memang udah meninggal duluan, si Enrique masih ya. Oke, menarik nih sejarah. Wow, wow. Dari sini kita dapat satu lagi bukti ya, bahwa memang Indonesia itu luar biasa. Nah, sebelum lagu-lagu pilihan Anda, saya langsung teringat sama salah satu nama juga yang gak tahu ya, tadi begitu nyebut Enrique, Pak Handoko, langsung saya keinget Daniel Sauleka. Kenapa ya, gak tahu sih? Daniel Sauleka, penyanyi berkebangsaan Belanda yang lahir di Semarang ya, dan memiliki darah keturunan Ambon, Maluku. Gak tau kenapa tadi nyebut Enrique Maluku, langsung ingetnya Daniel Sauleka. Gak tau kenapa. Dan saya ingin muter lagunya Daniel Sauleka dulu ya. You make my life so colorful.

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pok lo feel special? Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Komposisi yang legendaris sekali, judulnya adalah Pesanku. Yang nyanyi adalah Oni Suryono, bukan Ono Suryono ya Bu Sri Puji. Salah lagi kata Bu Sri Puji. Itaipo ya Bu ya, tulisnya Ono Suryono. Ya, Oni Suryono dengan Pesanku. Ini lagu legendaris dari era 60-an yang waktu itu sering banget katanya diputer di RRI. Saya dengar dari orang-orang sesepuh zaman dulu dan katanya gak pada percaya, bahkan si penyanyinya gak percaya lagu ini bakal terkenal. Ya ya, oke. Oni Suryono, Pesanku. Ingin mendengarkan Api Asmara dari Niagara. Niagara itu adalah grup vokal ya. Grup band boleh lah ya. Tahun 80-an sampai 90-an, Ricky Basuki sama Dani Masesah. Dan salah satu lagu hits mereka berdua adalah yang ini. Lagu yang Me Myself, saya sendiri pribadi juga punya kenangan dengan lagu ini. Anda juga pasti punya. Ada yang punya kenangan dengan lagu ini? Sambil menikmati

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Tuan CEO sudah tiba.

0: Selamat datang Tuan CEO.
1: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
0: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
1: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: yang langsung mewek dengar lagu ini. Mungkin terutama ibu-ibu ya, ingat dulu masih suka nulis diary. Tadi saya ketemu sama dia, kok dia cuek sekali sama aku ya, aku sakit hati misalnya. Atau aku tadi ketemu sama dia, ih bahagia sekali, dia menatap ke arahku dengan tersenyum, malama. Biasa soal itu, tapi enggak juga, ada yang hari ini bahagia banget dapat pujian dari guru matematika. Ada gitu enggak? Iya. Journaling, sekarang istilahnya begitu. Dan ini penting banget untuk lebih bisa mindfulness, asik. Ya kan? Biar bisa mindfulness kayak Maudy Ayunda. Oke. Yang tadi mau dengerin diary itu Pak Burhan. Terus, oh ya, soal diary, kata Kak Prasetyo, film Catatan Si Boy itu juga diambil dari kisah diary-nya Si Boy. Oh ya. Oh ya. Diary Boy. Catatan Si Boy, diary. Oh, gitu. Itu awalnya kan dari Sandiwara Radio dulu ya. Sandiwara Radio terus diangkat di film. Sebelum Sandiwara Radio itu lewat buku juga enggak ya? Kalau si Lupus tuh kan dari novel dulu ya. Terus ke langsung, kalau Lupus dari novel langsung film ya, enggak ada Sandiwara Radio. Kalau Boy itu dari Sandiwara Radio deh. Radio Play itu di Prambors Jakarta waktu itu kan. Saya ingat saya dengerin juga. Yang main si Boy itu Edi Pribadi kayaknya. Si adiknya Boy siapa? Itu Ida Arimurti. Yang inget itu aja. Ya, oke, okay, baik. Sebelum saya putar lintas melawai yang dipilih Kak Pras, saya menyapa dulu. Oh, kasih kabar dulu. Jadi tadi jam 9.42 Ibu Dina Mayasari lewat di kawasan Hutan Jati di Jalan Jati Barang, melihat semak kering terbakar gitu. Terus barusan diupdate juga sama Ibu Lili Herlina itu lagi lintas juga di Kali Getas. Kirim video. Mas Don, tadi saya lintas di Kali Getas, ada api. Saya nggak lihat ada orang di sekitar situ, takutnya makin besar apinya. Kali Getas tuh daerah Jalan Pintas mau ke Boja dari arah Jati Barang. Nah, ini ada update lagi videonya.
1: Dan ini penting banget untuk lebih bisa main.
0: Oh, ini semak kering yang terbakar ya. Oke. Memang kalau sekilas masih belum ini ya Bu ya, masih kecil gitu. Lebih tapi kalau dia lebar juga, cuman dia di pinggir-pinggir gitu. Oh, dia kan melebar gitu ya, dari tengah terus melebar gitu. Kalau di ke sononya makin banyak yang semak kering melebar terus, bisa kan ya, harus kalau ada orang kan bisa dibatesin tuh, dikasih batasan sehingga apinya nggak melebar, nggak merambah kemana-mana. Ini nggak melihat ada orang. Langsung tadi sudah saya teruskan, sejak tadi laporan pertama sudah saya teruskan ke teman-teman di Damkar Kota Semarang ya. Pak Tanti Pradono tadi bilang kalau ada video, foto, dan kontak person yang di lokasi bisa dikirim. Saya sudah kirim video, foto, video, pesan-pesan dari Anda, Ibu Lili Herlina, juga Ibu Dina Mayasari. Ya, sudah saya kirim. Oke, semoga nanti cepat ditangani ya, sehingga tidak meluas. Semoga tidak meluas. Nah, lanjut sama menyapa Anda dulu ya, Pak Albertus di BSB. Om Don, siang. Saya pengen denger Brewery PSO 5 bersama Dewi Yul. Oke. Okay. Om Awi. Apa nih? 10 tahun lalu lagunya yang reggae ya, Mas. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Tadi pagi udah senam aerobik ringan ya, Oma Wik ya. Oke, lagunya reggae, mau senam ini lagi. Pak Kurniawan Wijanarko, Mas Don boleh dengerin Yosi Lucky enggak? Judulnya Amen. Duh, Amen ya kan. Oke, Pak Edi Arjono, monggo Pak Edi.
2: Siang Mas Doni.
0: Siang.
2: Piye kabarnya ini
0: Alhamdulillah, ape-ape.
2: Sengengenya rodonde ini jadi panas.
0: Panas.
2: Ya. Kayaknya kalau dulu sengengenya di Wonosobo, sekarang di Jalan Semangka nomor 7 Ungaran ya Mas ya.
0: Turun.
2: Mas, mau minta lagu boleh enggak?
0: Apa?
2: Ari Wibowo, Madu dan Racun.
0: Madu dan Racun.
2: Pengen ke Salatiga tapi kok gak untuk tarian ning kono ya.
0: Asik. Insya Allah
2: Matusun, Mas Don.
0: Itu insya Allah Pak. Insya Allah. So afirmasi positif. Apa yang Anda bayangkan, apa yang Anda inginkan, insya Allah terjadi. Amin. Doa ya kan. Oke, Madu dan Racun. Madu dan Racun. Madu di tangan kiri ya, gitu ya. Oke. Ayub, Pak Ayub. Mas Don, mau dengerin di sini di batas kota ini, Tommy J bisa. Oke, okay. Mas Budi. Mas Don, Amirus, lagu untukmu, rada-rada ngerok. Oh iya, yeah. Oke. Okay. Pak Thomas. Pak Thomas, monggo Pak Thomas.
3: Mas Doni.
0: Hai.
3: Semangat pagi, Mas.
0: Semangat pagi.
3: Saya mau request, masih bisa enggak nih?
0: Coba aja lah.
3: Lagunya Brewery Marantika.
0: Brewery Marantika.
3: Fit Dewi Yul.
0: Featuring Dewi Yul. Rindu yang terlarang.
3: Apa ya itu? Sek, tak eling-eling sek, sedulut. Jangan ada dusta di antara kita.
0: Oh, jangan ada dusta di antara kita.
3: Saya pengen dengar lagu ini, Mas.
0: Oke.
3: Okay. Flashback ke tahun berapa ya? 80 atau 90 ya itu?
0: 90.
3: Gitu, terima kasih Mas Doni, selamat bertugas.
0: Thank you. Ada video juga, sampai mana?
4: Melaporkan okay. Di jalan infeksi itu mulai ketersendatan, merambat sih ini.
0: Oke. Okay.
4: Alon-alon,
0: yep.
4: Misal kelakon.
0: Amin.
4: Biasa ya, jam segini pasti bubaran gereja.
0: Oke. Okay.
4: Tapi cuman kayaknya ini sampai jam setengah 12, jam 12 udah mulai pada bubar.
0: Oke.
4: Okay. Di beberapa tempat kayak di Karangturi, terus di mana tadi? Kompol Maksum itu mau ketersendatan merambat seperti ini.
0: Oke. Okay.
4: Gitu Mas Doni.
0: Siap.
4: Terima kasih.
0: Thank you. Oke, okay, makasih untuk laporannya dari jalan. Kita break dulu untuk kembali menikmati musik. Ini pilihannya Kak Pras. Hari Mukti dengan Lintas Melawai. Yang tahu lagu ini nyanyi bareng-bareng yuk.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Hai, terima kasih ya terus bersama Rasika USA. Saya ke Jalan Raya dulu menggunakan helikopter views. Berarti saya naik helikopter dulu ya. Untuk saya pantau bagaimana nih situasi di Kedung Sepur untuk saat ini. Nanti Anda juga tambahkan informasi Anda ya, kalau Anda sedang melintas di Jalan Raya.

Wilayah Kendal aman kalau Anda mau lewat seputaran kota Kendal. Padet itu di Simpang Sri Agung, Pasar Cepiring, tapi dikit aja kok. Lingkar Kaliwung aman.

Tinggal ke Semarang, siap-siap kawan di KIW karena libur antrean di sini. Jadi siap-siap mohon sabar. Kemudian Kali Banteng aman lah, padat-padat biasa dari arah Kerapia menuju Kali Banteng. Arteri Pelabuhan menuju ke arah Kali Gawe aman kecuali di Putaran Kubro. Putaran Kubro masih antre sampai di Rumah Pompa. Kemudian Raya Kali Gawe aman, Sayung aman, Demak Kudus aman, Kudus Pati aman kecuali di Lingkar Kudus yang dari arah Pati menuju ke arah Kudus ya, di simpang pom bensin Tanjung itu ada antrian cukup panjang. Sementara Timur Tengah aman, Meranggen, Karangawen, Gubuk, Godong, Prodadi, secara umum gak ada masalah, termasuk Jatilor, Semarang lantai 1 menuju Semarang lantai 2 aman lewat Gombel dan seterusnya, Jatinggalai, Banyumanik, Pudak Payung, Ungaran, Bawen, Salatiga, secara umum gak ada masalah. Pasar Projo masih padat ya, kalau Anda mau, masih padat sih beberapa titik aja. Gimana yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan ya, tambahkan informasi Anda kalau Anda sekarang sedang di jalan. Saya menyapa dulu yang masih di jalan, ada Pak Luther, Pati Semarang, gimana Mas? Aman. Kali Gawe aman. Ini dari Pak Ho, Mr. Ho, ini coba saya lihat. Oh, ini di Kali Banteng, dari arah Kerapia, 3 kali ijo baru lolos. Oke. Okay. Pak Sudibyo, makasih. Ya, oke. Oke, ini ada juga catatan dari teman saya. Ini ramai mengantar kafilah ke bandara, PNS dikerahkan untuk menjemput dan mengantar. Oke, hari ini kafilah dalam rangkaian MTQ nasional yang digelar di Kota Semarang ya, meninggalkan Kota Semarang menuju ke hometown masing-masing. Ini teman-teman kita dari PNS di Kota Semarang dan Pemprov juga kali ya. Ini mengantar para kafilah ke bandara ya, kembali ke kampung halaman. Ya, saya dan teman-teman di Rasika juga mengucapkan selamat jalan untuk kawan-kawan kafilah MTQ Nasional ke-31 ya, yang di Semarang. Hari ini balik kampung halaman, terima kasih sudah hari di Kota Semarang dan Jawa Tengah secara umum. Terima kasih juga yang sudah mungkin sempat mendengarkan Rasika. Asik. Oke. Pak Sugiono, Kudus Demak semalam hujan juga. Kudus Demak semalam hujan juga enggak Rasika? Semalam Pati Kidul hujan. Oke. Okay. Ungaran tidak. Kudus Demak semalam hujan enggak? Kalau ada yang punya informasi silakan dibagi.

0: Sebelum ke lagu pilihan Anda, saya menyapa dulu lagi yang sudah bergabung. Ada Mas Budi ya, ingin mendengarkan Amirus. Oh, lagu untukmu, oke. Pak Thomas tadi sudah ya. Pak Thomas tadi mau dengerin yang Bruri ya. Hey, Ibu Nini Herawati, pagi Bu.
1: Selamat pagi Mas Don.
0: Pagi.
1: Masih bisa nggak minta diputerin Pingkan Mambo?
0: Pingkan Mambo.
1: Dari tadi melo-melo melulu.
0: Yang
1: sekalian
0: apa?
1: Sekalian aja Pingkan Mambo Kekasih yang tak dianggap.
0: Asik.
1: Jauh. Pasti tambah.
0: Sebagai kekasih yang tadi anggap aku bisa nangis-nangis terseduh-seduh. Pak Soleh, mau nggak Pak Soleh?
2: Dan dari Hai. Semarang ke arah Jateran Mas, bagaimana ya Mas Won?
0: Aman lah.
2: Bang Doni semangatnya luar biasa ya Mas, dari kemarin semalam ini siaran lagi, nanti sore lagi. Jos. Temani terus ya Mas.
0: Thank you.
2: Walaupun saya nggak update, saya tetap nyimak loh Mas, soalnya kalau Sabtu Minggu repot sekali.
0: Siap. Pak Eko Karangjati, Semarang Turembang gimana? Pantura Timur ini secara umum aman ya. Semarang Demak Kudus Pati, Pati Rembang ini saya lihat belum ada hambatan, kecuali ini kelihatan padat itu

0: di mulai dari jalur Demang Waru tuh, simpang Demang Waru itu padat ya, menuju ke arah KS Tubun. Ini jalur di tengah kotanya ya, padat-padat biasa di situ, dua arah sih, padat aja sih, gitu, itu aja sih catatannya ya. Pak Tugianto, siang Donas, info Sabtu sore kemarin daerah Wonorejo Pringapus Semarang hujan. Oh, oke. Okay. Ingin dengerin Heaven Bryan Adam. Semoga tetangga yang sakit segera disembuhkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita mendoakan juga untuk kawan-kawan kita yang mungkin lagi sakit, berbaring di rumah sakit, cepat diberi kesembuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, okay, Bryan Adam. Bos, ini lagu Indonesia, piye? Diganti boleh ya. Kak Pras, makasih udah diputer Hari Mukti, siap. Pak Wendy Yuana.
1: Selamat siang Mas Dodi.
0: J.
1: Melintas di mana nih? Siliwangi ya.
0: Siliwangi.
1: Seberang Pasar Karangayu masih terpantau lancar. Mm-hmm.
0: Oke.
1: Okay. Nih dari biar tampilannya IG nggak usah di, kalau mau diposting di IG nggak usah ditambahi apa watermarknya, Rasika sudah ada watermarknya sendiri loh Mas. Itu saya. Terima kasih.
0: Teruskan ke Yuda Prasetya. Baik, sekarang kita menyimak dan menikmati dan meresapi komposisi ini. Titip Rindu Buat Ayah. Ini versi baru Ebit GAD dibersamai Iwan Fals.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Azhar.
1: Saya Doni Azhar, masih bersama Anda. Kita menyusuri waktu lewat lorong waktu, lewat lagu, kembali ke masa lalu. Menikmati kenangan waktu itu dan ambil pelajaran untuk hari ini dan ke depan dari masa lalu. Asik. Historia Magistra. Apa istilahnya? Historia Magistra Vitae. Ya. Historia Magistra Vitae, ya kan? Historia Magistra Vitae artinya sejarah adalah guru kehidupan. Itu dia. Terima kasih ya yang terus bersama di Zona Memori dari Rasika USA. Tadi sudah kita nikmati deretan lagu-lagu masa lalu pilihan Anda. Lagu-lagu pilihan Anda menunjukkan banyak hal loh, dari mana Anda datang, dari zona waktu mana, dari bagaimana Anda memaknai sebuah lagu dan selera Anda terhadap pilihan musik. Oke? Ada yang lagi galau-galau sekarang ini, ada yang pingin agak-agak hip hura dengan lagu reggae, misalnya Omawi ya, pingin lagu reggae biar dikit bisa aerobik ringan. Ada yang melo-melo kayak Ibu Nini, kayaknya agak-agak pingin feeling blue gitu di hari Minggu. Untungnya ada kawan-kawan Rasika yang selalu bikin seru. Bu Dini itu tadi bergabung terus bareng Pak Soleh, dan diperhatikan kok kayaknya hampir beberapa kali beriringan ya Bu Dini sama Pak Soleh. Ya gak Bu Dini?
2: Aku tuh kayak soulmate sama Pak Soleh.
1: Soulmate.
2: Kalau aku habis atensi pasti habis itu Pak Soleh. Halo Pak Soleh, selamat hari Minggu. Semoga lancar semuanya.
1: Oke, makasih ya Ibu Dini. Ibu Dini Herowati. Abis Ibu Dini ada Ibu Nani. Ibu Nani, monggo.
3: Selamat siang Mas Doni.
1: Siang Bu.
3: Boleh request lagu?
1: Boleh dong.
3: Dari Rita
1: Sugiarto.
3: Rita Effendi.
1: Rita Effendi.
3: Januari di Kota
1: Januari
3: Dili, kalau enggak
1: di
3: salah
1: Kota
3: judulnya.
1: Ya.
3: Terima kasih lagunya, saya tunggu. Salamnya untuk semua pendengar Zona Memori dimanapun berada. Salah tiga, banyak yang mendengarkan juga loh Mas Don.
1: Kok potong. Salah tiga, banyak mendengarkan
3: Zona Memori dimanapun berada. Salah tiga, banyak yang mendengarkan juga loh Mas Doni.
1: Terima kasih. Sekarang agak ngerok dikit ya. Dalam nada-nada indah. Hajar Men. Lagu dari Amirus. Lagu ini berjudul Lagu Untukmu. Dari saya, untuk Anda semua, di Zona Memori Rasika USA.

0: 105,6 FM Rasiga USA Ungaran, Salatiga Ambarawa. Gimana gak mau marah karena gak dianggap Pingkan Mambo. Ibu Pingkan Mambo ini dari dulu sampai sekarang masih jadi perbincangan. Kalau dulu karena bermusik bersama Maya lewat grup Ratu. Baru-baru ini, ya gak baru banget ya, beberapa waktu kemarin sempat jadi perbincangan, tapi lebih karena perjuangannya untuk memperjuangkan kehidupan anaknya. Jadi, wuih, walaupun pro dan kontra ya, tapi saya selalu mencoba melihat sisi positifnya. She's the one, ya kan? She's really the single fighter mother. Ya gak sih? Luar biasa. Oke, sudah hampir jam 12. Mohon maaf ya, kita harus segera tutup zona memori. Tapi sebelumnya, saya buka dulu beberapa informasi yang Anda sampaikan. Pak Miftah ini melaporkan di Sigar Bencah ada kebakaran lahan. Belum ada damkar, tapi sudah ada mobil patroli polisi. Dan tadi terlihat kabel yang menjuntai pada kebakar juga. Waduh. Ya, semoga nanti segera bisa ditangani. Sementara teman-teman dari Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang juga melaporkan ada kebakaran pula di daerah desa Kawengin, dekat pemukiman, kebakaran lahan dekat pemukiman di Dusun Kawengin. Kebakaran di RT 7 Pojok Wetan Guo, hampir sampai rumah warga. Ini videonya. Wah, ini kelihatan kering-kering banget ini pohon-pohonnya, ilalangnya. Oke. Baik. Sementara tadi saya juga dapat kabar kebakaran di hutan jati di Jalan Jati Barang ya. Ini sudah saya teruskan juga ke kawan-kawan di Damkar Kota Semarang. Tadi laporan dari Anda, kawan Rasika. Pak Kris, monggo.
1: Mantap nih Bu, yang siang-siang gini nostalgia. Nah, ada lagu untukmu, ada Emen, ada Anak Panti.
0: Iya. Yeah.
1: Request dong Biang Lala.
0: Biang Lala Mel Shandy.
1: Buat pendengar semua. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Kris, tapi mohon maaf waktunya udah enggak memungkinkan Biang Lala Mel Shandy. Next week ya. Ibu Nani lagi dengerin tapi lagi ada di Fort William. Bener ya Bu ya?
2: Saya mendengarkan dari Beteng William loh Mas. Kebetulan ini saya lagi beli Dawet Ayu, Dawet Banjarnegara.
0: Asik.
2: Terima kasih, nanti lagunya diputer ya.
0: Langsung. Januari di Kota Dili mengakhiri Zona Memori edisi minggu ini. Saya Doni Ashar. Oh ya, abis ini kita mendengarkan Mutiara Hikmah. Setelah itu Bung Jamal Boy nemenin Anda siang-siang nanti dengan tembang-tembang ambiar. Tetap di Rasika USA Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Selamat hari Minggu kawan. Bahagia dan sejahtera untuk kita semuanya.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Ali Hidayah Tanggung Anyar Karangrejo Wonosalam tanggal 20 September waktu Ba'dal Isya. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Kiai Haji Ahmad Ru'yat Wali Musyafa dan Masyarakat Kaliwungu di Masjid Besar Al-Mutakin Kaliwungu, Kendal. Hari Ahad malam Senin tanggal 20 September mulai jam 7:30 malam. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang, tanggal 22 September, dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur, Ruwit, Wedung Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

boten kroso dadekno paten pinaten. Dan malah-malah akhire wayadrib wadudribu haba daraba hadza. Nggih. Engko mukul kono mukul mrene. Nggih napa mboten? Pokoke sak keneke. Uang sing kaya ngeten kala wau napa? Dipun jawab fa yu'ta hadza min hasanati. Wa hadza min hasanati. Diakoni lelakon saya kula kali panjenengan dening Gusti Allah, tapi mergo lelakon kula kali sampeyan iku kados mekaten napa sedaya ganjaran kula lan panjenengan kala wau napa dipun paringaken dhateng tiang-tiang ingkang panjenengan kula fitnah kala wau, ingkang kula panjenengan zalimi kala wau. Malah-malah menawi ganjaran kula lan panjenengan kala wau ngantos telas, mboten wonten malih ingkang damel nempui dhateng tiang-tiang ingkang kawula panjenengan rugekaken. Niku yak napa? Keeleane wong sing dirugekno kala wau dipun paringaken dhateng kula lan panjenengan. Faturihat alaih, diuncalo dimberkno. Iki lho pen. Menawi sampun dipun ngatenaken napa akhire piyambakipun waturi hafinnar. Gita. Lajeng dipun buak dipun lebokno dhateng nerakanipun Gusti Allah. Penyakit napa? Penyakit tiga kala wau. Siji penyakit munafik. Nggih. Nomor kalih penyakit zalim. Nomor tiga penyakit napa? Seneng utang tapi gak cuma nyaur. Niki kata napa mboten niki? Nen? Ben, niki perlu dioncek. Merga telung perkara niki allati taksuru wa tadur fi atwaril hayatil ijtimaiyah. Niki lah soal munafik. Saman kali kula niku mek diajak kesaenan niku abot nopo enteng? Nen? Abot. Menawi dipun ajak keelean enteng nopo abot? En? Sampean pilih sing barakno kaya ngeten niku. Siji, mergo akeh sifat munafik napa mergo akeh dosane? Nen, coba tetatakan. Selagi kula kali panjenengan niku kados ngeten nggih, saling membutuhkan bergaul dhateng masyarakat ingkang kados mekaten niku napa dipun dawuhaken dening para ulama thariqatus sufiyah, sing barakno ngono iku mergo kenek penyakit munafik. Wong munafik mboten enten sing saged nulungi. Mboten enten kados tiyang ingkang zalim besok wonten ing ngersanipun Allah. Mboten enten. Jadi dinapak-napakno wong munafik niku dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim napa dawuhipun innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Niku dawuh wong-wong munafik iku besok iku ana ing neraka sing ngisor dhewe. Walan tajida lahum nasira, gak ana sing iso wong nulungi munafik. Saking berate, saking angele. Napa wong munafik niku kok sanget berate niku mergo napa?
cuma mergo siji tok. Mergo wis kadung kulino. Napa sing dikulinakno niku? Selalu biasa nutup-nutupi. Nggih ta? Dateng hakikatipun kebenaran, selalu mempolitisir. Nggih ta? Barang pun ngeten, akhire awake niku kebal. Nggih. Atine niku napa? Jadi ngenteng, no sembro, no dadek, no kebal. Ala wong ini ae kok, ala wong titik bae kok, ala wong ngono bae. Iki lho. Jadi napa? Manahipun sebab munafikipun selalu menolak. Sinten sakniki sing iso nulungi sing paling pokok wong munafik niku sinten? Awake dhewe. Mergo terus ayat niku didhawuhno illalladzina tabu. Siji uang sing gelem tobat. Uang tobat niku sangka pundi sih? Sangka kesadarane awake dhewe. Awake dhewe. Kula kali sampean niku wong jaba. Cuma iso ndawuhno, cuma iso ngaturno, cuma iso napa mbembing nuntun, tapi trimo gak ketrimo ya apa oleh iso nembus dateng sifate munafikin iku sing wis kebal niku illal ladzina tabu sing gelem tobat. Ben cukup mboten cukup. Lanjutipun daipun Gusti Allah wa aslahu dandanono genaono awakmu. Mek wis iso dandani genakno awake cukup mboten cukup. Nggih kata-kata aslahu niku enten gandengane. Gandengane niku napa? Ya sing iso karo uang. Gelak niki kula aturno niku gelak karo Gusti Allah pinter. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cek isoe karo gurune cek diluke nggih napa mboten? Karo wong tuwa lurune cek patuwe ing mongko uripe niku kathah butuhe kumpul karo wong bareng ngadepi wong gak iso. Niki lho. Niki kathah napa mboten niki? Nen kata wa aslahu mek pun sampean kali kula niku iso tobat iso genah-genahno nata awake cukup mboten cukup terus si ayat wa'tasimu billah nyuwun pertulungan sangka Gusti Allah sing sampean tu nyuwun tolong sangka Gusti Allah niku napa sing pertama niku ayo njaluk o tulung ojo sampe ngrasa apa maneh ngaku ngaku niki lho lah mek sampean kali kula niku kena sifat ngrasa ngaku otomatis awake niku napa bakal ujub bakal bangga. Lah mek wong niku wis kena penyakit bangga ndelok wong liya ana ing sak ngisore awake niki lho niku kula kali sampean niku kepingin dipenlindungi dening Gusti Allah napa mboten nggih. Kepingin dipun naungi dening Gusti Allah napa mboten? Awalul hifzi liwaliyin min auliyaillah. Kawitane wali niku dipun napa? Dipun lindungi dening Gusti Allah napa? Cuma siji tok. Napa niku? Dipun jaga atine para wali sangka ati sing gampang ngrasa atau gampang ngaku niku dhisik. Nggih ta? Makane pun gelek kula omongno. Mek kepingin dadi wali niku nggih, loro tok dhisik. Siji. Mek ape zikir ibadah. Napa? Aja ngrasa taklif. La yukallifullahu nafsan illa wus'a. Aja ngrasa taklif. Mek sampean niku ngrasa kepaksa, alah
ojo mana zikir ibadah sing gak cocok karo nafsu. Kira-kira sampean kawin kepaksa ambek kawin lari niku enak pundi? Nen? Ayo diilang no rasa taklif. Ingkang nomor kali napa? Sak marine ibadah balik no kabeh iki napa? Dateng fi'lullah. Kula saged ngeten kali sampean niku mergo rahmat pitulunge Gusti Allah. Mek sampean kados ngeten sampean kali kula niku napa? Berarti mboten ngaku ngaku, mboten kenek penyakit ngroso. Malah kula mirsani wonten setunggalipun dawuh Al-Imamul A'zam Sayyiduna Zainul Abidin Ibnu Sayyidina Al-Imam Al-Husain Ibnu Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam piyambakipun niku ngantos dawuh kullu syai'in min af'alika idza ittasalat bihi ru'yatuk fadzalika dalilun ala annahu lam yuqbal wa kullu syai'in min af'alika idza qata'at bihi ru'yatuk fadzalika dalilun ala annahu yuqbal. Niku dawuh lelakonmu ya apa bae mek ana jerone atimu ku sik ngrasa duwe rasa pancen iku atas kemampuanku, pancen iku pancen atas isoku, pancen iku ping kepinteranku, gak dipedhot karo awakmu mergo sabab rahmat pitulunge Gusti Allah. Dawuhipun ya iku ndudukno lelakone gak ketrima besok ana ngersanipun Allah. Nih. Senajan nyukupi kanggo memenuhi kewajiban niki mangkane kula kali sampean niku napa pun gelek kula aturno resepe cuma lurut tok mek ape zikir ibadah niku ayo sing estu cara estu niku napa ayo tajdidul aqdi bainaka wa bainallah ayo dianyar-anyari akate ati niku dateng Gusti Allah. Cara nganyar-nganyari akad niku napa wuguful galib pikirane atine dilerekno oleh dilerekno ya napa diaturno dhateng Gusti Allah dalem ya Allah tak sering matur to kula niku nggih dalem ya Allah kawula panjenengan ya Allah ingkang bodho ingkang apes ingkang ino ya Allah badhe sowan dhateng ngersa panjenengan ya Allah insyaallah niku hakikatu usolli niku sakjane niku mboten usolli niku sing dadi ikhtilaf masalah niat fil qalb napa sakjane usolli niku nglunggukno pikiran ati dilunggukno dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niki tajdidul aqd bainaka wa bainallah. Niku jalane estu. Lah mek pun sampean koyo ngeten, wong wis jenenge atine sing ngrasa. Nggih napa mboten? Mboten krasa. Niat niku enak Allah. Wong pancen kedorong sangka jerone ati. Duduk teko njaba dipaksa eno duduk. Masih sampean balak-balik a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu birabbinnas kul a'udzu bin wong pancen dipaksa no ya napa nggih abot nggih napa mboten la untung to al-imam al-juwaini al-imam al-ghazali al-imam an-nawawi radhiyallahu anhum ngantos dawuhno gak apa-apa wis nggih senajan niateku cuma sedilut wae sing penting pokoke pokok kelebu ana ing dalem takbir sampean kali kula mboten kuat ndawakno takbir karo niat niku kuat napa mboten eling teng Gusti Allah sing kathah mboten kuat Allah kula niat sembahyang duhur terus si Imam Ghazali iku ngoper bahasa iku teko bahasa Arab nang bahasa Jawa nggih napa mboten
kula mboten sembahyang. Allah, kula niat sembahyang zuhur. Sekabeh zuhur durung adzan lillahi taala wis menggok niki. Ngene apa mboten? Napa malih wekdal maos Fatihah mpun ta. Nggih ta, makane aja mukitik. Kadang-kadang enten penceramah niku mekiti harus seimbang napa dunia dengan akhirat blegedes apa niku gak iso ngaji niku nggih tak gelek tadi omong-omong niku nggih napa mboten ajinge imbang ya napa wong 24 jam pun sampean gawa teng pundi mawon sak blakrak-blakrakmu wis disuwun kali Gusti Allah sak rakaat subuh wae sing tumuju khusus menyang Allah krana ridhoi Allah urusan akhirat tak jaluk kon sing khusyuk wis gak iso kok ngerti kok ngomong imbang niku lho teng Al-Qur'an niku cuma didhawuhno waladan sanasibaka lak ngeten ta alah harus imbang antara dunia dengan akhirat iku lak omongane wong gak gelem kumpul-kumpul zikir mulutan ta ngene apa mboten niki lho. Pun ya, pun. Pun napa wau? Dikawiti napa? Wukuful ghalb dhateng Gusti Allah. Lah mek pun ngeten supados mboten ngaku-ngaku, mantun napa? Mantun istighfar, mantun wiritan donga didilukno maneh. Ya napa oleh diluk niku ya napa? Ayo diaturno menyang Gusti Allah. Bingah mana kula ya Allah alhamdulillah wa syukurillah ya Allah panjenengan paring rahmat pitulung ya Allah kula saged ngelampai menika ya Allah mugi-mugi panjenengan tampi ya Allah nate napa dereng niki lho jalane napa jalane sidqut tawajjuh ila Allah nggih ngilangno napa ngilangno adamut taklif ngilangno adamud iddia pun menawi sampun wa'tasimu billah napa terus ayat wa akhlasu di nahum sing ikhlas agamamu lillah tobat uwis nggih genah no ngelungguk no awa ewis madepetin Gusti Allah uwis karu uang yowis iso terus mohon perlindungan maring Gusti Allah ikhlas karu Gusti Allah cukup beten cukup napa terus si ayat faulaika ma'al mu'minin boten faulaika minal mu'minin boten faulaika ma'al ngumpulo rek karo uang-uang sing soleh ojo peke tak metitik sepenting wis cukup podo bae wis niki katah napa mboten nen faulaika ma'al mu'minin wasaufa napa mek pun ngeten wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran azima niku nomor setunggal mergo kenek penyakit munafik mboten enten sing nulungi mega awake dhewe kados mekaten ugi wong-wong sing zalim sapa sing iso nulungi besok nggih malil zalimina min hamim wala syafi'i yuta daipun Gusti Allah wa malil zalimina min waliy wala nasir kita uang zalim niku mboten enten ingkang nulungi niku mboten enten kula tak takon sampean kali kula niku lho sing pasti dipun trima diparingi ganjaran lajeng dipun ridhoi dening Gusti Allah niku lelakon napa? Napa? Nen? Cuma loro tok.
sing siji napa husnul niyah. Senajan gak nglakoni, gak iso nglakoni husnul niyah, apik niate. Nomor loro napa mergo dizalimi. Nggih ta? Tapi enten sing langkung utama tinimbang niku niku wonten senajan niato gak pate apik, senajan modele riya niku napa? Maca shalawat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Loro niku tok. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi sholihin bi ibadillahi sholihin bi ibadillahi sholihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.

Pengajian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah. Pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

Wakil Kiai Haji Asmuni di Masjid Ali Hidayah Tanggung Anyar Karangrejo Wonosalam tanggal 20 September waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Hal Kiai Haji Ahmad Ru'yat, Wali Musyafa dan Masyarakat Kaliwungu di Masjid Besar Al-Mutakin Kaliwungu, Kendal. Hari Ahad malam Senin tanggal 20 September mulai jam 7:30 malam. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang, tanggal 22 September, dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur, Ruwit, Wedung Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggih malih, sugeng ketemu lagi di Ambyar. Pinanggih malih di edisi Ambyar tanggal 20 bulan September tahun 2026. Kawan-kawanku, sedulurku monggo standby sampai nanti jam 3 wonten ing Rasika USA 105,6 FM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: mantap. Akhirnya bisa nyanyi di Mabes Balker. Musiknya.
1: Indonesia.
2: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.
3: Tembang Ambyar, Rasika USA.

Oke, terima kasih ya lagu-lagu Ambiar sudah diperdengarkan untuk Anda. Dan masih bersama saya Jamal Boy di Nuansa Ambiar siang hari ini. Ada lagu-lagu bersama penyanyi-penyanyi Ambiar pujaan Anda yang akan hadir sampai dengan jam 3 sore nanti. Jadi awal mula perkereta apian di Indonesia, ini kata teman saya Pak Sukino mengatakan 17 Juli 1864 pembangunan jalur kereta api pertama di Indonesia dimulai dan ditandai dengan pencangkulan pertama di Desa Kemijen, Semarang. Luar biasa loh, Semarang itu memiliki sejarah perkereta apian dengan pencangkulan pertama rel kereta api di Desa Kemijen. Lah wong rel kereta api kok dicangkul coba? Harusnya kan pemasangan besi pertama kali oleh bapak pejabat waktu itu siapa gitu, ini kok pencangkulan. Tapi ya itulah yang saya baca dan saya tanyakan dari kawan saya bahwa 17 Juni 1964 pembangunan kereta api pertama, pembangunan relnya dengan pencangkulan pertama di Desa Kemijen, Semarang. Kemudian 10 Agustus 1867 jalur pertama rute Semarang Tanggung 25 km mulai resmi beroperasi oleh perusahaan swasta Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij atau NISM. Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij. Ya, angel pokoknya bahasa ini. Jalur tersebut diperpanjang hingga Solo pada tahun 1870 dan diperpanjang lagi sampai Jogja pada tahun 1873. Di era kemerdekaan itu juga ada lagi perkembangan perkereta apian, tapi nanti kita dengarkan dulu tembang-tembang Ambiar.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu. Ada yang sedang bekerja. Ada yang mengantar keluarga. Dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika dan selalu memberi ruang untuk sesama.

Lagu-lagu ambiar masih Anda nikmati dari Rasika USA 105,6 FM. Ada saya Jamal Boy yang akan menemani sampai jam 3 sore. Kali ini pokok bahasan kita ngobrolin tentang kereta api tut-tut-tut ya. Jadi pada era kemerdekaan 28 September 1945, para pegawai kereta api yang tergabung di dalam Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA merebut kantor pusat kereta api Bandung dari kekuasaan Jepang. Ingat ya, 28 September 1945. Jadi bulannya, bulan ini September, tanggalnya 28. Peristiwa bersejarah ini menandai tonggak berdirinya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKRI yang kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Jika Anda ingin bertanya untuk jalur-jalur tertentu, nanti saya tanyakan kepada kawan-kawan saya yang tahu tahu persis tentang jalur-jalur kereta api. Yang jelas saat ini kereta api sudah memiliki ratusan jalur yang ada di seluruh Indonesia, karena Sumatera, Jawa, ya. Dan saat ini kereta api menjadi salah satu angkutan favorit di Indonesia. Kita kembali ke tembang ambiar.

0: Dari Puncak, Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Tembang Ambyar, Rasika USA.

kereta api menjadi salah satu favorit angkutan publik yang ada di Indonesia karena pemandangan kanan kiri indah, harganya relatif murah, dan naiknya juga relatif nyaman. Kita lihat kereta api di Indonesia itu semakin kini semakin bersih, semakin dingin AC-nya, dan semakin tertib pada pengelolaannya, dan perjalanannya semakin pas waktunya, tidak lagi telat-telat, ya toh. Oke, kalau begitu kita tetap di Tembang Ambyar, kita simak dulu lagu-lagu Ambyar Indonesia.

Kawan-kawanku semuanya, masih dengan lagu-lagu Amjad dari Rasika USA 105,6 FM seputar gerakan 30 September atau G30S. Mungkin sebagian besar Bapak, Ibu, Pak Dembode mengetahui, tapi untuk adik-adik enggak tahu ya, yang usianya di bawah 30 enggak tahu bahwa waktu itu ada yang namanya pergantian kekuasaan, di mana ada Super Semar dan lain sebagainya. Kemudian ada Hari Kesaktian Pancasila yang terjadi tanggal 1 Oktober, karena dengan kesaktiannya Pancasila mampu mengalahkan dan menggagalkan gerakan 30 September yang diinisiasi oleh PKI. Tanggal 1 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang pahlawan-pahlawan yang gugur tadi. Dan pahlawan yang gugur sudah kita sebutkan tadi ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenderal serta 1 perwira menengah, yaitu Letu JZI Pierre Tendian. Dan waktu itu Indonesia memang cukup mencekam, tapi berhasil dikendalikan oleh TNI dan kembali normal kembali sampai dengan saat ini. Untuk Anda yang mungkin pernah nonton filmnya jadi tahu, tapi yang belum pernah nonton ya mungkin bagaimana kronologinya mungkin agak bingung. Tapi nanti malam tanggal 30 biasanya filmnya diputar kembali di stasiun-stasiun televisi nasional. Oke, kita kembali dulu ke Tembang Ambiar.

0: gak mulih tau dik. Mas wis kangen.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Tembang Ambyar, Rasika USA.

0: 105,6 FM Rasikan USA dengan lagu-lagu ambar dari lagu-lagu ambiar dari jam 1 sampai jam 3 sore. Kalau Anda mungkin lewat di beberapa lokasi di Semarang ke arah timur ya, aman, nyaman, tidak banyak genangan air karena rob, serta mungkin tidak lagi terlihat ketersendatan kemacetan karena rob. Ini salah satunya dimungkinkan karena mulai berfungsinya Giant Wall ya. Jadi beton penghalang itu sudah mulai berfungsi. Air laut tidak lagi sampai ke daratan dengan luar biasa. Lah ini kita ikut bahagia, ikut gembira, mudah-mudahan Giant Wall yang akan selesai tahun 2027 ini sudah bisa kita rasakan manfaat dan dampaknya bagi para pengguna jalan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menambah kenikmatan ini? Yang pertama harus tertib berlalu lintas. Tidak lagi sembarangan, tidak lagi di jalanan itu disi-disian. Kita tertib dan gunakan waktu seefisien mungkin dengan berangkat lebih awal serta gunakan waktu di mana waktu itu tidak lagi pas jam macet atau krodit. Ketika jam krodit, Anda sudah melewati lokasi tersebut. Dan kenikmatan perjalanan akan lebih bertambah jika Anda sampai di kantor masih ada selang waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti benah-benah, berbersih, dan juga menyiapkan segala kegiatan untuk hari itu. Itulah saran dari tim kita semuanya di Tembang Ambiar. Oke, kita kembali balik lagi ke Tembang Ambiar.
1: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Terima kasih matur nuwun kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, pecinta pelestari lagu-lagu ambyar. Kita akan ketemu lagi di minggu pekan depan dengan suasananya yang lebih baik lagi. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ambyar.

105,6 FM Rasika USA. Assalamualaikum, selamat sore kawan Rasika. Apa kabar Anda sore hari ini di hari Minggu 20 September ya 2026. Semoga semuanya baik, semoga semuanya sehat, yang sedang dalam perjalanan semoga semuanya lancar. Tidak ada kendala di perjalanan Anda. Sudah sampai di mana perjalanan Anda sore hari ini? Apakah semuanya lancar? Bagian mana atau area mana yang harus diantisipasi ini? Yang ada keramaian, yang ada ketersendatan, ada antrian, atau barangkali ada kendala tertentu gitu ya. Insiden sih harapannya tidak ada. Tapi kalau ada silahkan bisa diinfokan di sini. Di Kelana Kota 081-3258-58500. Sore hari ini saya Faiza Arifin yang akan temani perjalanan Anda sampai jam 7 malam ya. Untuk kawan-kawan silahkan bisa berbagi informasi lalu lintas atau berbagi informasi aktivitas dan informasi menarik lainnya yang ada di sekitar Anda. Cuaca untuk sore hari ini di sekitaran Semangka 7 cukup redup kawan-kawan. Kemarin beberapa kali sempat turun hujan, hanya sebentar-sebentar aja mampir. Atau masih inilah ya, masih baru awal-awal mungkin peralihan musim kemarau ke musim hujan kali ya. Harusnya sih bulan September sudah masuk musim hujan ya, udah yang ber-ber gitu. Tapi ini masih belum, dan ada informasi terkait dengan kemungkinan bahwa musim hujannya akan mundur di bulan Oktober. Ah, entahlah. Nanti kita tunggu sama-sama hujannya seperti apa, jadinya datang di bulan September atau di bulan Oktober. Oke, untuk sore hari ini kawan-kawan yang sedang ada ketersendatan itu ada di jalur arteri di sekitaran Kubro, Makam Kubro. Untuk sore hari ini mulai dari sekitaran Kali Tenggang sampai dengan bawah jembatan ya, yang arah Kali Gawe. Kemudian untuk sore hari ini juga kawan-kawan yang harus diantisipasi itu sore hari ini di sekitaran dalam kota. Untuk dalam kota untuk sore hari ini lumayan sih, tidak terlalu crowded ya kawan-kawan, tidak seperti hari-hari biasa atau weekdays. Jadi untuk sore hari ini lancar lah, bisa kita sebut gitu, untuk seluruh ruas jalur mau menuju ke arah Demak atau menuju ke arah barat, menuju ke Kaliwungu, ke Kendal, untuk sore hari ini lancar. Hanya untuk kawan-kawan yang melintas di kawasan Pekalongan ini di sekitar Tirto untuk yang jalur menuju ke arah Jakarta, kemudian dia dari arah Jakartanya juga ya di kawasan Tirto atau di sekitaran jembatan Pencongan itu saat ini sedang ada pekerjaan jalan menuju ke arah baratnya. Jadi untuk kawan-kawan yang melintas harap berhati-hati dan mohon bersabar. Sejauh ini untuk yang jalur di dalam kota Semarang, kemudian yang menuju ke arah Ungaran, menuju ke arah Demak, menuju ke arah Kendal, Kaliwungu, untuk sore hari ini berjalan lancar. Tidak ada kendala, tidak ada antrian juga. Selamat melanjutkan perjalanan untuk Anda kawan-kawan. Silakan ditunggu informasinya di Kelana Kota 105,6 FM Rasika USA.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

105,6 FM Rasika USA masih berkelana kota di 105,6 FM. Sudah sampai di mana perjalanan Anda sore hari ini, kawan-kawan? Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah dibuka resmi ya, kawan-kawan, di Paloma Mizuho Stadium Nagoya hari Sabtu kemarin, tanggal 19 September 2026. Kontingen Indonesia juga sudah turut ambil bagian dalam defile pembukaan dengan menampilkan identitas budaya Nusantara melalui busana yang dikenakan oleh para atlet. Nah, atlet basket Dewa Ayu Made Sriarta Kusumadewi dan karateka Daniel Hutapea ini dipercaya untuk membawa bendera merah putih, dan penampilan tim Indonesia kali ini mengusung tema Harmony in Diversity dengan sentuhan budaya Bali, sentuhan budaya Batak Toba, kemudian motif gurga dan kain ulos. Kehadiran kontingen Indonesia di acara pembukaan atau upacara pembukaan ini menjadi bagian dari rangkaian Asian Games 2026 ya, yang mempertemukan atlet-atlet Asia di Aichi Nagoya, Jepang. Termasuk Indonesia, ada beberapa cabur yang diikuti, tapi ada yang tidak diikuti juga karena di kali ini tidak disertakan ya cabur tersebut. Ada beberapa yang tidak dibuka, jadi untuk atlet Indonesia di cabur tersebut juga tidak diikut sertakan. Nah, untuk perolehan medali yang pertama kali membuka membuka prestasi perolehan medali dari atlet Indonesia di Asian Games 2026 itu ada Seraf Naro yang membawa medali pertama untuk Indonesia, atlet wushu Indonesia ya kawan-kawan. Seraf Naro Siregar ini mempersembahkan medali pertama bagi Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sudah berhasil meraih perunggu di nomor men's Changquan dan dengan total nilai 9.720 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall di Jepang hari Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Ini adalah perolehan medali pertama. Indonesia mengirim 430 atlet dari 35 cabang olahraga dengan target 4 medali emas dari cabang bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi. Kemudian pencapaian Seraf ini menjadi awal yang positif ya untuk kontingen merah putih menuju target tersebut, kawan-kawan. Kita ikuti terus untuk siaran langsung dari Asian Games ya, dari Indonesia sudah mengirimkan atletnya, dan untuk penyiaran Asian Games dari Rans Entertainment sepertinya memborong hak siar FIFA Asian Cup 2026. Jadi ada Asian Games, ada Asian Cup 2026 ya, yang sudah disiapkan, dan Indonesia juga menjadi tuan rumah ya untuk divisi 1 ya. Nanti bisa diinfokan deh kelanjutannya seperti apa terkait dengan ASEAN FIFA ASEAN 2026 FIFA ASEAN Cup. Pak Heri Eko Putranto, apa kabar Pak Heri? Untuk sore hari ini perjalanan di manakah? Oh, menginformasikan terkait dengan kebakaran ya kawan-kawan di Sigar Benca jam 15.23, berarti beberapa waktu yang lalu ya, karena sekarang 15.31. Kita cek informasinya di kawasan Sigar Benca, kawan-kawan. Sudah ada upaya pemadaman dari petugas pemadam kebakaran, kemudian juga ada upaya terkait dengan pengaturan lalu lintas, petugas polisi juga sudah ada di sana. Oke, termasuk yang dari dari PLN juga tampak ya kawan-kawan ya. Jadi sudah standby petugas terkait untuk antisipasi yang terkait dengan kebakaran. Ada upaya pemadaman juga, kemudian pengaturan lalu lintas, kemudian dengan rabas-rabas pohon juga, karena di sini di Sigar Benca tuh kan banyak banget kabel-kabel ya. Nah, ini juga masih dalam upaya untuk pengamanan. Kawan-kawan yang melintas harap bersabar. Terima kasih untuk Pak Heri Eko Putranto yang sudah mengirimkan informasinya terkait dengan insiden kebakaran yang ada di Sigar Benca, kawan-kawan, di lahan kosongnya ya.
untuk sore hari ini cukup ramai dan kemungkinan bisa menimbulkan ketersendatan juga di sana. Untuk kawan-kawan harap berhati-hati dan mengikuti arahan dari petugas. Kemudian ada Pak Satya, apa kabar Pak Satya? Terima kasih Pak Satya sudah bergabung di Kelana Kota sore hari ini. Pak Aril, apa kabar Pak Aril? Pak Aril, perjalanan dari Ngalian mau ke Demak lewat jalur Arterio Sudarso, apakah ada kemacetan? Ada, di sekitaran Kubro saja. Lepas dari itu udah lancar lagi, tidak ada kendala menuju ke arah Demaknya. Gitu Pak Aril, selamat melanjutkan perjalanan Anda. Dan Anda bisa bagikan juga informasi lintas di sepanjang jalur Anda ya. Untuk sore hari ini sepertinya masih belum ada hal-hal yang patut untuk perlu untuk diantisipasi atau yang buat kita khawatir di semua arah. Jadi sore hari ini kondisi lalu lintasnya cukup kondusif. Selamat melanjutkan perjalanan untuk Anda kawan-kawan. Ada Marianjola dan Teza Sumendra yang akan temani perjalanan Anda berikutnya. Jatuh Cinta di Kelana Kota.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Karena di balik setiap kendaraan ada manusia, ada keluarga, ada kehidupan yang juga ingin dijaga.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Pernahkah membayangkan sesuatu yang kita berikan dalam waktu singkat ternyata bisa begitu berarti bagi kehidupan orang lain?
4: Itulah donor darah.
0: Ya, darah yang kita donorkan dapat membantu pasien yang membutuhkan transfusi, termasuk mereka yang kehilangan banyak darah, penderita talasemia, hemofilia, hingga leukemia.
4: Dan donor darah bukan sekedar memberikan darah.
0: Ya, ini tentang kepedulian, tentang berbagi, tentang kemanusiaan. Sebelum donor, pastikan tubuh dalam kondisi sehat, cukup minum, makan bergizi, dan ikuti pemeriksaan dari petugas. Tidak memaksakan diri jika sedang sakit. Sampaikan juga kondisi kesehatan dan obat yang sedang dikonsumsi kepada petugas. Yuk, jika memenuhi syarat, jangan ragu untuk donor darah. Karena mungkin bagi kita hanya beberapa menit, tapi bagi orang lain, bisa sangat berarti.
4: Selamat Hari Palang Merah Indonesia, 17 September 2026.
0: Setetes darahmu berarti bagi sesama. Salam kemanusiaan.
5: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

Terima kasih masih berkelana kota di 105,6 FM Rasika USA. Bagaimana perjalanan Anda sore hari ini kawan-kawan? Untuk yang menuju ke arah timur dari Semarang, sore hari ini masih berjalan lancar ya. Tidak ada kendala kawan-kawan terkait dengan lalu lintas dari Semarang menuju ke arah Demak, kemudian menuju ke arah Kudus sampai dengan Pati. Tidak ada kendala dengan antrian ataupun ketersendatan untuk sore hari ini. Begitu juga dengan arah sebaliknya, dari Pati sampai ke Semarang lancar, tidak ada antrian. Kemudian untuk dalam kota Semarang juga sama, masih kondusif untuk sore hari ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang menuju ke arah barat juga lancar dari Pantura, mulai dari Mangkang sampai dengan Kendal sampai dengan Lebo sampai dengan Pekalongan ya. Untuk sore hari ini juga lancar. Jalan tol juga sama kawan-kawan, lewat tol untuk sore hari ini di semua arahnya lancar, tidak ada kendala. Ada yang menuju ke arah Magelang sore hari ini. Untuk arah Magelang kalau lewat jalur selatan lancar, untuk kawasan Masjid Payaman juga ya, yang biasanya ramai di situ, untuk sore hari ini terpantau tidak ada kendala, tidak ada ketersendatan, lancar untuk jalur menuju ke arah Magelang. Begitu juga sebaliknya kawan-kawan lewat jalur selatan. Kemudian kalau lewat lewat Kopeng untuk sore hari ini juga sama, hanya di Pasar Getasan saja yang harus diantisipasi. Seperti biasa aktivitas pasar kawan-kawan hanya di kawasan itu saja, di titik itu saja, tidak ada kendala yang lain. Kemudian yang dari arah Semarang menuju ke arah Salatiga sampai dengan Boyolali sampai dengan Surakarta untuk sore hari ini terpantau lancar. Begitu kawan-kawan, untuk catatan tadi peristiwa atau insiden hanya ada di kawasan Sigar Bencah ya kawan-kawan. Sore tadi diinformasikan oleh kawan Rasika, ada Pak Heri Eko tadi menginformasikan 15.23 ada kebakaran lahan di kawasan Sigar Bencah, sudah ramai petugas, sudah ada petugas yang berupaya memadamkan api, kemudian juga mengantisipasi hal-hal yang lain karena di situ banyak kabel-kabel gitu kawan-kawan. Dan juga ada petugas lalu lintas juga yang sudah mengatur lalu lintas Anda. Dan banyak kerumunan masyarakat yang ikut berhenti ini untuk melihat dan mungkin membantu ya, mendokumentasikan juga untuk kejadian kebakaran. Untuk sore hari ini mudah-mudahan bisa segera diatasi. Yang melintas Sigar Bencah nih, apakah masih tampak ada kobaran api di kawasan tersebut, di turunannya ini kawan-kawan ya. Untuk kawan-kawan yang melintas silakan bisa ditambahkan informasinya, diupdate lagi sejauh mana penanganan terkait dengan kebakaran yang ada di Sigar Bencah ini. Oke. Kita cek juga untuk beberapa informasi terkait dengan kejadian kebakaran dan lain-lain dari kawan-kawan pemadam kebakaran ya. Ini sore ini kawan-kawan di kawasan sekitaran tol Kali Kangkung KM410 ini juga tadi disampaikan ada kebakaran ilalang, sudah berhasil diamankan oleh petugas dari pos Ngalian sore hari ini kawan-kawan, jadi sudah berhasil dipadamkan ya. Jam 15.19 untuk laporan awalnya sudah disampaikan dan sudah berhasil ditangani. Kemudian untuk hal lain juga untuk sore hari ini di beberapa ruas jalur ya, yang sore hari ini terpantau padat itu ada di Arterio Sudarso kawasan Kubro kawan-kawan. Sore hari ini masih ada ketersendatan di sana. Jadi yang menuju ke arah Kali Gawe harap bersabar mengikuti antrian. Sore hari ini ketersendatan masih hanya di sekitaran Pasar Kubro ya. Mudah-mudahan tidak sampai memanjang. Pak Miftah apa kabar? Pak Miftah menyampaikan kebakaran yang di Sigar Bencah itu dari tadi siang ya, untuk kebakarannya ya. Baik, mudah-mudahan sudah bisa dipadamkan. Nah, yang melintas sore hari ini bagaimana? Apakah masih tampak ada kobaran api di sekitaran lahan kosong yang di Sigar Bencah kawan-kawan? Bisa diupdatekan informasinya. Terima kasih Pak Miftah.
karena informasi awal yang saya terima di Kelana Kota untuk sore hari ini dari pukul 15.23 tadi ya, dari kawan-kawan kawan yang sudah melintas, ternyata dari siang tadi sudah ada informasi terkait dengan kebakaran atau sudah terjadi kebakaran ini. Terima kasih Pak Miftah. Pak Purwanto, apa kabar? Untuk jalur saya dari Brangsong ke Semarang, bagaimana, apakah ada titik-titik yang harus dihindari? Via konven ya. Oke, untuk jalur Pak Purwanto dari Brangsong menuju ke arah Semarang sore hari ini lewat Pantura ya, konvensional sore hari ini lancar, tidak ada kendala. Silakan bisa melanjutkan perjalanan, tetap berhati-hati dan tetap waspada meskipun jalannya lancar, wus-wus-wus. Tetap harus antisipasi, harus waspada. Gitu kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan Anda. Ada yang mau jalan-jalan, ada yang mau perjalanan pulang, ada juga yang sore hari ini melakukan perjalanan kembali ke tempat aktivitasnya karena kebetulan LDM begitu ya, Anda harus merantau keluar kota meninggalkan keluarga tercinta. Sekarang sudah mulai bersiap-siap untuk melakukan perjalanan. Selamat melanjutkan perjalanan. Silahkan bisa dibagikan informasi lalu lintasnya.

0: Terima kasih masih setia di 105,6 FM Rasika USA. Kita masih berkelana kota di sore hari ini, menit ke-6 sekarang tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan perjalanan kawan-kawan untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan, dan selamat melanjutkan aktivitas untuk yang saat ini sedang beraktivitas ya. Apapun aktivitasnya, radionya harus Rasika. Agak memaksa ya, harus dipaksa memang. Pak Asrori, apa kabar Pak Asrori? Sore hari ini Pak Asrori lagi jalan kemana nih Pak Asrori ini?
1: Di PRPP itu ada acara apa ya? Rame banget ini roda 2, walah. Sampai dedel.
0: Sampai dedel ya. Susah buat dilewatin nih. Bisa lewat tapi pelan-pelan ya kawan-kawan, padat sekali di situ. Ada informasi kah?
1: Di Kampung Laut.
0: Kampung Laut ya, apakah hanya sekedar berkunjung untuk menikmati kuliner saja atau karena ada event yang lain?
1: Grand Maira Kaca.
0: Oke. Terima kasih Pak Asrori. Padat sekali kawan-kawan untuk lalu lintasnya. Ini dominasi kendaraan sepeda motor ya untuk yang sore hari ini melintas. Silakan bisa diupdatekan informasinya di kawasan Maira Kaca. Biasanya di PRPP tuh sering di Semarang tuh lagi rame konser juga ya kawan-kawan, setelah kemarin beberapa kali ada event-event besar, kemudian ada MTQ juga. Nah, konser-konser itu juga banyak acara musik. Oh iya benar nih. Ah, Pak Erick Gustia sudah mengirimkan informasi. Ada acara konser itu, Mbak. Oke. Siapa artisnya? Di PRPP ada konser Unfest. Oke. Ramai banget ya dari sore kawan-kawan. Open gate-nya kapan sih emang sore ya? Jam biasanya open gate tuh mulai siangan jam 2-an gitu ya. Nah, pantaslah kalau sekarang sudah mulai ramai. Terima kasih untuk informasinya. Ada bara suara. Waduh. PRPP untuk sore hari ini lagi ada konser Unfest, kemudian untuk artisnya tadi saya menanyakan siapa yang bakal meramaikan. Ternyata ada bara suara hadir. Oke, bakal manggung di PRPP ya. Terima kasih. Open gate jam 15 waktu Indonesia Barat. Oh, dari jam 3 ya. Terima kasih untuk informasinya Pak Miftah. Sudah terjawab ini Pak Asrori. Banyak ya, ramai banget ya. Itu yang di luaran aja sudah sepadat itu. Ada parkir dalam gak sih di PRPP itu atau semuanya di pinggir jalan? Terima kasih untuk update informasinya Pak Miftah. Ada konser Unfest, kemudian artisnya salah satunya ada Bara Suara yang nanti akan manggung. Jam berapa Bara Suara manggungnya? Kalau open gate sudah jam 15 waktu Indonesia Barat ya kawan-kawan. Jadi sudah ramai sekali. Silakan yang mau nonton. Tiket-tiket bagaimana, tiket box? Ada harus war dulu atau ready di venue? Silakan nanti bisa diinfokan ya informasi lanjutnya. Pak Thomas?
2: PRPP ada konser Mbak V. Itu yang dari POJ City mengarah ke Madukoro itu macet. Antrean di lampu merah itu sampai perumahan Marina itu loh.
0: Baik.
2: Gitu Mbak C, Mbak V, terima kasih. Selamat sore.
0: Terima kasih Pak Thomas untuk update informasinya. Nah, ini harus diantisipasi kawan-kawan yang akan melintas ya. Berarti kemungkinan akan berpotensi menimbulkan ketersendatan ya, Pak Thomas ya, di kawasan tersebut ya. Oke, Pak Lazarus.
3: Sore Mbak V.
0: Sore Pak Lazarus.
3: Mbak V, perjalanan dari Tlogosari lewat Citarum, Kota Lama sampai Poncor, rame lancar ya Mbak V. Cuaca cerah. Ini lanjut ke bandara Mbak, Bandara Ahmad Yani. Bandara Ahmad Yani cuaca juga cerah panas Mbak. Belum ada ketersendatan karena saya lewat yang atas itu ya. Kalau yang bawah memang tersendat karena PRPP kayaknya ada
0: ya,
3: ini Mbak,
0: rame
3: ada
0: banget
3: acara
0: nih.
3: Konser kayaknya Mbak itu. Begitu Mbak V.
0: Terima kasih Pak Lazarus. Iya, di sekitaran PRPP ternyata dimulai dari udah padat sekali kawan-kawan ya untuk yang melintas nih. ya bisa diantisipasi deh. Di kawasan PRPP kawan-kawan sudah mulai padat oleh para pengunjung yang nanti akan menyaksikan konser. Selain Bara Suara ada siapa lagi kawan-kawan yang akan... Oh ini ada randonnya. Ini baik banget nih kawan Rasika nih, ada yang mengirimkan randonnya juga. Kawan di 0570 ya, terima kasih. Ini acara apa ya? Hajatan Unfest ke-10 ya. Mulai 14.30 ini sudah open gate. Kemudian nanti yang akan tampil ada band openingnya ya, atau opening bandnya atau opening performance-nya. Nanti ada Whimsy, ada Beverly Line, Subcycle, kemudian Subcycle atau Subcycle, Hefai, wah ada Hefai juga, sip sore ya Hefai ya. Kemudian nanti ada break maghrib 17.30, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penampilan dari Sio. Ada Chang Chuters juga, luar biasa. Terus ada Bara Suara, close gate-nya 19.40. Nanti akan dilanjutkan, ada Tulus, ada Sirian, ada Wisnu Santika, dan ada Pak Kardiman. Pak Kardiman, terima kasih sudah... kok Pak Kardiman? Jadi menyapa Pak Kardiman. Terima kasih sudah mengirimkan informasi terkait dengan... Hajatan Unfest ke-10 ya kawan-kawan ya. Tadi randonnya sudah disampaikan oleh kawan di 0570. Terima kasih, have fun teman-teman. Selamat menonton, selamat menikmati konsernya. Rame sih, seru sih. Kok aku siaran ya? Kalau enggak kan bisa meluncur tuh. Ada Hi-Fi, ada Chang Chuters, ada Bara Suara, ada Tulus. Wah keren. Hah, baiklah. Live report dong dari sana. Pak Satya, apa kabar Pak Satya? Kalau Pak Satya ngajakin nontonnya sepak bola. Kick off 19 waktu Indonesia Barat hari ini ya di Stadion Gelora Bumi Kartini. Ada apa nih? Match day. BRI Super League. Okay. Terima kasih. Nanti malam match day-nya ada Persija Jepara melawan Persib Bandung. Okay. Saya tidak perlu bertanya Pak Satya mendukung yang mana ya. Sudah pasti Jepara lah. Pak Gunawan, apa kabar Pak Gunawan? Jalur dari Semarang ke Kudus lancar apa enggak? Semarang ke Kudus lancar. Keluar tol Muktiharjo apa Gayamsari? Sebentar. Muktiharjo atau Gayamsari? Prefer yang mana kawan-kawan? Gayamsari aja ya. Gayamsari aja deh. Untuk kalau di Muktiharjo nanti masih ikut mengantri di U-turn itu atau di bawah jembatan itu, karena yang dari arah Arterio Sudarso ada ketersendatan. Pendek aja sih, jadi gak apa-apa deh. Kalau mau merambat sebentar, mengantri sebentar di Muktiharjo boleh. Kalau mau yang lancar tanpa halangan di Gayamsari. Gitu Pak Gunawan. Pak Tio, apa kabar? Minta informasi Lalin dari Demak menuju Kendal. Dari Demak menuju Kendal via apa? Mau lewat Pantura dulu ya. Kalau dari Demak menuju lewat Pantura Sayung sampai dengan Semarang lancar, tidak ada kendala. Kemudian lewat konvensional melanjutkan perjalanan ke arah Kendal juga lancar, tidak ada kendala. Begitu, tidak ada antrian. Pak Tio Pras, selamat melanjutkan perjalanan. Pak Edi Harjono.
4: Pak V.
0: Dalam.
4: Sugeng Sonten.
0: Sonten.
4: Kota Lama agak tersendat ya, berempat ya Pak V. Mm-hmm. Ini jalur gunung nih, pengunjungnya banyak Kota Lama. Mm-hmm. Atau mungkin sisa-sisa dari kafilah ya. Mm-hmm. Kafilah. Makasih Mbak V.
0: Baik. Oh MTQ ya, penutupan MTQ juga ya. Penutupan MTQ udah selesai kan seremoninya ya. Oke, baik. Nah, kemungkinan itu deh. Pembubaran atau perpulangan. Perpulangan. Apa sih namanya? Iya ya, kan sudah selesai acaranya. Terus sekarang tinggal pada pulang, perjalanan pulang atau kembali ke tempat masing-masing gitu. Nah, mungkin itu masih ramainya karena itu aja. Keren banget nih Semarang nih. MTQ ditutup, langsung ada konser Unfest. Wah, ramenya belum selesai. Semarang menyala, menyala Semarangku. Untuk kawan-kawan yang sore hari ini sedang dalam perjalanan, bisa ditambahkan informasi lalu lintasnya tadi ya di kawasan Marina PRPP ya kawan-kawan ya, lagi ada persiapan untuk konser, sudah dibuka gate-nya dari jam 14.30 tadi, dan sekarang sudah mulai bersiap-siap, sudah ada band pembuka yang mungkin sudah tampil saat ini ya, dan nanti akan dilanjutkan dengan artis-artis atau musisi-musisi dari Jakarta. Ada Hefai, dan salah satunya adalah ini, Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Saya temani, saya munculkan deh biar serasa di konser aja gitu ya. Saya juga pengen Bara Suara Terbuang Dalam Waktu untuk temani perjalanan Anda sore hari ini kawan-kawan.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
5: Hehehe, tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Dari Nadif Basalamah sudah muncul di ruang dengar Anda. Kawan-kawan, 16.32 sekarang tinggalkan pukul menit ke 32 tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Kawan, Rasika FIFA ASEAN Cup 2026 segera bergulir dan Presiden FIFA Gianni Infantino ini menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang kali ini dipercaya menjadi salah satu tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, turnamen ini akan berlangsung tanggal 24 September sampai 5 Oktober 2026 dan akan melibatkan 14 negara. Indonesia ini akan menjadi tuan rumah Division 1 dengan pertandingan yang akan digelar di Jakarta dan Bandung ya. Dan Infantino ini berharap turnamen baru ini bisa memperkuat persaingan sekaligus dapat mendorong perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Jadi sudah mulai dipersiapkan untuk sebagai tuan rumah Division 1, Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta dan Stadion Si Jalak Harupat di Bandung ya, ini sebagai venue pertandingannya. Timnas Indonesia sendiri berada di grup A Division 1 bersama Malaysia, Singapura dan Bangladesh. Indonesia nanti akan membuka turnamen melawan Singapura tanggal 25 September. Kemudian nanti akan menghadapi Malaysia dan Bangladesh untuk memperebutkan tiket ke finalnya. Nah, untuk hak siarnya kawan-kawan, hak siarnya ini kabarnya diborong oleh Raffi Ahmad dan timnya. Rans Entertainment ya dikabarkan memborong hak siar FIFA ASEAN Cup 2026 dan menayangkannya secara gratis di YouTube. Bisa ditonton secara umum gitu ya, gratis kawan-kawan, jadi tidak berbayar. Nah, langkah dari Rans Entertainment ini menarik perhatian publik dan juga memancing kalkulasi dari kalangan investor ya. Rans Entertainment milik Raffi Ahmad ini sudah resmi mengonfirmasi akan menyiarkan seluruh pertandingan Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN Cup 2026 secara gratis melalui kanal YouTube mereka. Dan laga perdana Timnas Indonesia melawan Singapura pada tanggal 25 September nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang diproyeksikan akan menyedot jutaan penonton digital. Nah, penguasa hak siar turnamen Asia Tenggara ini dipandang para pengamat pasar modal sebagai strategi yang memperkuat monetisasi dan juga jangkauan exposure media digital Rans. Momentum besar ini juga memiliki potensi untuk memberikan sentimen positif terhadap fundamental dari bisnis dan juga daya tarik ekosistem investasi dan juga emiten yang terafiliasi dengan grup Rans. Luar biasa ya, dua pasangan yang sama-sama masih muda tapi keren banget ini. Ada Nagita Slavina dan juga Raffi Ahmad, Rans Entertainment. Oke, jadi untuk hak siarnya dipegang oleh Rans Entertainment, nanti bisa ditonton siarannya kawan-kawan di kanal YouTube-nya Rans Entertainment. Begitu, selamat menyaksikan ya, mulai tanggal 25 akan dibuka oleh pertandingan Indonesia dulu melawan Malaysia ya. Kemudian nanti dilanjutkan melawan Bangladesh dan tunggu-tunggu. Indonesia pertama akan menghadapi Singapura dulu. Turnamen pembuka Indonesia melawan Singapura tanggal 25 September. Kemudian nanti berikutnya akan menghadapi Malaysia dan juga Bangladesh untuk mendapatkan atau memperebutkan tiket ke final. Oke, selamat bersiap-siap untuk menyaksikan ya. Sore hari ini kawan-kawan kita cek lagi kondisi lalu lintasnya 16.36. Apakah akan semakin kondusif, semakin lancar atau justru semakin padat. Untuk lalu lintasnya kawan-kawan sore hari ini di Arterio Sudarso, kawasan Kubro ya, yang menuju ke arah Kaligawe masih padat. Yang keluar Mukti Harjo juga sama, ikut mengantri sebentar ya karena harus bergantian lewat. Ini kalau kemarin informasinya 3 lajur jadi 1 lajur ya, karena ada pekerjaan di sana. Jadi untuk kawan-kawan harap bersabar menunggu antrian dengan tertib. Kemudian di Semarang, di Raya Kaligawenya juga sama kawan-kawan. Nah, ini kemungkinan karena ada kereta aja kali ya, karena dua arahnya ada antrian di sekitaran rel kereta. Kemudian untuk jalur yang harus diantisipasi adalah kawasan PRPP kawan-kawan, karena sore hari ini ada konser ya, ada Unfest yang menghadirkan beberapa musisi nasional, musisi Jakarta. Jadi untuk kawan-kawan sore hari ini yang melintas juga harap bersabar. Sore tadi sudah tampak padat, dipenuhi oleh para pengunjung yang akan menyaksikan konser malam hari ini. Hati-hati untuk yang melintas, bisa diantisipasi mencari jalur yang lain agar tidak terjebak di ketersendatan atau di antrian. Nanti bisa ditambahkan lagi informasinya ya. Pak Eka, apa kabar? Betul Pak Eka dengan V untuk sore hari ini. Untuk sore hari ini melaporkan 16.23 ya Pak Eka, OTW dari Semarang ke Purworejo. Kemudian beristirahat di apa nih? Oh, sudah sampai rest area 429. Untuk lalinnya sejauh ini masih lancar, untuk cuacanya masih panas ya, panas pol jam 16.23. Rencana lewat Kopeng biar ada adem-ademnya. Nice decision, keputusan yang cukup bijaksana ya. Cari yang adem-adem. Salam untuk semua kawan-kawan. Selamat melanjutkan perjalanan Titi DJ. Terima kasih. Selamat bertugas untuk Buffet. Terima kasih Pak Eka. Bulis, apa kabar? Terima kasih untuk semangatnya Bulis. Mas Kon, apa kabar nih Mas Kon? Informasi atau perjalanan menuju ke arah mana Mas Kon?
1: Selamat sore Mbak Kris. Selamat sore Kak Warsika. Sekedar update perjalanan saya dari Semarang ke Kendal, Singapura dan Bangladesh. Lalu lintasnya loss, lancar-car pokoknya. Di jalan tuh sepi banget, kayak hari Minggu aja. Begitu infonya Mbak Gre. Info Mbak Gre, perjalanan saya dari Kaliwungu ke Pelabuhan Tanjung Mas, apakah ada ketersendatan? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Maskon. Ada ketersendatan yang menuju ke arah Kaligawe ya untuk sore hari ini, Pak Maskon. Bisa diantisipasi, bisa lewat jalur yang lain ya, mencari jalur alternatif. Terima kasih Pak Maskon untuk informasinya. Selamat melanjutkan perjalanan. Mas Klik Sakti, apa kabar?
2: Sore Rasika.
0: Selamat sore.
2: Ini saya perjalanan dari Semarang menuju Ungaran di TL Banyumane ini. Ada truk mogok. Ini sudah dari kemarin siang ini Mbak. Belum dievakuasi sampai sekarang. Potensi menyebabkan kepadatan saja.
0: Baik. Terima kasih Pak Mas Klik Sakti ya untuk update informasinya kawan-kawan. Bisa diantisipasi dari Semarang menuju ke Ungaran di TL Banyumanik ada ketersendatan ya, ada truk yang mogok dari kemarin kawan-kawan, truk gandeng ini bisa apa namanya berpotensi menimbulkan ketersendatan. Untuk kawan-kawan yang melintas secara bersabar, berhati-hati, ada di lajur kanan kawan-kawan. Pak Wendy, apa kabar?
3: Selamat sore Mbak V.
0: Selamat sore. Lagi
3: 16.38 ya. Untuk perjalanan dari Pamulang sudah sampai di sekitaran Water Blaster masih terpantau lancar ya Mbak V. Tidak ada kesendatan sama sekali. Request lagu dong Mbak V dari ST12 yang judulnya Puspa.
0: Puspa.
3: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Wendy untuk update informasinya. Selamat melanjutkan perjalanan. Pak Almun, apa kabar?
4: Selamat sore Mbak.
0: Sore Pak.
4: Mbak, siapa ini Mbak Greta ya?
0: Bukan.
4: Ini melaporkan dari arus lalu lintas dari Pati, Kudus, Demak. Ini saya sampai Kaligawe itu lancar Mbak. Arah dari timur menuju ke barat. Ini lancar-car, lancar total. Baik ke barat maupun ke timur ini lancar semua kayaknya. Ini saya baru sampai di Kaligawe. Jadi arah ke barat dari Pati Kudus, Demak, kemudian sampai Kaligawe lancar. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih Pak Almuna.
4: Oh iya, menambahkan Mbak Gre ini yang banyak itu justru malah kendaraan sepeda motor kayak semut. yang merayap. Mulai dari Pati, Kudus, Demak sampai Kaligawi.
0: Okay.
4: Kendaraannya yang banyak sekali. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak untuk informasinya. Bisa diantisipasi kawan-kawan. Pak Almuna, terima kasih sudah memberikan informasi ini. Jadi kawan-kawan bisa mengantisipasi perjalanannya ya, terutama terkait dengan jalurnya. Apakah perlu mencari jalur yang lain atau ya kalau sudah tahu di situ ada kepadatan pasti akan lebih waspada ya. Terima kasih, selamat melanjutkan perjalanan Pak Almuna. Kawan-kawan di 44131, apa kabar ini? Ada Zanovello. Di Jalan Godong Gubuk sebelum jembatan Gubuk macet panjang, ada apa ya? Wah, ada apa gerangan di sana kawan-kawan? Apakah ada informasi? Godong Gubuk ya. Dari Godong menuju ke arah Gubuk. Di jembatan ada ketersendatan. Oke. Oh iya. Apakah ada informasi kawan-kawan? Oke, terkait dengan ketersendatan yang ada di jalur Anda, Godong Gubuk, belum ada informasi yang kami terima. Sambil di ini ya, minta tolong di check in. Minta tolong di-update-kan. Nanti barangkali melintas nih kawan di 44131. Sambil menunggu informasi dari kawan-kawan Rasika ya, jalur Godong menuju ke arah Gubuk kawan-kawan sebelum jembatan, ada ketersendatan, ada apa gerangan di sana? Terima kasih kawan di 44131. Ditunggu informasinya. Ibu Nini Herawati, apa kabar?
5: Selamat sore Mbak Fe. Jam 16.41 melaporkan dari sebelah baratnya Kali Banteng, berarti makam Belanda ya. Itu ada truk besar pengangkut alat berat, beko. Sepertinya macet karena ada daunnya. Nah, maju Siti, sebelum traffic Kali Banteng ada mobil Xenia macet, ada daunnya juga. Nah, ini nek pas hari Minggu yo tersendatnya Siti, tapi nek pas hari kerja yo sedep, itu lumayan. Kawan-kawan Rasika semuanya yang masih di jalan, hati-hati di jalan ya. Selamat menikmati weekendnya.
0: Terima kasih Bu Nini. Oke, sudah ditandain dengan daun ya. Oke. Simbolnya daun itu hanya di Indonesia saja, hanya di sini aja atau di mana-mana juga pakainya daun? Biasanya pakai segitiga ya kalau ada trouble ya. Sini aja pakainya daun. Aduh, terima kasih Bu Nini. Terima kasih untuk update informasinya. Nanti bisa ditambahkan lagi ya kawan-kawan ya. Semakin sore apakah akan semakin padat? Ini jadi catatan juga untuk kawan-kawan Rasika yang akan melintas nih. Pak Iwan, apa kabar? Ih, beda dong suara saya dengan suara Mas Doni ya. Gak kemana-mana, jadi ya lancar aja. Terima kasih Pak Iwan untuk update informasinya yang lagi gak kemana-mana sore hari ini. Lancar semuanya ya. Untuk kawan-kawan juga selamat melanjutkan perjalanan. Nanti diupdate lagi infonya di Kelana Kota Rasika 105,6 FM.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting.

0: Sudah lewat Agustus tapi belum dapat kampus.
1: Jangan panik, jangan putus asa, karena Universitas IFET Semarang masih membuka pendaftaran sampai September.
0: Kuliah di Unisvet gak harus mahal, mulai 400 ribuan per bulan, ditambah berbagai pilihan beasiswa yang bisa kamu dapatkan. Buat kamu yang masih kerja atau punya kesibukan lain, tenang. Kuliah fleksibel, jadwal bisa dikonsultasikan dengan dosen. Jadi kuliah tetap jalan, aktivitas tetap aman. Pilihan prodinya juga lengkap. Ada 5 fakultas dan 24 program studi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sains, agama Islam, hingga bidang kemaritiman seperti kelistrikan kapal dan permesinan. Gak cuma teori, kamu juga punya kesempatan mengasah kemampuan lewat praktik, magang, pengabdian, dan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk instansi pemerintah dan mitra luar negeri. Jadi, masih mau menunggu? Yuk kuliah di Universitas IFET Semarang. Daftar online di pmb.unisvet.ac.id atau hubungi 085-80.000-8145. Universitas IFET, semua bisa sukses bersama Unisvet.

0: just like a song when we were young.
1: 105,6 FM Rasika USA. Terima kasih masih berbagi kabar di Kelana Kota untuk sore hari ini, kawan-kawan. Untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan, sudah sampai di mana perjalanan Anda? Kita cek dulu untuk kondisi lalu lintasnya sore hari ini ya. Tadi diinformasikan oleh kawan-kawan, semakin sore sebenarnya semakin padat untuk lalu lintasnya. Jadi untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan harus bersabar ya. Di kawasan PRPP tadi yang lagi padat-padatnya karena ada konser Unfest. Kemudian di Sigar Bencah, kawan-kawan, sore tadi diinfokan ya ada kebakaran lahan. Dan informasi dari kawan berikutnya ternyata dari siang hari loh. Sekarang adakah yang melintas di kawasan Sigar Bencah? Boleh diinfokan ya, diupdatekan untuk kondisi Sigar Bencah. Apakah masih tampak ada api, kebakaran dan lain sebagainya, asap barangkali kawan-kawan. Hati-hati untuk yang saat ini sedang melintas. Kalau tadi sekitar jam 3-an itu sudah diinfokan atau sudah ada visualnya ya. Tampak padat memang, ada petugas pemadam kebakaran, kemudian juga petugas terkait lainnya, karena banyak kabel-kabel juga yang apa sih namanya menjuntai, dan banyak kan yang di situ ya, kabel-kabel, jalur kabelnya itu luar biasa, kanan kiri penuh dengan kabel-kabel. Jadi sedang ada upaya untuk mengamankan agar tidak terjadi hal-hal yang di luar yang kita harapkan ya. Kebakaran lahan pun sebenarnya sudah di luar yang kita harapkan. Ditambah dengan hal-hal lainnya begitu ya, untuk diantisipasi. Ada juga beberapa masyarakat yang berhenti dan untuk melihat langsung kejadian di lokasi. Jadi padat sekali, apalagi itu turunan ya kawan-kawan, turunan plus berkelok. Jadi untuk kawan-kawan yang melintas harap berhati-hati nih. Sore ini boleh diinfokan update terbaru ya untuk kawasan Sigar Bencah seperti apa. Pak Marlis, apa kabar? Selamat sore. Solo Semarang via tol ramai tapi lancar, ini udah mau exit Ungaran. Selamat bertugas, terima kasih. 16.50 ya. Selamat melanjutkan perjalanan. Sekarang mungkin sudah lewat sudah keluar dari exit Ungaran. Melanjutkan ke arah mana ini? Menuju ke arah Semarang ya tadi ya. Oke, okay. Terima kasih Pak Marlis. Pak Andra Wibowo, selamat sore Pak Andra Wibowo. Informasi Anda?
2: Terguling ya, baru aja evakuasi nih supirnya. Baru banget ini di daerah Tuntang. Tuntang yang tersendat yang dari arah Bawen.
1: Baik. Pak Andra Wibowo, ini Pak Andra Wibowo ya, menginformasikan terkait dengan laka kawan-kawan di kawasan Tuntang ya, ada truk terbalik di sana. Jadi ada di lajur kanan, melintang di antara median jalan kawan-kawan, kemungkinan ini mau belok ya, mau belok di U-turn. Tapi apa yang terjadi, jadi tergelincir atau terguling begitu kawan-kawan, ada di tengah-tengah, jadi agak menghalangi perjalanan Anda baik yang menuju ke arah Bawen dan juga sebaliknya. Untuk kawan-kawan yang sore hari ini sedang dalam perjalanan, antisipasi karena kemungkinan akan menimbulkan ketersendatan. Jadi untuk yang melintas harap berhati-hati ya. Belum tampak ada petugas di sana ya Pak Andra Wibowo ya. Belum tampak ada petugas dan kejadiannya masih baru saja kalau informasi dari Pak Andra. Jadi untuk kawan-kawan yang melintas harap bersabar dan tetap berhati-hati ya kawan-kawan. Terima kasih Pak Andra. Pak Almuna.
3: Sore Mbak Gri, ini melaporkan dari Kota Lama tadi dari Kaligawe. Lancar ini sampai di Kota Lama itu. Padat merayap.
4: Melanjutkan ke arah mana ini?
3: Ini padat merayap nih arah ya. Ke barat dari masuk ke kawasan Kota Lama.
2: Terguling ya, baru aja evakuasi nih supirnya.
3: Ini Mbak, padat sekali.
1: Terima kasih Pak Almuna. untuk update informasinya. Selamat melanjutkan perjalanan, Pak Almuna. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berbagi informasi sore hari ini di kawasan Arterio Sudarso. Juga masih tampak kepadatan, kawan-kawan, masih ada ya, ketersendatan. Ini kayaknya hanya lancar sebenarnya ya, cuman pergerakannya tuh lambat karena ada pekerjaan jalan ya. Beberapa waktu yang lalu informasinya adalah karena sedang ada pekerjaan jalan, kemudian ada penyempitan juga, 3 lajur, jadi 1 lajur saja yang aktif digunakan. Jadi digunakan bersama-sama kawan-kawan untuk aktivitas jalan juga untuk sore hari ini. Tidak terlalu padat sih, tapi masih bergantian mengantri. Pak Muhtar, apa kabar Pak Muhtar? Melintas di mana sore hari ini Pak Muhtar?
5: Selamat sore Rasika.
1: Sore Pak Muhtar.
5: Di sebelum Kopi Bandaran tuntang naik sedikit, ada truk guling ini di tengah jalan, melintang, tapi masih bisa melintas ya, tapi apa namanya,
1: melamban
5: dari kedua arah, baik itu dari Solo ke Semarang, baik itu sebaliknya.
1: Baik.
5: Terima kasih
1: untuk update informasinya. Betul, di kawasan Tuntang kawan-kawan, dua arahnya tersendat ya. Jadi posisinya adalah truknya melintang, memakan satu lajur, kemudian di lajur kanan dari arah Anda gitu ya kawan-kawan. Kemudian juga sama, dari arah sebaliknya itu ada satu truk yang mencoba untuk itu menghalangi atau bagaimana ya, ikut berhenti gitu ya, ikut membantu atau bagaimana itu truk yang ada di dekatnya itu. Setelah lain ada truk terguling, di dekatnya juga ada truk hijau tuh, bak hijau, itu juga ikut berhenti. Apakah maksudnya untuk mengamankan agar tidak ada yang melintas di situ, untuk upaya evakuasi, memudahkan upaya evakuasi atau untuk pemindahan atau bagaimana ya. Jadi dua arahnya itu sama-sama tersendat kawan-kawan, sama-sama melambat karena posisinya masing-masing ada di lajur kanan dari dua arahnya. Gitu. Untuk kawan-kawan yang sore hari ini sedang melintas di kawasan Tuntang di sekitar Kopi Bandaran ya, untuk sore hari ini padat, ada kendala, ada insiden di sana, truk yang terbalik. Mudah-mudahan bisa segera diatasi. Belum tampak ada petugas juga ya, Pak Muhtar ya.
5: Itu yang belakangnya sepertinya tadi mau putar balik, Mbak.
1: Terus menunggu jadi
5: dari belakangnya yang truk yang belakang itu, terus makanya truknya terbalik.
1: Wah, jadi dua kendaraan yang terlibat ya. Kemungkinan juga mau ikut putar balik, kemudian menabrak bagian belakang truk yang di depannya, yang juga mau belok itu ya, akhirnya terbalik. Oke. Dua truk yang terlibat di laka tersebut dan belum ada petugas. Ini informasi dari Pak Muhtar. Terima kasih Pak Muhtar untuk update informasinya. Pak Baskoro.
6: Selamat sore Mbak. Sore-sore selamatan.
1: Sore-sore selamatan Pak Baskoro.
6: 16.20 dari Jatenglen menuju bandara. 5.10 sudah merapat bandara Mbak. Via Tanah Mas, Kali Gawe, Tanah Mas, arteri langsung naik flyover bandara, lancar. Nampak kepadatan arah ke PRPP Mbak ya, mulai dari traffic light yang Bea Cukai itu sudah padat untuk yang bawah, tapi kalau yang atas gak lancar, lancar untuk masuk ke bandara. Terima kasih Mbak, melaporkan dari bandara. Selamat sore semua.
1: Selamat sore Pak Baskoro, terima kasih untuk update informasinya. Ya, di PRPP lagi ada konser ya kawan-kawan. Jadi untuk sore hari ini padat sekali untuk yang melintas, harap bersabar. Pak Iwan kita.
7: Selamat sore Mbak.
1: Selamat sore Pak Iwan kita.
7: Ini sudah sampai Banjarnegara ini Mbak. Di jam 1:30 OTW dari Ahmad Yani Bandara via tol keluar Bawen, Pring Surat, Temanggung, Wonosobo. Aduh, jalanan hari ini ramai semua Mbak. Kecepatan paling 60. Tapi ya lancar, ya overall lancar sih, cuma ya intinya ramai aja.
1: Oke.
7: begitu informasinya 17.14 memasuki perbatasan Wonosobo Banjarnegara. Matur, thank you.
1: Terima kasih Pak Iwan kita. Terima kasih untuk update informasinya. Padet ya, kecepatannya terbatas. Pak Yulianto Prasetya Utama.
8: Selamat sore kawan Rasika. Ini saya melintas di Tuntang ya, yang ada kecelakaan, saya menuju ke Semarang. Itu ternyata melibatkan dua truk ya. Kemungkinan satu mau balik arah, putar balik, mungkin ditabrak
1: belakang
8: truk lainnya. Itu untuk antrian cuma 5-7 menit saja, saya dari Salatiga. Gitu ya Mbak.
1: Terima kasih Pak Baskoro, terima kasih.
8: Untuk truk yang terguling belum bisa dievakuasi, tapi yang satunya sudah bisa dievakuasi, jadi diundurkan ya.
1: Baik, jadi melibatkan dua truk ya kawan-kawan, kemungkinan sama-sama mau putar balik, cuman yang terjadi tabrak belakang, jadi yang belakang menyundul, yang di depan kemudian terguling. Untuk yang belakang juga ikut berhenti karena harus bertanggung jawab ya, karena ikut terlibat kan. Nah ini sudah mulai ditepikan untuk yang satunya, tapi yang di tengah masih belum, mungkin menunggu alatnya dulu ya. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang melintas sekali lagi di kawasan Tuntang. Ini dua arahnya agak tersendat karena ada laka yang melibatkan dua truk ya, di posisi ada di tengah, sama-sama di lajur kanan di dua arahnya. Begitu, nanti bisa ditambahkan informasi lalu lintasnya kawan-kawan, kita akan update sama-sama ya untuk kondisi di lokasi tersebut. Dan yang melintas harap bersabar, bisa diantisipasi karena kemungkinan berpotensi terjadi ketersendatan, silakan bisa mencari jalur alternatif atau disiapkan untuk antisipasinya. Mau pilih jalan tol dulu boleh. Untuk saat ini sih belum ya, belum macet atau belum panjang, tapi sudah mulai tersendat, sudah mulai tampak dua arahnya. Oke, Kelana Kota masih akan berlanjut. Saya Faiza Arifin yang akan temani Anda sampai jam 7 malam nanti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dari BTS Permission to Dance sudah muncul di ruang dengar Anda. Kawan Rasika, sudah sejauh mana perjalanan Anda saat ini? Apakah sudah mulai dekat-dekat dengan tujuan Anda? Untuk kawan-kawan yang saat ini melintas di kawasan Tuntang ya, menuju ke Bawen atau sebaliknya dari arah Bawen, arah Solo, Solo ke Semarang atau Semarang ke Solo gitu ya jalur Anda. Untuk sore hari ini ada kendala terkait dengan laka yang melibatkan dua unit truk ya menuju ke di dua arahnya kawan-kawan ada truk terguling karena kemungkinan saling bersundulan atau tabrak belakang ini menimbulkan ketersendatan karena dua arahnya sama-sama ada di lajur kanan. Jadi untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Solo di lajur kanan diantisipasi karena ada sebagian truk yang terguling yaitu menghalang di jalur Anda. Kemudian ada satu truk lagi yang terlibat sudah ditepikan. Jadi hanya satu lajur aja yang terkendala ya kawan-kawan ya yang harus merambat. Begitu untuk kondisinya silakan bisa ditambahkan, tapi untuk ketersendatannya dari dua arah ya kawan-kawan. Jadi untuk yang menuju ke arah Solo atau yang menuju ke arah Semarang untuk sore hari ini sama-sama mengantri, sama-sama merayap. Jadi kalau Anda pengen cepat silakan bisa antisipasi cari jalur lain dulu, lewat jalan tol dulu mungkin ya untuk menghindari ketersendatan yang ada di lokasi. Pak Wendy.
1: Selamat sore Mbak V.
0: Selamat sore Pak Wendy.
1: Ya. Ayam gorengnya di Tahir Mbak V. Di Tahirnya infonya ke sini sih hari ini tapi enggak tahu Mbak V.
0: Oke.
1: Okay. Masih ada apa enggak?
0: Baru buka kah itu?
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Masih banyak karangan bunga, apakah masih baru buka atau buka hari ini? Aldi Tahernya datang, silakan makan bareng sama Aldi Taher ya. Untung gak disebutin mereknya. Tapi tau lah ya brandnya apa. Pak Wendy terima kasih untuk update informasinya. Pak Muhtar AM terima kasih untuk request lagunya. Coba saya siapkan dulu informasinya Pak Muhtar.
2: Ini perjalanan sudah sampai tol Mbak Fasya. Tadi saya memutuskan untuk masuk ke GT Bawen, Mbak. Ini udah hampir sampai di GT Banyumanik, terpantau lalin di tol ramai lancar kedua arah, Mbak.
0: Baik. Terima kasih Pak Muhtar sudah memilih jalan tol juga ya untuk menghindari ketersendatan atau untuk mempercepat perjalanan begitu, karena yang dari arah Solo menuju ke arah Semarang atau juga sebaliknya dari Semarang menuju ke arah Solo di sekitaran Tuntang ini ada laka ya, satu truk yang terguling itu masih belum dievakuasi dan itu melintang di tengah. Jadi kawan-kawan yang menuju ke arah Solo menuju ke arah Solo maupun yang menuju ke arah Semarang untuk sore hari ini agak terkendala. Boleh diantisipasi, silakan bisa memilih jalur yang lain terlebih dahulu untuk menghindari ketersendatan ya atau menghindari antrian. Yang melintas dan juga yang sudah berhasil lepas dari ketersendatan di kawasan Tuntang boleh dispil estimasi waktu yang diperlukan ya untuk lepas dari ketersendatan yang ada di sana, butuhkan waktu berapa lama. Nah, ini bisa juga jadi pertimbangan untuk kawan-kawan Rasika ya, apakah tetap melanjutkan atau setidaknya melegakan ya yang sudah mengantri di sana. Duh, sepanjang apa nih antriannya ya, berapa lama antriannya. Kalau sudah ada estimasi waktunya bisa diperkirakan kawan-kawan kira-kira berapa lama lagi kita bisa lepas dari sana. Gitu ya untuk sore hari ini catatannya yang ada di jalur selatan di kawasan Tuntang kawan-kawan dua arahnya tersendat karena ada laka truk terguling di tengah-tengah atau pas di putaran ya atau puter U-turn puter balikan itu untuk sore hari ini. Kemudian untuk ketersendatan lain dalam kota Ungaran di kawan-kawan di kawasan alun-alun Ungaran Lama ya di TL alun-alun ini kok ada ketersendatan, ada apakah di sana, apakah ada sesuatu yang bisa diinfokan selain karena traffic light, mungkin ada informasi lain. Kemudian untuk jalur yang lain kawan-kawan di dalam kota menuju dari Ungaran menuju ke arah Semarang ya untuk sore hari ini terpantau lancar, tidak ada kendala. Kemudian di Yosudarso aja nih yang masih ada ketersendatan, mengantri, masih jalan sih, masih gerak, tapi pelan-pelan. Kemudian di kawasan PRPP ini lagi padat-padatnya, ada konser ya kawan-kawan, yang melintas harus berhati-hati. Untuk jalur yang lain dari Semarang menuju ke arah Kendal lancar, sebaliknya juga sama. Kemudian dari Semarang menuju ke arah Demak, Kudus menuju ke arah Pati juga sama lancar, tidak ada kendala. Jalur sebaliknya juga sama ya. Selamat melanjutkan perjalanan Anda. Pak Sinyo, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak V.
0: Selamat sore Pak Sinyo.
3: Meranggen mau ke Gubuk Mbak V. Info lalinnya ke Gubuk Timur Tengah gimana Mbak V? Terima kasih. Kalau boleh request lagu Mbak V.
0: Apanya?
3: Best request Mbak V yang Drowning Mbak V. Terima kasih.
0: Drowning. Terima kasih Pak Sinyo untuk update informasinya. Untuk atensinya. Kok atensi sih, sudah bergabung di Kelana Kota ya. Jalur Meranggen menuju ke arah Gubuk untuk sore hari ini ketersendatan hanya di sekitaran ini aja ya kawan-kawan. Apa tuh namanya? Di kawasan ini apa sih? RSUD Sultan Fatah Demak. Mulai dari situ sampai dengan perempatan saja, perempatan Karangawen ya, atau di pas sekitaran Pasar Brambang. Itu saja sih, tidak ada ketersendatan yang lain. Dan kayaknya itu karena traffic light saja ya. Apakah ada pekerjaan jalan juga? Kayaknya enggak ya untuk Sultan Fatah Demak ya. Itu saja Pak Sinyo, tidak ada kendala, hanya ketersendatan pendek saja di sekitaran traffic light di Karangawen menuju ke arah Gubuk, dan juga sebaliknya sama gitu. Selamat melanjutkan perjalanan juga yang dari arah Muntilan atau dari arah Magelang via jalur selatan kawan-kawan, di kawasan Ambarawa ya, bisa diantisipasi kawasan Pasar Projo. Bisa memilih jalur yang lain kalau diperlukan, atau melanjutkan saja antrian atau melambat di sekitaran Pasar Projo. Hanya di situ saja kok, tidak perlu dikhawatirkan. Oke. Terima kasih yang sudah berbagi informasi, nanti ditambahkan lagi ya informasi lalu lintas Anda sore hari ini seperti apa. Ada kabar Andre Taulani menikah hari ini dengan siapa tadi namanya? Amanda Rigby ya? Selamat ya Kondre, Komandan Andre. Dari ATF saya munculkan untuk Anda, Andre Taulani and Friends, terbaik untukmu. Temani Anda di menit ke-36, tinggalkan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu. Ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Lebur.
1: 105,6 FM Rasika USA. Anda masih berkelana kota bersama Rasika sampai jam 19 nanti ya kawan-kawan. Sampai jam 7 saya temani Anda. Lanjut nanti sampai jam 21 ada siapa ya? Doni. Ada Kakak Doni nanti akan temani Anda sampai jam 9 malam. Pak Dua Ardana, apa kabar Pak Dua Ardana? Sore hari ini melintas di mana ini Pak Dua Ardana?
2: Izin melaporkan kawan-kawan Rasika di TL Terminal Banyumanik arah Bawen ada mobil tronton mogok di lajur kanan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Dua Ardana. Tadi diinfokan sama kawan Rasika katanya itu dari ini ya, apa namanya? Dari kemarin, benarkah untuk truk tronton yang trouble di TL Banyumanik itu? Sampai sekarang masih belum ada upaya evakuasi ya. Oke, terima kasih Pak Dua Ardana, masih ada truk yang terkendalinya di sana. Jadi untuk kawan-kawan yang melintas harap berhati-hati. Pak Wendy?
3: Pukul 17.35 Mbak Fe melintas di Pemuda ya, tepatnya di DP Mall. Masih terpantau lancar Mbak Fe, tadi habis dari Water Blaster ke Yudhistira. Terus ini mau OTW Bali Oma Mbak Fe. Itu ayam gorengnya Aldi Tire itu bukan buka hari ini Mbak Fe, tapi barusan buka sih. Itu beberapa hari yang lalu gitu Mbak Fe. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Wendy untuk update informasinya. Oke, baik. Iya. Jadi udah buka ya dari beberapa hari yang lalu ya. Oke. Bu Heni Gina. Oh, ada promo grand opening ayam goreng. Jadi nanti kalau ini rame karena publikasi dari Rasika juga loh ya. Dari kawan-kawan Rasika. Tanggal 19 sampai 23 September ya. Oke, di jam-jam tertentu aja. Terima kasih loh untuk informasinya Bu Heni Gina. Meluncur, masih ada waktu kan? Oh, udah enggak ya? Sebentar. Masih ada waktu, tanggalnya masih ya 19 sampai 23, cuman di jam-jam tertentu. Oke. Terima kasih Bu Heni Gina untuk update informasinya. Kemudian ada Pak Elang. Pak Elang apa kabar Pak Elang? Pak Elang sepertinya melintas di Bawen juga ya sore hari ini ya. Ada truk terguling di Bawen, tepatnya arah Bawen ditanjakan setelah jembatan Tuntang. Truknya masih ada.
4: Oh, ternyata melintang. Ada truk terguling, kawan. Hati-hati. Ada truk terguling yang malang di tengah jalan. Ini arah menuju Tuntang ke arah Bawen atau arah Semarang. Barusan ini enggak tahu kenapa ini ada truk terguling ini. Semoga tidak ada korban jiwa.
1: Baik. Perjalanan perlu waktu berapa lama ini?
4: Tersendat. Ini ada truk ini muatan obok. Ya Allah. Ini kawan. Ada obok ini. Ngantuk mungkin ini.
1: Oke, terima kasih untuk update informasinya. Kira-kira butuh waktu berapa lama ini Pak Elang tadi lepas dari ketersedatan yang ada di situ? Perjalanan merambat ya untuk kawan-kawan yang melintas di kawasan Bawen. Kemudian ada kawan di 2692 di depan Stekom, ini juga sama. Itu ada laka antara truk dan kendaraan roda 2 diperkirakan terjadi antara jam 5 lebih. Oh gitu, ini melambat ya untuk perjalanan dari Semarang arah Ungaran. Baik, di sekitaran Stekom ya kawan-kawan ya, untuk sore hari ini tadi kami pun bertanya-tanya, ini ada apakah gerangan di sekitaran alun-alun atau di traffic light alun-alun lama, kenapa ada antrian yang panjang apakah karena traffic light saja? Saya rasa kok kalau traffic light saja terlalu panjang ya untuk antriannya, meskipun di situ sering sih padat begitu. Tapi melebihi traffic light tadi yang dari arah Semarang menuju ke arah Bawennya, ternyata ada laka. Apakah sekarang jam 17.55 sudah dievakuasi untuk korban lakanya? Tadi antara yang terlibat ada truk dan kendaraan roda 2 ya kawan-kawan. Nah ini di traffic light ini memang sering padat sekali yang dari arah, dari semua arahnya ini kawan-kawan. Jadi untuk yang melintas karena ada yang dari Jalan Pemuda atau dari arah alun-alun menuju ke arah selatan, ini juga kadang bersimpangan dengan yang dari arah Legosari ya, yang jalan kecil itu ya, gang kecil itu, jadi suka berseliweran dan lain sebagainya. Hati-hati untuk yang melintas, tidak hanya di kawasan ini saja tapi di semua jalur ya, di semua ruas jalan. Untuk kawan-kawan nanti bisa ditambahkan lagi informasi lainnya di Kelana Kota.

0: 5,6 FM Rasika USA. Anda masih berkelana kota sore hari ini kawan-kawan, tanggal 20 September 2026 ya. Untuk beberapa ruas jalur sore hari ini terpantau lancar, tidak ada kendala kawan-kawan, hanya di beberapa titik ya yang saat ini terkendala, ada insiden dan juga ada pekerjaan jalan. Yang saat ini terjadi insiden itu ada di sekitaran Tuntang atau di apa namanya kebun kopi Banaran ya untuk sore hari ini, dan ada laka yang melibatkan dua unit truk kawan-kawan sore tadi. Salah satunya terbalik pas di U-turn atau di putaran itu. Kemungkinannya kalau analisis dari kawan-kawan Rasika di depan tadi, kemungkinannya adalah karena dua truk ini bersundulan belakang ya, sama-sama mau putar balik, tapi yang belakang menyundul yang di depannya, kemudian depannya oleng, kemudian terbalik. Yang satu yang terbalik ini masih berada di lokasi, belum dievakuasi untuk saat ini ya kawan-kawan. Sementara untuk yang menyundul, truk belakangnya itu sudah ditepikan atau sudah mundur, truk ijo ya kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa segera diatasi, dan informasi dari kawan-kawan di Mitra Kamtibmas untuk piket lantas Ambarawa 108 sudah berada di lokasi atau sudah berada di TKP untuk upaya-upaya penanganan ya, untuk evakuasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sudah bisa diatasi dan nanti bisa lancar lagi ya kawan-kawan untuk sore hari ini. Kemudian untuk jalur yang lain tadi di masih dalam kota Ungaran, di kawasan traffic light Ungaran, alun-alun Ungaran maksudnya, itu juga beberapa waktu yang lalu terjadi laka yang melibatkan truk dan juga sepeda motor. Nah untuk sore hari ini masih ada ketersendatan di sana, tapi apakah untuk yang korban laka dan lain sebagainya sudah dievakuasi? Karena sore tadi ya kawan-kawan ya, kemungkinan sih sudah, tapi ini masih ada ketersendatan. Apakah masih ada sesuatu yang belum selesai di sana? Silakan bisa ditambahkan. Pak Hari, apa kabar? Di Ungaran macet karena apa? 1736. Oh, berarti masih kah? Masih macet kah yang melintas kawan-kawan di kawasan traffic light alun-alun? Kayaknya sudah ya, sudah lancar lagi untuk sore hari ini ya. Kalau sore tadi memang sempat terkendala, tersendat begitu karena ada laka. Kalau sekarang sudah lancar lagi yang di traffic light alun-alun ya, di depan Stekom. Terima kasih untuk update informasinya. Kemudian jalur lain yang harus diantisipasi adalah di Yosudarso yang arah Kaligawe itu, karena ada pekerjaan ya kawan-kawan, ada penyempitan jalur juga. Kalau sore tadi hanya di kawasan Pasar Kubro, sore hari ini atau petang hari ini sepertinya sudah menjauh atau sudah memanjang, mulai dari site office-nya Geoforce Indonesia atau di sekitaran pelabuhan kawan-kawan untuk sore hari ini menuju ke arah Kaligawe. Arah sebaliknya yang keluar Muktihadjo juga sama ya, ini harus menunggu antrian untuk berputar, melanjutkan perjalanan ke arah Kaligawenya. Gitu, untuk dalam kota atau di Raya Kaligawe untuk sore hari ini lancar, tidak ada kendala. Kemudian, di mana ini? Di kawasan, di Jangli kawan-kawan yang menuju ke arah Krapyak ya, ini juga ada ketersendatan, ada apakah gerangan di sana, di tol? Bisa ditambahkan informasinya malam hari ini 18.08 sekarang. Ini yang di Jangli kayaknya baru kelihatan ya, baru tampak, apakah ada sesuatu di sana kawan-kawan yang menuju ke arah Krapyak. Kemudian untuk jalur lainnya aman ya, tidak ada kendala kawan-kawan. Kita tunggu sama-sama untuk penanganan yang ada di Bawen, mudah-mudahan bisa segera diatasi. Oh ya, di TL Banyumanik ini juga ada truk yang mogok di sana ya, tronton ya. Kabarnya dari kemarin untuk keberadaan truk ini dan sampai sekarang masih ada di sana ya. Ini untuk kawan-kawan hati-hati yang melintas. Kemudian ada Pak Andi Kurniawan. Selamat sore Pak Andi Kurniawan, perjalanan ke arah mana ini?
1: Melaporkan ada kejadian laka lantas di depan SD 01 Ungaran. Korban terjepit di bawah trailer mengakibatkan patah tulang. Ini sudah ada petugas dan sudah proses evakuasi.
0: Baik, terima kasih untuk update informasinya untuk Pak Andi Kurniawan. Laka sore tadi kawan-kawan jam 17.42 sudah ada upaya penanganan ya, sudah ada petugas medis juga, mudah-mudahan bisa diselamatkan untuk korbannya dan menimbulkan ketersendatan. Mohon bersabar untuk Anda kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan. Terima kasih Pak Andi Kurniawan untuk update informasinya. Kemudian ada Pak Ali Mahmudi. Selamat sore Pak Ali Mahmudi. Ini juga melintas di Ungaran kah? Oke, dituntang ya Pak ya.
2: Terima kasih Pak Muhtar.
0: Baik, ini laka yang dituntang ya kawan-kawan di Kebon Banaran, kawasan Banaran ini, truk yang terguling. Belum ada petugas untuk sampai hari ini, tadi disampaikan. Baik, jadi praktis hanya satu lajur saja yang bisa dipakai untuk yang menuju ke arah Semarang ya, yang ini ya, yang terhalang ya. Belum macet parah dan belum ada petugas. Terima kasih. Belum macet parah. Mudah-mudahan tidak sampai macet parah ya. Pak Surya Dharma, apa kabar? Oke, Pak Surya Dharma, ini sudah mulai petang kalau Pak Surya Dharma ini ya, ini melintas.
3: Ada kontainer terbalik ini.

0: Posisi masih sama, masih
1: dari
0: melintang
1: Salatiga mau
0: menuju ke Semarang ya.
1: Ungaran sebelum Kampung Kopi Banaran.
0: Baik.
1: Ada truk kecelakaan. Belum ada petugas apa ya.
0: Oke. Kita tunggu sama-sama karena informasinya dari petugas piket sedang dalam perjalanan ya. Sudah berada di TKP untuk saat ini 18.12. Mohon hati-hati kawan-kawan, pesan dari Pak Surya Dharma adalah Kak, kalau dari arah Semarang ke Salatiga setelah Kampung Kopi Banaran 50 meter. Belum ada petugas tadi jam 17.44. Sekarang sudah mulai tampakkah untuk petugas yang meluncur ke sana? Karena informasi terbaru dari kawan-kawan Mitra Kamtipmas, piket lantas Ambarawa 108 sudah berada di TKP untuk saat ini untuk upaya penanganan. Terima kasih kawan-kawan. Pak Muhtar.
2: Perjalanan sudah sampai turunan Sigar Bencah ya, Mbak V. Ini terpantau sudah tidak ada api kayaknya ini. Aman, tapi masih ada petugas-petugas yang itu kayak entah kabel wifi atau apa ya, ini masih banyak yang dibenahi, tapi kalau apinya sudah tidak nampak, tapi kalau petugasnya masih banyak ini.
0: Baik.
2: Pada benerin kabel-kabel. Ya. Jadi agak rame. Mungkin yang melintas bisa agak pelan-pelan ya, karena banyak sekali ini petugasnya pada manjat tiang wifi sepertinya, kabel-kabel wifi. Okay. Tapi kalau api sudah tidak ada, pemadam kebakaran juga sudah tidak ada.
0: Baik. Terima kasih Pak Muhtar untuk update informasinya dari kawasan Sigar Bencah ya kawan-kawan. Karena di sana ada kebakaran lahan kosong. Informasinya dari kemarin, dari siang tadi dan sore hari ini atau petang hari ini sudah berhasil dipadamkan. Terima kasih untuk update informasinya. Terima kasih untuk pemadam kebakaran. Kayaknya sibuk banget ya untuk belakangan ini ya kawan-kawan dari pemadam kebakaran. Oke, karena di sana memang banyak sekali kabel-kabel. Kalau kita lihat yang melintas di Sigar Bencah di kanan kiri itu kan isinya kabel full. Ramai sekali. Jadi si empunya kalau ada peristiwa seperti ini pasti akan sangat worry ya, dan akan dilakukan upaya-upaya untuk antisipasi atau pengamanan atau bahkan perbaikan kalau sudah terlanjur rusak. Oke, mudah-mudahan bisa segera beres. Sekali lagi hati-hati nih pesan dari Pak Muhtar tadi yang melintas di Sigar Bencah ya. Pelankan laju kendaraan Anda karena di sana lagi rame, banyak pihak-pihak yang saat ini sedang melakukan upaya perbaikan, antisipasi dan lain sebagainya. Dampak dari kebakaran lahan yang ada di Sigar Bencah, alhamdulillah sudah dipadamkan. Tim pemadam juga sudah bergeser. Mudah-mudahan tidak ada titik lainnya yang mengharuskan tim pemadam untuk bekerja keras lagi gitu ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Muhtar, selamat melanjutkan perjalanan. Kemudian ada Pak Wibowo. Pak Wibowo melintas di mana ini Pak Wibowo? Ini yang di Stekom kah? Oke, jadi ada truknya di lajur kanan yang arah ke Bawen ya. Di Stekom kah ini? Bener di Stekom. Oke, ini dia ada informasi dari Pak Wibowo.
3: Selamat sore, Rasika.
0: Sore Pak Wibowo.
3: Izin melaporkan, baru saja terjadi laka lantas di depan Bang Jateng yang arah ke Bawen dari Ungaran. Sepertinya sepeda motor terlindas truk kontainer lalu lintas macet yang dari arah Ungaran menuju ke Karangjati Bawen. Sementara yang dari arah Ungaran menuju ke Semarang hanya sedikit tersendat, melambat di lampu merahnya yang di seberang jalannya. Jadi yang macet yang dari Ungaran ke arah Karangjati Imbawen, Sementara barusan itu korban sudah dievakuasi pakai ambulan sepertinya ke rumah sakit Ungaran. Semoga korban masih bisa diselamatkan. Matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Wibowo untuk update informasinya. Tadi di menit ke-48 tinggalkan pukul 17 ya. Selamat melanjutkan perjalanan Pak Aswin, Pak Wibowo, Pak Aswin sekarang. Selamat sore Pak Aswin.
4: Melaporkan dari Tuntang. Ini saya ke arah Bawen, dari Tuntang ke arah Bawen. Sepertinya macet dua arah, ada truk gelimpang nih. Nah, nih. Ya, yang dari Bawen ke arah Salatiga ketutup tinggal satu jalur. Nah, ini macetnya dua arah, macet semua.
0: Mm-hmm. Baik, terima kasih Pak Aswin. Untuk sampai saat ini belum ada kronologi belum rilis kronologi resminya seperti apa ya kawan-kawan. Tadi hanya perkiraan dari kawan Rasika aja, kemungkinan dua-duanya mau belok, atau yang depan mau belok, yang belakang mau lurus gitu ya. Belum ada informasi resmi terkait itu. Kemudian tabrak belakang, terguling dan lain sebagainya, ini masih perkiraan dari kawan Rasika aja. Kita belum terima untuk rilis resminya terkait dengan laka yang ada di kawasan Tuntang. Tadi melibatkan dua kendaraan, dua truk, yang satu sudah ditepikan ya kawan-kawan, yang satu masih sama posisinya tergeletak di sana menunggu penanganan dari petugas terkait. Informasi terakhir dari kawan-kawan Mitra Kamtipmas sudah berada di lokasi untuk tim piketnya. Mudah-mudahan bisa segera diatasi. Pak Yulianto. Oke, Pak Yulianto yang di Stekom ya, atau di Bang Jateng ya. Nah, ini sudah ada unit ambulans. Sementara untuk truknya masih berada di lokasi. Untuk kalau yang berdasarkan dari visual yang dari Pak Yulianto, ini masih upaya evakuasi ya untuk mengambil korban dan lain sebagainya. Saya nggak berani lihat ini, takut kok tiba-tiba. Aduh, sedih. Terima kasih Pak Yulianto, selamat melanjutkan perjalanan. Hati-hati kawan-kawan, untuk saat ini kemungkinan sudah lebih kondusif ya untuk lalu lintasnya, karena korban sudah dibawa ke rumah sakit. Mudah-mudahan bisa segera mendapatkan pertolongan. Hanya truknya saja ini, apakah masih berada di sana atau bagaimana? Jam 18.19 sekarang. Pak Yulianto, ada informasi tambahan?
5: Update jalur ya Mbak. Mm-hmm. Tadi terakhir di Tuntang ini sudah sampai di TL Alun-Alun Lama Ungaran ya. Ketersendatan itu karena ada kecelakaan. Ada sepeda motor itu masuk ke roda trailer belakang ya. Ini baru dalam evakuasi. Jadi truknya itu mengalami accident di jalur yang mau arah ke Bawen ya. Dari Semarang ke arah Bawen. Gitu Mbak update-nya. Untuk antrean yang accident di TL Ungaran yang dari Semarang, antrean sudah mau mencapai di TL Salamah ya. Kalau dari jalur saya juga nggak butuh lama, hanya sekitar 5-7 menit saja untuk antreannya. Antreannya tadi dari, kalau dari Salatiga ya setelah TL yang Gadian ya Mbak ya, Gadian Ungaran. Gitu.
0: Baik. Terima kasih Pak Sinyo. Selamat melanjutkan perjalanan Pak Yulianto. Sekarang Pak Sinyo.
6: Update lari Mbak V, ini udah sampai Karangawen. Lalu masih ramai lancar ya Mbak V, nggak ada ketersendatan ya Mbak V.

0: Nikmati nasi padangnya pastinya. Pak Edi Harjono.
1: Malam Mbak Veza.
0: Selamat malam Pak.
1: Izin melaporkan kawasan PSPP macet ya Mbak, yang menuju ke arah Jalan Madukoro. Kemruyuk. Ini ada konsernya juga Tulus oh Mbak, Tulus
0: iya,
1: ikut nyanyi oh.
0: Ikut nyanyi.
1: Jadi
0: makanya
1: nanti
0: padat.
1: Saya pesen dengan Mbak Ve es teh hijau 5 ya. Ini karena ngelak banget ini karena Semarang panasnya udah umum.
0: Oke.
1: Itu ya Mbak Vesa, matur suwun.
0: Pak Edi Harjono, terima kasih. Tulus tadi es teh hijau udah laku satu, jadi mau in lagi, mau dipesen lagi es teh hijaunya. Teh hijau tadi sudah muncul dari Tulus ya kawan-kawan. Ya udah deh, yang nggak bisa nonton konsernya langsung dengerin dari Raska aja. Ada Tulus, ada Hefai, terus ada apa lagi ya? Aku lupa tadi. The Changcuters ya. Keren banget sih PR-nya nih malam hari ini ya. Ramai kemruyuk kalau kata Pak Edi Harjono. Have fun, selamat menikmati konsernya. Pak Bowo Artanto.
2: Sika, selamat petang Mbak
0: Fesa. Selamat
2: Fesa.
0: Petang Pak.
2: Hari ini pukul 18 lebih 18 menit. Perjalanan saya tadi dari luar negeri Mbak. Dari South Mountain menuju ke Semarang. Sampai di KM 447 Mbak. Jalan tol Solo Semarang ya. Mbak, nyuwun masukan untuk ke arah Sambiroto, saya kan biasanya lewat Sigar Bencah. Tapi tadi kan infonya masih ada kepadatan. Kalau misalnya keluar di exit Gayam ke arah Sambiroto, bagaimana Mbak Vesa? Atau sebaiknya tetap lewat Sigar Bencah saja? Tadi mulai dari entry tol Karanganom, Langgu sampai dengan di KM 447 ini ramai lancar ya Mbak V. Maturun.
0: Terima kasih Pak Bowo Artanto. Di Sigar Bencah itu penanganan kebakaran lahan kosongnya sudah selesai. Hanya yang masih ada tuh pihak-pihak terkait yang sedang merapikan kabel-kabelnya begitu ya. Masih ada pekerjaan merapikan kabel di sana. Jadi untuk lalu lintasnya memang cukup ramai dan harus agak lambat ya, harus lebih berhati-hati. Nah, kalau pengen cepat Gayam Sari aja, kemudian lanjut ke mana tadi? Sambiroto. Lewat Gayam Sari menuju ke arah Sambiroto untuk sore hari ini terpantau lancar, tidak ada kendala Pak Bowo Artanto. Selamat melanjutkan perjalanan. Prof. Rindra Yusianto.
3: Halo, selamat malam Mbak V.
0: Selamat malam
3: kawan Rasika. Izin melaporkan perjalanan kami hari ini dari Karanganyar. Dari Kebun Polokarto. Kebun Tebu ya, Polokarto. Kami ada riset bersama dengan Sinergi Gula Nusantara. Perjalanan dari Karanganyar tadi jam setengah lima ya, jam setengah lima. Kami full tol ini, full tol masuk tol Kebak Keramat, rame lancar. Ini sudah sampai sudah sampai gerbang tol Banyumanik. Tadi dari Salatiga sampai Banyumanik padat ya, yang ke Semarang ramai ya, mungkin karena ini hari Minggu ya. Hari Minggu utamanya yang ke arah Semarang ramai, yang arah sebaliknya relatif sepi. Mohon info Mbak V, yang turun ke Bangetayu baiknya lewat Gayam, exit Gayam atau exit Muktiharjo. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Prof. Rindra. Lewat Gayam atau lewat Muktiharjo? Kalau Muktiharjo nanti masih harus merambat ya untuk menunggu giliran untuk bisa lewat atau lewat bawah jembatan itu ya, bawah terowongan. Terowongan atau jembatan tuh. Lewat Gayam Sari aja sih kalau menurut saya ya. Ini lapang sekali lewat Gayam Sari, mulus untuk kawan-kawan yang melewati Gayam Sari. Bagaimana? Gayam Sari untuk sore hari ini tidak ada kendala. Jadi kalau memilih, saya memilih Gayam Sari, Prof. Rindra. Selamat melanjutkan perjalanan, Prof. Rindra. Pak Yuda.
4: Jalur Timur Tengah masih buka tutup pengecoran, Mbak. Petugasnya kayak betah banget nek ora duwo sampai 1 kilo 2 kilo dibuka, jadi lumayan lama.
0: Gitu.
4: Proses 10 menitan menunggu buka tutupan. Mbak, request lagunya ben ora ketinggalan konser dari Changcut sudah ada belum, Mbak? Dari Changcut ya.
0: Changcuters kok pas banget ini, saya lagi milih-milih Changcutes itu mau dimunculkan yang mana. Ayo.

Saya munculkan ini aja deh, tribute buat para penakluk api, kawan-kawan dari Damkar ya. Saya munculkan si penakluk api, original soundtrack dari film Si Jago Merah dari The Changchuters, untuk temani perjalanan Anda di Kelana Kota.

0: Sawadika.
1: Dari Lisa sudah muncul di ruang dengar ada kawan-kawan. 18.37 sekarang tinggal di Kelana Kota ya. Saya Faiza Arifin temani Anda sampai jam 7 malam nanti. Yang suka nonton MotoGP nih, MotoGP Mandalika akan kembali digelar ya tanggal 9 sampai 11 Oktober 2025. Dan ini menandai musim kelima sejak debutnya tahun 2022. Target penonton tahun ini kembali dinaikkan, diikuti proyeksi dampak ekonomi yang menembus 5 triliun rupiah. Efeknya yang diharapkan bisa menjalar ke tenaga kerja, UMKM, perhotelan, sampai dengan investasi, memperkuat posisi ajang ini sebagai penggerak aktivitas ekonomi daerah. Jadi, kabarnya MotoGP Mandalika 2026 yang membidik 145 ribu penonton ini bisa meningkatkan ekonomi daerah setempat sampai dengan 5 triliun rupiah. Tahun ini penyelenggaraan MotoGP Mandalika sudah masuk musim kelima ya. Di Kabupaten Lombok Tengah NTB atau di Pertamina Mandalika International Circuit. Jadwalnya adalah untuk latihan bebas tanggal 9 Oktober, kemudian kualifikasi dan sprint race-nya Sabtu 10 Oktober, dan untuk balapan utamanya nanti akan digelar tanggal 11 Oktober 2026. Tahun ini, kalau tahun lalu begitu perhelatan MotoGP Mandalika itu berhasil mencatat sederet kontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah. Jadi kayak ada multiplier effect MotoGP Mandalika ya. 3.000 tenaga kerja lokal NTB ini berhasil terserap. Kemudian sebanyak 202 UMKM kuliner dan kerajinan dilibatkan secara langsung. Kemudian lebih dari 600 UMKM ini beraktivitas di sekitar kawasan Mandalika. Dan 100% tingkat hunian hotel di kawasan Mandalika juga meningkat. Kemudian 713 miliar. Investasi baru di kawasan Mandalika sampai dengan 2025. Nah, multiplier effect di tahun 2026 ini diprediksi akan semakin kuat kawan-kawan seiring dengan peningkatan target jumlah penonton hingga perbaikan layanan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dan juga pemerintah daerah ya. Keren banget sih NTB ini punya sirkuit. MotoGP Mandalika. Nanti ditunggu deh informasi terbarunya ya. 9 sampai 11 Oktober 2026. Pak Yulianto Prasetya Utama, sudah sampai di mana perjalanan Anda?
2: Update jalur ya, V.
1: Silakan.
2: Saya sudah sampai di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang ya. Tadi terakhir saya update dari Ungaran. Untuk jalurnya saya tadi Ungaran, Banyumanik, Jatinggaleh, Akpol turun mengarah ke Karyadi, Karyadi ke Jalan Basudewo, Basudewo ke Madukoro, Madukoro masuk di bandara ya. Terus lalinnya ramai lancar saja dua arah, dan untuk truk trailer yang di terminal Banyumanik itu sudah tidak ada ya Mbak ya.
1: Oke.
2: Gitu dulu habis saya, nanti lanjut saya pulang ke Salatiga.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak.
3: Ini untuk situasi di dalam bandara agak rame ya. Mungkin ada kepulangan tamu yang untuk MPG itu ya.
1: Betul. Yang tamu. Iya. Terima kasih Pak Yulianto Prasetya Utama dari kawasan Bandara Ahmad Yani Semarang ya kawan-kawan. Untuk sore hari ini terpantau padat, kemungkinan tamu-tamu yang baru selesai aktivitas dari event MTQ ke-31 ya kawan-kawan, sudah mulai apa namanya kembali ke tempatnya masing-masing. Oh ya, di sekitaran PRPP hati-hati untuk yang mau lintas karena di sana padat sekali. Untuk malam hari ini masih ada konser di kawasan PRPP. Konsernya wah macam-macam ya. Ada Tulus, ada Hi-Fi, kemudian ada apa lagi situ? The Changcuters dan juga grup-grup band pembuka lainnya. Opening performance apa namanya? Bener ya, performance opening, opening performance. Apa sih dibolak-balik. Band pembukanya sudah tampil. Nah, Tulus nanti malam. Habis ini kayaknya. Habis Isya ya. Habis Isya. Pak Andi Sismanto, apa kabar Pak Andi Sismanto? Melintas di Jalan Tirto Agung. Macet parah ini, ada mobil mogok, masih proses di jumper ya. Sementara hindari Tirto Agung terlebih dahulu. Alternatifnya lewat mana kalau mau memilih jalur yang lain ini? Pak Andi Sismanto, terima kasih untuk update informasinya. Kemudian apa kabar Pak Aditya Ari? Pak Aditya Ari, terima kasih untuk informasinya. Coba kita pelajari dulu ya, Pak Aditya Ari Yudono. Kemudian apa kabar juga kawan-kawan yang melintas di kawasan Bawen Tuntang nih? Tuntang sore tadi ada laka truk terguling di sebelum di kawasan Tuntang ya, sebelum jembatan dan sebelum Kopi Banaran, di area itu kawan-kawan, di U-turn-nya. Jadi ada truk yang terguling, sepertinya mau posisi seperti mau belok begitu ya, tapi terguling terlebih dahulu, jadi melintang untuk jalur yang menuju ke arah Semarang. Ada penyempitan karena bodi truknya itu ada di sisi lajur kanan, itu melintang di lajur kanan, jadi memangkas habis yang lajur kanan. Untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Semarang, harap bersabar karena hanya satu lajur saja yang bisa dilewati. Untuk saat ini sudah ada petugas ya kawan-kawan ya, untuk petugas piket lantas Ambarawa 108 sudah berada di TKP. Apakah ada yang juga sedang melintas di sana, boleh dong di-spill visualnya seperti apa ya, untuk upaya evakuasinya, tindak lanjutnya dan lain sebagainya. Yang belum terlanjur masuk di antrian, silahkan boleh memilih jalur yang lain terlebih dahulu, hindari jalur konvensional Semarang-Solo. Untuk kawan-kawan, silahkan bisa memilih jalan tol terlebih dahulu untuk menghindari ketersendatan dan juga antrian yang menuju ke arah Semarang di kawasan Tuntang ya. Untuk ekor antriannya sudah sampai di sekitaran pos polisi Tuntang kawan-kawan. Jadi silahkan boleh memilih jalur yang lain terlebih dahulu sebelum terlanjur masuk ke antrian untuk konvensional Semarang-Solo. Kawan-kawan, sore hari ini ada antrian yang cukup panjang karena kemungkinannya saat ini sedang evakuasi ya kawan-kawan. Jadi laka ini kabarnya melibatkan dua unit truk, yang satu sudah ditepikan, yang satunya masih tergeletak di tengah jalan melintang posisinya di lajur kanan. Untuk kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan, berhati-hati. Untuk ketersendatannya tidak hanya yang dari arah Bawen ke Semarang saja, tapi yang dari arah sebaliknya juga sama ikut merayap di sana. Begitu kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan. Untuk informasi bisa diupdate lagi di 081-3258-58500. Saya munculkan For Revenge sekarang untuk temani perjalanan Anda. I miss you. Every brand new day. Ini adalah salah satu original soundtrack dari film Spider-Man.

0: sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Weekend.

0: Terima kasih kawan Rasika, Anda masih berkelana kota di 105,6 FM Rasika USA. Sampai jam 7 malam saya temani Anda, masih ada beberapa menit ya untuk menyampaikan pesan yang sudah Anda kirimkan di sini untuk kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan. Ibu Darawanti, apa kabar Ibu? Ini melintas di Sayung ya, dari Sayung Semarang, apakah ada rob untuk malam hari ini? Clear, tidak ada robnya. Libur. Karena beberapa waktu belakangan ini memang tidak ada rob ya kawan-kawan ya. Aman Bu Darwanti. Kang Arif, tes kontak, oke, you're in. Kang Arif, terima kasih. Silahkan bisa berbagi informasi di line ini ya, Kang Arif ya. Pak Bowo Artanto, apa kabar Pak Bowo Artanto, sudah sampai di mana perjalanan Anda?
1: Mbak V, pukul 6 lebih 48 menit sudah keluar di exit Gayam Sari ya Mbak V. Tadi untung saya mengikuti sarannya lewat Gayam Sari, ternyata di Jalan Tirto Agung juga ada ketersendatan ya Mbak V ya. Kalau yang di Tikar Pencahnya mungkin sudah aman, tapi kalau Tirto Agung ada ketersendatan kan ya sama saja. Ini yang proyek cor di Jalan Majapahit juga lancar. Maturnuun.
0: Terima kasih Pak Bowo Artanto.
1: Untuk pekerjaan di Jalan Majapahit lancar ya Mbak V. Udah mau pamitan ya, hati-hati di jalan.
0: Terima kasih Pak Bowo Artanto. Selamat melanjutkan perjalanan juga Pak Bowo Artanto. Hati-hati di perjalanan, selamat sampai tujuan ya. Kawan di, aduh, pakai bahasa tulisan Jawa ini dan juga tulisan China, saya tidak bisa membacanya. Pak Tanto ya, nah bisa kan? Info jalan dari Mall 23 ke Kaligawe, terima kasih. Di kawasan Mall 23 ya, untuk jalur ini kayaknya lagi rame-ramenya ya. Ada melewati kawasan yang ada konsernya juga kan itu. Cukup padat untuk malam hari ini. Berhati-hati ya Pak Tanto. Kemudian kawan di 7197 apa kabar? Dari bandara ke Jepara apakah lewat Kubra atau lewat arah Tawang Kaligawe Terboyo? Saya pilih Tawang Kaligawe Terboyo. Ya, kalau lewat Kubra harus berjuang dulu merambat di sana. Pak Budi Suprianto apa kabar? Wah, kalau ini ditanyakan sama Ibu Greta ya. Info Nasgor enak daerah Ungaran mana? Kalau Ibu Greta mungkin punya referensi sendiri. Kalau saya Nasgor enak daerah Ungaran itu coba ke Pak Keman ya, di alun-alun, kawasan alun-alun, pas di pinggir jalan yang menuju ke arah Karanggeneng Lerep itu.

enak juga sih. Yang lain mungkin punya referensi yang lain ya, disampaikan ya. Habis ini ada Doni Asyar yang akan temani perjalanan Anda. Boleh disampaikan di sini nanti biar dilambungkan lagi sama Doni Asyar. Jadi bisa mencari tempat kuliner makan nasi goreng yang enak di daerah Ungaran. Kawan-kawan boleh ya, silakan kasih rekomendasinya di mana, dikirimkan saja di 081-3258-58-500. Saya pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat melanjutkan perjalanan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Terima kasih untuk mencintai. Terima kasih terus bersama Rasika USA. Saya Doni Asher yang sekarang nemenin Anda malam ini nyantai 2 jam. Semoga di luaran sana tambah nyantai suasananya, jalan raya makin malam kan asumsinya volume kendaraan makin nurun ya kan, sehingga agak lebih selesai atau lega di jalan raya. Kabar-kabari kalau Anda masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Yang sudah nyampe rumah habis liburan akhir pekan, udah rebah-rebahan ya. Gimana habis liburan akhir pekan? Menyenangkan, saya yakin. Tapi capek juga nggak? Ya. Ada loh yang habis weekendan, ini bukan yang ngerasa fresh, malah ngerasa capek lagi. Ya Allah, Senin belum datang, ini badan kayaknya udah mau minta liburan lagi, piye cel. Ya. Hari ini kemana liburan weekendnya? Mungkin ada yang jalan keluar kota, nyobain spot wisata baru mungkin. Ada desa wisata baru yang Anda kayaknya, terpesona sekali. Atau seharian ini silaturahmi sana-sini, nyambung seduluran ya kan, mungkin. Atau rebahan di rumah aja. Wah, kalau ini bisa gak sih rebahan aja, malah capek enggak ya. Atau di rumah aja cuman beberes sana sini. Atau mungkin antar anak sana sini. Atau banyak yang bertamu ke rumah. Waduh, besok Senin nih kok badannya masih minta jatah libur. Ada yang merasa begitu gak? Ya. Oke, sementara itu yang saya lihat di jalan raya aman semua nih ya kan. KIW gak ada masalah, Sayung gak ada masalah, Genung gak ada masalah, Meranggen aman. Jalur selatan Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2 aman, gak ada masalah. Kecuali di Kubro masih nih, putaran Kubro masih antre panjang yang dari arah pelabuhan ya, nyampe di Indonesia Power tuh. Kalau yang dari exit tol Muktiarjo ngarah ke pelabuhan itu sampai di putaran Kubronya, jadi masih harus antre lewat di situ. Oke. Ibu Dian Dipati langsung bengong sambil nyengir. Hah, Bang Doni lagi siaran. Yeah, here I am. Ya. It's me again. Oh, tadi sempat ada yang ini ya, minta rekomendasi nasgor enak daerah Ungaran, Pak Budi Suprianto. Tadi udah dia ngasih masukan belum? Yang Ungaran tuh yang sering ya disebut tuh ini. Kalau saya sih sering bikin diri adalah dulu Jaikem ya, legendaris banget ya. Ya kan? Enggak tahu sekarang yang legendaris mana ya? Nasgor daerah Ungaran. Pak Diarjono. Gimana, Pak? Ke Salatiga enggak sempat enggak tadi hari ini? Malam, Pak.
1: Malam, Mas Doni.
0: Malam.
1: Kawasan POC yang arah menuju ke Madukoro setelah perumahan Royal itu ya Mas, yang belok sebelah kiri ke arah Madukoro, jalan Madukoro itu tersendat ini karena ada konser Tulus Cangcut itu tuh. Paling nanti statusnya mau ke kota lagi aja deh.
0: Okay.
1: Gitu aja Mas Doni, agak kemruyuk ya, tersendat ini.
0: Oke, siap-siap ya yang mau lewat kawasan itu. Pak Burhan, selamat malam. Sama Mas Don, saya kalau nasi goreng bikin diri aja lebih mantap. Home

0: It ya yeah. Plus irit ya kan. Ya ya ya. Ibu Fatma di Salatiga, selamat malam. Iya nih, weekend ini banyak kerjaan di rumah. Ya kan. Ya semangat ya. Bu Ibu, kalau Bu Ibu mah enggak ada libur. Ya kan? Walaupun IRT aja tuh gak ada libur, mau weekend malah tambah kerjaan, pada di rumah semua, ya kan? Apalagi yang IRT plus ada gelar sebagai woman, career woman atau business woman, ais. Ya ya, tapi tetaplah gimana menyikapinya lah, ya kan? Dibikin enjoy aja kali katanya. Pak Purwanto pring apus. Monggo Pak, malam.
1: Halo, halo. Selamat sore Mas Doni.
0: Sore, malam dong.
1: On air lagi nih Mas.
0: Yoi.
1: Mau melaporkan Mas ya. Perjalanan saya dari Gunung Padi tadi ke Ungaran lancar Mas.
0: Oke. Okay.
1: Ini udah sampai Karangjati.
0: Alhamdulillah.
1: Di tanjakan Mabang ada trailer mogok Mas di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Ini kalau nggak salah anu Mas, trailer yang kemarin atau tadi pagi masih berada di Kecam, di Banyumane itu loh Mas.
0: Serius?
1: Apa ya, mogok lagi ya Mas ya sampai tanjakan Mabang ini?
0: Oh gitu.
1: Tepatnya di depan itu ex pabrik Visionland Mas.
0: Oh situ.
1: Lalin masih lancar.
0: Oke. Okay.
1: Belum tersendat sih Mas. Begitu Mas.
0: Siap.
1: Info terkini di area Karangjati.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Thank you. Tanjakan Lemah Abang ada truk mogok, truk trailer mogok di depan sekitar bekas Vision Land. Nah, menurut analisa Pak Purwanto, ini kayaknya truk trailer yang kemarin mogok di Banyumanik. Pak, kok bisa menganalisa seperti itu? Ini ya dari sisi muatannya itu ya. Jadi dari Banyumanik jalan mogok lagi di situ. Waduh. Oke. Lanjut sama Pak Benny W. Mas Don, Indra Lesmana dong. Mungkinkah kau ingat juga? Atau mungkinkah kau ingat juga? Atau kau lupakan semua? Tidak ditulis judulnya, ditulis liriknya. Otomatis kita pakai nada. Mungkinkah kau ingat juga? Untungnya saya tahu lagu ini. Kalau lagunya Indra mah banyak kan saya tahu. Anda juga pasti banyak yang ngerti juga ya kan. Pak Zainuddin Max. Monggo Pak Zain.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Mas Doni. Nih, saya pengen sedikit cerita tapi unik tapi lucu dan aku juga sedikit malu Mas Don.
0: Apa Azia gimana? Kan
2: saya berangkat Azan. Azia itu ke Jepara,
0: ya,
2: tempatnya di Bangsri.
0: Bangsri.
2: Nah, lucunya coba, saya tuh nggak nge sama sekali Mas Don, dimana kakiku agak sakit.
0: Terus?
2: Yang kiri itu lutut bagian belakang, yang kanan itu pas di ini pergelangan kaki.
0: Ya Allah, terus?
2: Bawah itu kan, pas di punggungnya itu sakit. Nah, saya pas turun, saya hanya bercepat tangan aja, saya nggak nge siapa-siapa. Saya tak Azia kan, itu kan kebetulan yang meninggal itu kan teman kuliah nih. Nah, jebul-jebul itu Mas Don. Sing temanku, istrinya temanku itu. Ternyata istrinya Pak De Jamal itu temannya ngajar di Asalamah. Jadi saya itu yang tajak jabatan tangan itu ternyata Pak De Jamal. Boy, ya Allah, malu banget. Karena jujur aja pas turun itu,
0: ya Allah,
2: ini ya Allah, apa namanya, kaku kan.
0: Oh gitu.
2: Dengan Pak De Jamal pun juga kan ini barusan ini kan penyembuhan
0: ya,
2: kan.
0: Ya.
2: Dan juga begitu dia cerita itu penyiar Asika. Loh, Pak Jamal boy, kayaknya iya. Langsung tak samperin lagi Pak Jamal boy. Okay. Ya, tapi kok enggak nge juga. Wah ya Allah. Ya malah aku boleh ke Pak Jamal. Pak Jamal sudah di pagi hari itu. Cuman karena langganan saya itu yang dari PSB ke ke apa namanya ke sebuah mobil dealer itu apa namanya sudah beli mobil sendiri, jadi kan saya nggak ngelayani di pagi hari itu.

0: jarang
1: HP dari
0: keluar.
1: USB ke Milo. Itu di pagi hari jam 7:30 atau 7:30 berangkat gitu. Gitu cerita lu. Jadi ketemu pada jam di sana itu sepupuan
0: ya?
1: Dari
0: teman
1: jenazah almarhum itu sepupunya dengan Bu
0: Jamal
1: gitu Mas. Ngapun terus ditowo sithik.
0: Oke. Siap.
1: Dan ternyata ada satu temanku Mas yang sama-sama angkatan 88 itu pernah jadi penyiar rasika namanya Koswanto.
0: Oh iya, Pak Koswanto.
1: Mungkin Mas juga pernah kenal.
0: Tahu.
1: Aku sempetin. Mas itu gitu apa Jamal? Itu lucu-lucu ya Allah.
0: Oke, oke.
1: Dunia sempit ya Mas.
0: Dunia sempit beneran. Oke. Siap. Dunia sempit beneran ya kan. Pak Koswanto juga. Iya. 95-an lah ya di rasika. Oke, makasih Pak Zainuddin. Makanya memang kita harus selalu perhatian sama orang di sekitar kita ya. Tapi namanya gimana lagi ada halangan. Ibu Lustiani, Mas Doni lanjut. Siap, semangat. Pak Lu Simon, monggo Pak.
2: Selamat malam Rasika dan kawan-kawan Rasika.
0: Malam Pak.
2: Mas, saya mau tanya. Saya dari Citra Grand.
0: Citra Grand.
2: Citra Grand Sambiroto. Mau ke Rawasari Kendal. Kira-kira ada catatan di jalan gak ya? Yang harus dihindari.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih.
0: Sambiroto Semarang Timur menyusuri tengah kota sampai ke barat sampai Kendal itu secara umum gak ada hambatan apapun, padat-padat biasa aja Pak. Mau lewat mana, tengah kota atau lewat Karyadi, ini aman semua ya, aman semua Pak. Dari Pak Paul, rekomendasi Nasgor Ungaran yang enak, rekomendasi Nasgor Ungaran Sokaraja. Oke, Nasgor Ungaran Sokaraja. Ini di mana Pak? Nasgor Ungaran Sokaraja. Yang enggak, yang di perapatan Asalama itu? Iya kah? Kasih bocoran spill lokasinya. Iya betul. Oke, berarti di belakang sini aja nih tadi Pak Budi Suprianto ada satu rekomendasi Nasgor Ungaran Sokaraja. Jadi sebelum perempatan Asalamah dari arah belakang Rasika itu ya. Oke, siap. Lanjutnya sama Ibu Dian lagi. Bang Don, radio Rasika alamatnya Jalan Semangka. Kalau Jalan Anggrek deket Rasika enggak, Bang? Temen SMA saya alamatnya Jalan Anggrek Ungaran. Kalau Semangka sini kan buah-buahan ya kan. Kalau Jalan Anggrek mana ya? Bentar. Saya kok, kawan Rasika tolong dibantu saya. Jalan Anggrek tuh di mana ya? Jalan Anggrek Ungaran ya. Mohon maaf ya. Oke. Pak Edi Arjono ada tambahan lagi, monggo Pak Edi.
3: Mas Don.
0: Ya.
3: Aku hari ini disayang Mas Don,
0: dan boleh
3: keluar kota.
0: Oh gitu.
3: Paling ya, mana ya. Tuh Mas Don? Terus dalam kota wae.
0: Okay,
3: kayaknya deh. Nanti ngelembur lagi nih. Pokok men Mas Don saya kancane sampai
0: siap.
3: Mas Don turun dari udara.
0: Thank you.
3: Tapi yo nanti Mas Don kalau turun yo hati-hati lu.
0: Alon-alon.
3: Hormati yeah. Pengguna jalan yang
0: siap,
3: lain
0: olo.
3: Dan patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Kan masih lama Mas Don.
0: Masih lama.
3: Jam 9 ya nanti turun dari udara ya Mas.
0: Baru mulai nih.
3: Yeah.
0: Siap.
3: Oke. Okay.
0: Makasih Pak ditemenin ya. Pak Purwanto, Pring Apus. Gimana Pak kabar tambahan soal truk trailer itu ya?
4: Iya Mas, ini cuman menganalisa saja. Saya lihat dari muatannya kok persis yang kemarin di Banyumane itu.
0: Oh, oke.
4: Kalau nggak salah tadi siang juga
0: masih,
4: saya arah Semarang masih di Banyumane ya Mas kalau nggak salah Mas.
0: Siap.
4: Kok
0: siap.
4: Posisinya juga persis di depan terminal Banyumane. Kok ini kok nampak lagi muatannya persis.
0: Oke.
4: Di tanjakan Mabang Mas. Ini cuman apa ya Mas? Perkiraan saya saja Mas.
0: Alright, ya. Yeah.
4: Begitu Mas Doni.
0: Mungkin
4: ini udah sampai.
0: Sih.

Ibu Ari di Seteran. Malam Mas Donas, Nasgor Family. Dek Kuncen, lumayan tuh Nasgor Family ya di Gikuncen, oke. Okay. Ingin dengerin Di Ujung Rindu Harvey Malholo. Salatiga, enak banget di malam ini, nggak begitu dingin. Asoy lah kalau gitu.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.

0: coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik. Mau milk jus melon. Gratisnya milk jus mangga ya.
1: Siap. Emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepat.
4: Mau tea jus? Mau.
5: Tenang anak.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa dari Rihanna. Lagunya asik ya. Mendayu-dayu membuat ya agak sahdu suasana. Dan pesannya juga oke. Tapi kalau kita bicara soal satu pesan, itu menjadi penting dan menarik loh. Karena kan dengan pesan itu harapannya ada sesuatu kita dapatkan. Misal denger lagu gak cuman asik di kuping ya kan, tapi ada pesan yang masuk ke hati. Soal pesan, ini ada satu pesan yang saya kutip dari seorang biksu Zen dari Vietnam. Namanya Thich Nhat Hanh. Ya. Ada kalimat menarik dari biksu Zen Vietnam ini yang dia juga seorang disebutnya guru mindfulness. Dia bilang begini, "The present moment is filled with joy and happiness. If you are attentive, you will see it." Relate banget. Kurang lebihnya dia mau bilang, saat ini sebetulnya penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan saat ini. Kalau kita betul-betul memperhatikan, then kita akan melihatnya. Sayangnya kita itu gak memperhatikan saat ininya itu. Kita lagi ada di saat ini, tapi kita perhatiannya ke yang kemarin atau yang akan datang gitu. Nah, disinilah kemudian mindfulness itu menjadi penting, menjadi matters, menjadi relevan. Ya, di titik ini ya, titik tentang gimana kita diajari untuk memperhatikan apa yang ada sekarang gitu. Yang ada saat ini, kita betul-betul hadir di saat ini, sebetulnya ada kebahagiaan, ada kegembiraan, tapi karena kita pikirannya kemana-mana, tidak di saat ininya, jadi hilang deh rasa gembira itu. Misalnya, lagi makan, gak aja gak usah lihat-lihat handphone, gak usah scrolling-scrolling ya, tutup dulu handphonenya. Yang lagi makan malam di luar, terus lagi denger Rasika, tutup dulu handphonenya, makan malam dulu sama keluarga, gitu. By the way, makan malam di mana? Pak Yainuddin, Pak Yainuddin. Oke, Pak Yainuddin tadi habis cerita betapa dunia itu sempit ya. Takziah ke Bang Sri Jepara ketemu sama Bung Jamal Boy sama Nyonya. Ini ada cerita tambah-tambah lagi nih Pak, jangan panjang-panjang loh Pak.
1: Ini update Mas Don.
0: Oh update jalan.
1: Saya pulang temanku kan bandaran itu yang itu loh naiknya Al Madinah naik itu banjaran ya. Itu yang Gunung Pati naik itu.
0: Oh.
1: Nah, saya pulang Cepokom. Kali kita lah itu bis ada berapa bis tadi Mas, bis wisata Mas, besar Mas. Lewat kali ketas Mas, jalan sesempit itu apa dia menghindar dari ambas Perbamka yang di portal kan belum boleh masuk, belum boleh keluar. Kan gitu. Nah, situ ada 6 kalau enggak salah. Saya terpaksa lewat ngalah lewat ke kiri yang jalan lebih sempit itu. Ya udah apa-apalah. Sesekali. Jadi kalau bisa kawan-kawanku nanti kalau mengeluh jangan mengeluh deh. Anda kata di Cepoko itu sampai yang melingkar itu di apa Condrojo ya itu di Kali Kertas itu toh yang petik agro petik sendiri itu loh Mas yang Cepoko
0: Langgar
1: Barat.
0: Iya iya.
1: Ke itu.
0: Banyak bis wisata bis ya. Oke.
1: Hati-hati. Ya. Pokoknya kalau bisa hindari aja kalau enggak. Menuju yang situ ya

0: dikata yes, pelan-pelan.
1: Minggir,
0: ya,
1: pelan-pelan. Cuman. Oke, baik. Makasih. Ini pengingat juga, kadang emang di jalan kita akan menjumpai hal-hal yang unpredictable, enggak kita sangka dan mungkin tidak kita suka, tapi betul-betul kejadian. Kadang-kadang kayak diceritakan Pak Zainuddin. Kalau saya pernah ngalami melihat ya peristiwa itu, kadang saya itu agak gedek sama sopir bus antar kota, antar provinsi gitu ya. Suka lihat mereka itu melambung gitu ya. Di depan tuh ada motor tuh. Kan jalur, diambil jalur lawan ya. Di depan ada motor. Motor tuh gak dianggap gitu loh, ditrabas. Itu motornya kan, ya dia nyadar diri dong, minggir. Nah kadang kan jalan aspal sama bawah, badan bahu jalan itu kan suka ada beda ketinggian. Itu pernah tuh ada motor yang mau jatuh tuh sama si bus. Nah bus ini gak ngelihat, atau yang lihat pasti, cuman gak dilihat gitu. Gila ya, bener gila itu. Pak Yuda Animal Pati, monggo.
2: Ilmu guru besar dari mana itu? Vietnam itu.
1: Uis.
2: Orang Jawa wis ana, Mas.
1: Oi, okay, siap. Orang
2: dalam
1: Jawa, wong Jawa.
2: Kasuistik orang Jawa itu, gimana? Terkena masalah apapun, pasti jawabane alhamdulillah seuntung orang iki.
1: Iki
2: seuntung iki mau. Cuk no nek orang ngene, iki seuntung iki. Jadi dalam sebuah masalah. Wong Jawa itu pasti masih melihat sisi untungnya.
1: Sisi
2: itu,
1: untungnya. Oke, ya. Ya benar-benar. Iya. Ya, benar. Kecelakaan ya kan. Kamu kecelakaan ya, gimana tadi? Enggak apa-apa. Alhamdulillah enggak apa-apa, cuman ini aja agak patah di lengan. Maksudnya masih hidup. Ya Allah, ya. Dan sangat sopan loh orang Jawa. Kan ini cerita udah terkenal banget, udah sejak dulu sering diceritakan di bus ya kan, orang Jawa kakinya diinjak ya kan. Nyun sewu, kaki saya masih kepake. Beda dong sama orang Batak ya kan. Oke, baik, makasih ya yang terus bersama di Rasika USA malam hari ini. Saya Doni Asar bersama Anda. Ini Indra Lesmana.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

Yay! And now, dan Momo. Thank you ya udah nyanyi. Kawan ngobrol tentang kebiasaan ngobrol di tiap generasi. Suka ini untuk Gen X ya, dan baby boomer mungkin. Anak-anak zaman sekarang nih, saya lihat sih milenial, kemudian Gen Z gitu ya. Itu dalam hubungan mereka dengan teman, sahabat, atau bahkan dengan pasangan, itu kayak masalah dikit aja dibahas-bahas gitu loh. Enggak, kalau kita yang udah tuwir-tuwir ya kan, Gen X, boomer gitu, yaelah gitu aja dibahas. Tapi kadang saya mikir perlu juga generasi sebelumnya. Saya bilang generasi sebelumnya itu, saya bilang generasi zaman sekarang tuh kayak milenial ke bawah ya. Kadang perlu juga ngobrol gitu. Karena generasi sebelumnya itu kan gak ngobrol, dipendam ya. Lama-lama, boom. Tapi sebetulnya sejak dulu itu diajarin komunikasi itu sangat penting gitu kan. Apalagi kalau kita ngomongin hubungan yang deket ya. Pasangan lah, suami istri khususnya. Itu kan suka kalau nonton film drama gitu kan, ada pasangan yang konsultasi ya kan tentang pernikahan mereka gitu. Di Amerika biasanya, atau film-film Hollywood, atau film-film Eropa. Kalau di kita jarang, mungkin sekarang mulai ada, tapi angkatan sebelumnya jarang banget gitu. Ternyata emang kalau gak dikomunikasikan, numpuk-numpuk gitu, ya itu kayak bom waktu gitu. Apalagi memang kalau ditambah lagi konteks generasi sebelumnya yang alah gitu aja gitu kan. Atau orang Jawa nih sungkan ya kan. Padahal dengan dikomunikasikan itu lebih clear. Misalnya gak suka yang dilakukan pasangan. Kalau nasihatnya kan diomongkan ya kan. Aku tadi tuh gak suka karena kamu menyela ketika aku lagi ngobrol sama teman aku. Aku ngasih pandangan ini, kamu nyela gitu kan. Diomongin gitu. Padahal kan kalau kita, alah, gak apa-apa lah gitu. Tapi rasa yang gak suka itu, gak berkenan itu, kalau gak dikeluarkan, dan itu kalau gak diomongin kan dia gak ngerti. Nanti terjadi lagi, dan lagi, numpuk. Itu bisa jadi bom waktu. Ada yang bilang begitu. Kalau Anda bilang gimana? Saya ketemu Anda dulu, udah bergabung ya Ibu Miarti. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam Ibu Miarti. Ingin dengerin Wulan Merindu versi jazz. Oke. Menarik. Ini kan dulu lagunya Wulan Merindu tuh Cici Paramida ya kan? Oke. Versi jazz ya. Cover, jazz cover gitu. Coba saya cari, minta bantuan Gemini. Ibu Fatma di sana tiga juga, terima kasih ya. Lagi perjalanan dari Salatiga menuju ke Semarang. Dengerin Rasika. Nah, buat teman perjalanan ingin mendengarkan komposisi dari Backstreet Boys. Apapun. Oke, siap, makasih. Pak Erik Gustia, malam Mas Doni, saya perjalanan nih, mau jalan dari Anjas Moro ke Gedang Anak, infonya bagaimana? Anjas Moro ke Gedang Anak, Anjas Moro itu Semarang Barat, Gedang Anak itu Ungaran Timur, Gedang Anak itu ikutnya Ungaran Timur, Barat sih Timur ya kan? Basically Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2 lewat jalur nontol tuh aman, gak ada masalah. Dari Anjas Moro masuknya ke biasa lewat mana Pak?
Kalibanteng, kemudian naik ke Pak Mularsi, kok naik ya? Pak Mularsi naik ke Karyadi, 12, itu nggak ada apa-apa, aman semuanya. Yang kelihatan padat nanti, ya padat biasa aja, nggak ada catatan berarti itu Pak. Ya, semoga aman, tetap hati-hati di jalan.

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Dari Rick Astley, Where Do I Begin? Ini mungkin mengingatkan besok pagi kalau sebelum memulai perjalanan, dimulai dulu dengan persiapan. Persiapannya apa? Satu, persiapan mental pasti siap-siap ya. Abis agak slow living di akhir pekan, siap-siap dengan hektik lagi di hari Senin. Lalu persiapan fisik pasti, persiapan sesuatu hal terkait dengan pekerjaan dan segala urusan. Jangan lupa persiapan kendaraan ya, dicek ini itunya, dipanasin dulu dokumennya, jangan sampai ketinggalan. E-tolnya juga jangan sampai kehabisan, dicek juga. Nah, soal persiapan kendaraan ini penting banget ya kan, jangan sampai terganggu segala perencanaan hari besok gara-gara kendaraannya ada masalah pas di jalan. Soal kendaraan bermasalah, tadi pagi ada truk trailer sejak kemarin kayaknya ya, yang mogok tuh, yang muatannya kayak beton-beton untuk proyek infrastruktur gitu, mogok di terminal Banyumanik ya kan. Nah, tadi siang masih ada, kata Pak Purwanto tadi. Terus tadi sore lintas di tanjakan Lemah Abang, ada tuh di situ truk trailernya kayak pindah di situ dan mogok lagi gitu. Dianalisa, ini kayaknya yang di Banyumanik deh. Banyumanik udah gak ada, siang tadi masih ada, terus udah gak ada, jalan lagi. Terus begitu lewat tanjakan Lemah Abang, kok ini ya, ini kayak truk trailer yang mogok di Banyumanik, sekarang mogok lagi di tanjakan Lemah Abang. Kalau bener itu truk trailer yang sama, berarti ada masalah ya dengan truk trailernya. Mogok sampai dua kali loh. Ini yang ditanyakan Pak Erik Gustia, mau balik ke arah Ungaran dari Semarang, truk trailer yang mogok di terminal Banyumanik masih ada gak ya? Udah gak ada. Nah tadi kabarnya, menurut Pak Purwanto, Pring Apus, melihat truk yang hampir sama, truk trailer yang hampir sama di tanjakan Lemah Abang, tapi tadi nggak membuat ketersendatan gitu. Baik, yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan, kabar-kabar dari jalan, cerita dari jalan terus ya bisa Anda bagikan di 081-32-58-58-500 sambil terus kita nikmati komposisi-komposisi yang aduhai untuk nemenin suasana malam yang santuy ini. Ibu Listiani Aprilianti, malam Mas Doni, malam Bu, menginfokan Kali Banteng ke Terboyo rame lancar, sedikit tersendat aja di rel kereta api ya karena kereta lewat. Nah tuh dia. Siap lah. Mbak Dina Diuleri, Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam. Minta doanya nggih, besok mau magang PKL di apotek Sinom Sehat Waleri. Semoga diberi kelancaran, tetap semangat. Amin. Waduh, Mbak Dina, udah PKL aja, udah magang. Semoga lancar ya, tetap semangat juga. Semoga magangnya mendapat, bisa memberikan banyak pengalaman ya kan dalam bekerja nantinya. Ingin mendengarkan Cinta Sendiri, Kahitna. Oke, terima kasih. Ibu Miyarti, Mas Don, aku temenin sampai tutup lapak deh. Tetap semangat, selalu sehat, salam buat keluarga di rumah. Makasih. Ini saya dengerin pakai headset sambil rebahan. Ibu Miyarti, are you ready untuk kita bergoyang tipis-tipis dengan lagu yang ingin Anda nikmati? I say, Wulan Merindu, dulu dipopulerkan oleh Ibu Cici Paramida. Sekarang kita dengerin versi jazz Ungaran Salatiga Ambarawa. Saya Doni Asyar bersama Anda. Goyang Mang, say.

0: Mereka berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.
1: Kawan Rasika, baik hati tertipu, smart dan peduli sesama.
0: Ada keluarga, ada kehidupan yang juga ingin dijaga.

0: FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa dari Backstreet Boys Drowning. Ibu Fatma yang lagi di perjalanan ya, Salatiga arah ke Semarang. Semoga makin nyaman. Yang masih di jalan lagi adalah Pak Erik Gustia, iya kan? Semoga juga aman-aman saja perjalanan. Ibu Listiani masih di jalan juga, Pak Yuwida juga. Pak Purwato udah nyampe rumah tadi. Pak Edi Arjono masih di jalan. Pak Budi Suprianto gimana, udah dapat tempat, udah makan nasi goreng yang enak di Ungaran? Iya. Kalau Mbak Dina di rumah aja, Ibu Miyarti juga di rumah aja, Ibu Ari di Seteran udah enggak bingung lagi karena udah menyusuri jalan nyampe di ujung rindu, asik. Ibu Dian di rumah aja kan. Okay. Yang masih di jabat dari jalan terus bisa Anda bagikan. Pak Nugroho masih di jalan kah?
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
1: Jalurku aman gak Mas?
0: Mana?
1: Kubro lancar gak?
0: Kubro.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Jalurnya Kubro. Pak Nugroho jalurnya kemana sih? Saya gak hafal. Saya kadang suka di komplain ya. Jalur saya gak lewat situ. Iya ya, saya gak, belum hafal. Mohon maaf. Pak Nugroho, kalau Kubro ya, itu masih ada antrean yang dari arah pelabuhan menuju ke arah Kaligawe. Ya, itu lumayan sampai Indonesia Power tuh ya. Bro, abis itu los ya sampai raya Kaligawe. Masuk Kaligawe nanti aman, tapi sampai Terboyo itu agak padat lagi, antre lagi tuh. Sampai di mana?
1: Rutinitas Mas, dari Karangjati ke Jepara Mas.
0: Oh, Karangjati Jepara. Sorry Pak. Di keluar eksit tol Mutiarjo ya kan, belok kanan di putaran Kubro, antre Pak. Ya masih antre sih, situ aja. Abis itu raya Kaligawe aman, terus nanti abis Terboyo Indogrosir tuh kena antre lagi dikit lah sampai Masjid Ngilir ya. Abis itu los. Kak Heni Gina, malam. Wis, Kak Doni siaran lagi. Tadi bicara soal rumah tangga ya. Merangkum berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar dan merekamnya gak lepas dari seorang ibu rumah tangga. Jadi IRT zaman sekarang itu harus cerdas, cerdas mengelola ekonomi dan emosi. Wih, suka saya. Mengelola ekonomi jelas, mengelola emosi juga ternyata. Emosi menghadapi anak Gen Z, setuju. Dan Gen Alpha, apalagi yang boros buku, pensil, penghapus, handuk, topi, logo, cincin, pramuka. Tiap hari hilang. Ampun pokoknya, bikin menguras emosi. Ais, kebayang. Untuk anakku udah gede-gede. Si bapak biasanya bilang begini, ibu, hal sepele seperti tadi harusnya gak perlu dibikin besar dan dipermasalahkan. Saya merasa bersalah kalau ada bapak ngomong begitu. Kalau saya digituin, biasanya saya akan diem. Sembunyi di balik self-love. Seperti ini.
2: Nah, sekarang aku harus diam di sini dan bersantai. Aku tidak mau memikirkan, aku akan bersantai.

0: di urusan yang kita bilang sepele karena kita enggak intens. Beliau itu kasih Pak Bambang menyapa Mas Doni aja. Lagu Drowning itu kayak seperti chord lagunya Ordinary World-nya Duran Duran. Coba deh di play. Bisa aja. Modusnya itu loh, boleh juga. Aduh, bisa aja. Voice. Ya, langsung di echoing sama Pak Bambang. Lagunya Drowning-nya B2B bagus ya, kayak chord lagunya Ordinary World-nya Duran Duran. Gak percaya, coba ada di play. Pak Yulianto Prasetya Utama, monggo Pak, selamat malam Pak.
1: Selamat malam Mas Duni.
0: Malam.
1: Di perjalanan tadi saya dari Bandara Semarang ya.
0: Jih.
1: Ke Salatiga.
0: Iya.
1: Via Linggir.
0: Oke.
1: Okay. Untuk jalannya di bandara ke Krapia ramai lancar ya. Dan untuk dalam tolnya tadi ramai juga.
0: Okay.
1: Ramai tapi lancar gitu ya Mas Doni.
0: Yeah.
1: Mas Doni, request lagu dong.
0: Apaan?
1: Dari Three Doors Down.
0: Three Doors Down.
1: Without You.
0: Without You.
1: Maturun.
0: Okay. Siap. Masih Nyo, masih di jalan juga kah?
2: Malam Om Doni, sudah lama nggak dengar suaranya nih, dari rumah lama.
0: Kemana
2: ini
0: aja?
2: Dari Gubuk mau pulang ke Meranggen.
0: Gubuk ke Meranggen.
2: Baik, bisa dapat template Squidward dari mana itu Om Doni?
0: Ya. Ibu Miarti, Parungku lah, tapi bukanya sampai bukanya jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Insya Allah. Ini ya warungnya ya. Apa nih Bu? Brandnya apa nih Bu? Okay. Ibu, ini di jalan apa? Saya enggak, kalau digambarkan begini enggak ini. Oh, enggak ada ya tempatnya ya. Ya, Ibu Miarti terima kasih undangannya. Okay. Di jalan apa itu, Bu? Biar nanti kawan Rasika yang lewat mampir juga. Ya kan? Okay, back to music. Galau-galauan lagi kayaknya malam ini. Gang PKL, pengen dengerin kahitnya Cinta Sendiri. Enjoy.

ada kabar barusan disampaikan Pak Nugro ya. Ini mengabarkan ada kecelakaan di KM 4300 dari Solo mau masuk arah exit tol Ungaran. Sudah ditangani petugas, bus masih di pinggir jalan. Hati-hati akan melintas. Oke, Pak Nugro, terima kasih informasinya. Saya ulang, yang lagi lewat jalan tol, siap-siap terjadi kecelakaan di KM 430 400 dari arah Solo mau masuk arah exit Ungaran. Sudah ditangani petugas, bus masih di pinggir jalan, hati-hati akan melintas. Sementara itu untuk arus lalu lintas yang masih perlu mendapat perhatian untuk kesabarannya adalah di arteri pelabuhan ngarah ke Kaligawe. Masih ada antrean panjang kawan sampai di putaran Kubro. Lalu habis itu masuk raya Kaligawe aman, tapi nanti kena lagi mulai terminal Terboyo sampai di seputaran PO Budiman ya. Masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan.

3 USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Ibu Raisa terjebak nostalgia. Ada yang terjebak macet malam ini? Gak ada. Paling kena tersendat dikit yang dirayakan Ligawe. Walaupun sekarang tambah pajak antreanya ini. Sampai di Unisula sekarang. Ya, sampai di Ngil. Sama di arteri pelabuhan menuju ke arah Kaligawe juga antre memanjang sampai di Indonesia Power. Pak Erik Gustia kasih kabar, alhamdulillah sudah sampai di Gedang Anak.

0: 9 nih. Ada satu lagu yang udah dipesan juga tadi. Maaf ya, next time ya. Oke, Karangawen berarti bentar lagi nyampe rumah Meranggen ya. Oke, kawan terima kasih ya yang sampai sekarang masih bersama Rasga USA, yang masih di jalan tetap hati-hati di jalan, yang udah nyampe rumah alhamdulillah, yang sejak tadi reban aja semoga makin nyaman istirahatnya. Oh, ada Pak Nugroho. Oke, Pak Nugroho. Gimana, Pak?
1: Mas Doni, waktunya diperpanjang dong. Ya, sampai jam 10 dia. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Biar nemenin saya juga sampai di perjalanan gitu, Mas.
0: Iya, itu dia. Mau sih. Cuman, tidak boleh. Sudah ada SOP-nya. Oke, makasih ya. Sudah terus bersama Rasi Gayu. Akhir, cuman mau ngingetin aja. Kata orang bijak, kan kita sering ngobrol dengan banyak orang, ya kan? Mungkin ngobrol juga sama ChatGPT. Tapi ada satu orang loh yang mungkin paling jarang kita ajak ngobrol. Siapa dia? Adalah diri sendiri. Penting loh ngobrol sama diri sendiri untuk kita bisa melakukan refleksi. Saya Doni Asyar, selamat malam. Selamat ngobrol sama diri sendiri.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Klasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa quwwati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du.

wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah. Nah, sampean milih pundi? Pinter gak gampang ngumpul. Gak patek pinter tapi gampang ngumpul. Milih pundi? Nen? Ayo milih pundi? Ngeta, mek kula nggih, pemanggih kula anguran bodoh. Akeh salah dusane. Akeh keluputane, akeh kekurangane. Tapi kare Gusti Allah pinaringan taufik hidayah gampang jembar atine kumpul-kumpul zikir, kumpul-kumpul mau lid, kumpul-kumpul hol nyukuri ndungakno dateng para pini sepuh, dateng para ibadillahis soli tinimbang pinter apa mana pintere dibarengi ngroso. Cukup ngaku ngroso uwis terus gak gelem ngumpul karuan bodoh ngumpul. Insyaallah kita barokah ngumpul gini apa mboten pun uang-uang sing ngeten niku mboten kok mboten diakoni kare Gusti Allah. Nggih diakoni. Napa buktine pengakuan kala wau? Tiyang ingkang mekaten kala wau sak badanipun wafat. Nggih ta? Lajeng wonten ing alam akhirat. Wonten ing dina nampi piwales saking ngersanipun Gusti Allah piyambakipun pancen bekto salatipun, pancen bekto puasanipun, pancen bekto memenuhi zakatipun, pancen bekto memenuhi sedekahipun, pancen bekto memenuhi perjuangan dakwahipun dateng Gusti Allah. Tapi kenyataanipun wonten ing mriku mboten menika mawon ingkang dipun bekto. Waqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Napa akhire gemelok dikowo yo ngilokno kono. Nggih. Yo misuwi kono. Nggih ta? Nggih mendiskreditkan kono. Nggih ta? Yo memfitnah kono, yo gak gawe gawe tentreme iko. Niki kira-kira kathah napa mboten? Nggih ta? Pancen undangane niku pengajian, ceramah agama. Tapi barang nok jerone ini ku macem-macem mungkin niki. Gini apa betul? Malah kadang-kadang niku subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nopo ingkang kulo sanget datosaken prihatin niku. Gita majelis-majelis sing mulio. Wonten ing sepanduk dipun bentuk majelis zikir. Majlis Maulidi Khairil Bariyah sallallahu alaihi wasallam. Majlis majlis hall. Sekaligus majlis napa? Pengajian umum. Tapi teng mriku kadang-kadang niku napa? Dipun potong dikire gak sepiro. Mocoi solawat salam maulidit yo dikurangi. Nggih napa mboten? Mangke tahlile yo sak cukupe. Pengajiane cek dawa. Niki kathah napa mboten? Pengajiane napa disampurna sampurna? No. Napa male? Pengajiane niku kadang-kadang menggo ngalor midul,

سيدنا زين العابدين ابن سيدنا الإمام الحسين ابن سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم piyambakipun niku ngantos dawuh kullu syai'in min af'alika idzat tasalat bihi ru'yatuk fadzalika dalilun ala annahu lam yuqbal wa kullu syai'in min af'alika idzan qata'at bihi ru'yatuk fadzalika dalilun ala annahu yuqbal. Niku dawuh lelakonmu ya apa bae mek ana jerone atimu ku sik ngrasa duwe rasa pancen iku atas kemampuanku, pancen iku pancen atas isoku, pancen iku ping kepinteranku, gak dipedhot karo awakmu mergo sabab rahmat pitulunge Gusti Allah. Dawuhipun ya iku ndudukno lelakone gak ketrima besok ana ngersanipun Allah. Nih, senajan nyukupi kanggo memenuhi kewajiban. Niki, makane kula kali sampean niku napa? Pun gelek kula aturno, resepe cuma lurut tok. Mek ape zikir ibadah niku ayo sing estu. Cara estu niku napa? Ayo tajdidul akdi bainaka wa bainallah. Ayo dianyar-anyari akate ati niku dhateng Gusti Allah. Cara nganyar-nganyari akat niku napa? Wuguful qalb, pikirane atine dilerekno. Oleh dilerekno ya napa diaturno dhateng Gusti Allah. Dalem ya Allah. Lah sering matur to kula niku nggih. Dalem ya Allah, kawula panjenengan ya Allah. Ingkang bodho, ingkang apes, ingkang ino ya Allah, badhe sowan dhateng ngersa panjenengan ya Allah. Insyaallah niku hakikat usolli niku niku sakjane niku. Mboten usolli niku sing dadi ikhtilaf masalah niat fil qalb napa. Sakjane usolli niku nglunggukno pikiran ati, dilunggukno dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niki tajdidul akad bainaka wa bainallah. Niku jalani estu. Lah mek pun sampean kaya ngeten, wong wis jenenge atine sing ngrasa. Nggih napa mboten? Mboten krasa. Niat niku enak Allah. Wong pancen kedorong saka jerone ati. Duduk teko njaba dipaksakno duduk. Masih zaman balak-balik a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu birabbinnas kul a'udzu bin wong pancen dipaksakno yak napa nggih abot nggih napa mboten la untung to al-imam al-Juwaini al-imam al-Ghazali al-imam an-Nawawi radhiyallahu anhum ngantos dawuhno gak apa-apa wis. Nggih, senajan niate ku cuma sedilut wae, sing penting pokoke pokok kelebu ana ing dalem takbir. Sampun kali kula mboten kuat ndawakno takbir karo niat niku kuat napa mboten? Eling teng Gusti Allah. Sing kathah mboten kuat Allah. Kula niat sembahyang duhur. Terus si Imam Ghazali iku ngoper bahasa iku, teko bahasa Arab nang bahasa Jawa. Nggih napa mboten? Kula mboten sembah kan Allah, kula niat sembahyang zuhur. Sik kawit zuhur durung adaan lillahi taala wis menggok niki. Nggih napa mboten? Napa malih wekdal maos Fatihah mpun ta. Nggih ta, makane ojo mekitik. Kadang-kadang enten penceramah niku mekitik harus seimbang. Napa? Dunia dengan akhirat blegedes apa niku gak iso ngaji niku nggih tak lak gelek tak diomong-omongno niku nggih napa mboten ajinge imbang ya napa wong 24 jam pun sampean gawa teng pundi mawon sak blakrak-blakrakmu wis disuwun kali Gusti Allah sak rakaat subuh wae
sing tumuju khusus menyang Allah krana ridhoi Allah urusan akhirat tak jaluk kon sing khusyuk wis gak iso kok ngerti kok ngomong imbang niku lho teng Al-Qur'an niku cuma didhawuh no waladan sanasibaka lak ngeten ta alah harus imbang antara dunia dengan akhirat iku lak omongane wong gak gelem kumpul-kumpul zikir mulutan ta nggih napa mboten niki lho pun nggih pun pun napa wau dikawiti napa wuquful ghalb dateng Gusti Allah lamek pun ngeten supados mboten ngaku-ngaku mantun napa mantun istighfar mantun wiritan donga didilukno maneh yak napa oleh diluk niku yak napa ayo diaturno menyang Gusti Allah bingah manakulo ya Allah alhamdulillah wa syukurillah ya Allah panjenengan paring rahmat pitulung ya Allah kulo saged ngelampai meniko ya Allah ya Allah nate napa dereng niki lho jalane napa jalane sidqut tawajjuh ila Allah nggih ngilangno napa ngilangno adamut taklif ngilangno adamud iddi'a pun menawi sampun wa'tasimu billah napa terus ayat wa akhlasu di nahum sing ikhlas agamamu lillah tobat uwis nggih genahno nglunggukno awake uwis madhepe teng Gusti Allah uwis karo wong ya wis iso terus mohon perlindungan marang Gusti Allah ikhlas karo Gusti Allah cukup mboten cukup napa terus si ayat faulaika ma'al mukminin boten faulaika minal mukminin boten faulaika ma'al ngumpulo rek karo uang-uang sing soleh ojo pake tak metitik sing penting wis cukup padha bae wis niki kathah napa mboten nen faulaika ma'al mukminin wasaufa napa mek pun ngeten wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran azima niku nomor setunggal mergo kena penyakit munafik mboten enten sing nulungi mega awake dhewe kados mekaten ugi wong-wong sing zalim sapa sing iso nulungi besok nggih ma lidzalimina min hamimin wala syafi'i yuta' daipun Gusti Allah wa ma lidzalimina min waliyyi wala nasir kita uang zalim niku mboten enten ingkang nulungi niku mboten enten kula tak takon sampean kali kula niku lho sing pasti dipun trima diparingi ganjaran lajeng dipun ridhoi dening Gusti Allah niku lelakon napa? Napa? Nen? Cuma loro tok. Nggih. Sing siji napa? Husnul niyah. Senajan gak nglakoni, gak iso nglakoni husnul niat apik niate nomor loro napa mergo dizalimi nggih ta tapi enten sing langkung utama tinimbang niku niku wonten senajan niate gak pate apik senajan modele riya niku napa maca selawat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam loro niku ta pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima'
wal iqtida' bi ibadillahis solihin.

Yang tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin.

0: mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعين صلى الله عليه وسلم.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

رسله لا نفوق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد اللهم صل عليه وسلم.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa quwwati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, Al-Imamul A'zam Sayyiduna Zainul Abidin Ibnu Sayyidina Al-Imam Al-Husain Ibnu Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, piyambakipun niku ngantos dawuh, kullu syai'in min af'alika idza ittasalat bihi ru'yatuk fadhalika dalilun ala annahu lam yuqbal wa kullu shay'in min af'alika idza qata'at bihi ru'yatuk fadhalika dalilun ala annahu yuqbal. Niku dawuh lelakonmu ya apa bae me ana jerone atimu ku sik ngrasa duwe rasa pancen iku atas kemampuanku, pancen iku pancen atas isoku, pancen iku ping kepinteranku, gak dipedhot karo awakmu mergo sabab rahmat pitulunge Gusti Allah. Dawuhipun ya iku ndudukno lelakone gak ketrimo bisu ana ngersanipun Allah. Nggih. Senajan nyukupi kanggo memenuhi kewajiban. Niki, mangkane kula kali sampean niku napa? Pun gelek kula aturno, resepe cuma lurut tok. Mek ape zikir ibadah niku ayo sing estu. Cara estu niku napa? Ayo tajdidul aqdi bainaka wa bainallah. Ayo dianyar-anyari akate ati niku dateng Gusti Allah. Cara nganyar-nganyari akat niku napa? Wuguful golep pikirane atine dilerekno. Oleh dilerekno ya napa diaturno dateng Gusti Allah. Dalem ya Allah. Tak sering matur to kula niku nggih. Dalem ya Allah, kawula panjenengan ya Allah, ingkang bodho, ingkang apes, ingkang ino ya Allah, badhe sowan dhateng ngersa panjenengan ya Allah. Insyaallah niku hakikatu usolli niku niku sakjane niku. Mboten usolli niku sing dadi ikhtilaf masalah niat fil qalb napa sakjane usolli niku nglunggukno pikiran ati dilunggukno dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niki tajdidul aqd bainaka wa bainallah. Niku jalane estu. Lah mek pun sampean kaya ngeten, wong wis jenenge atine sing ngrasa. Nggih napa mboten? Mboten krasa. Niat niku enak Allah. Wong pancen kedorong saka jerone ati. Duduk teko njaba dipaksakno duduk. Masa sampean balak-balik a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbinnas. Kul a'udzu bin. Wong pancen dipaksakno. Ya napa nggih abot. Nggih napa mboten? Lah untung to Al-Imam Al-Juwaini, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhum ngantos dawuhna, gak apa-apa wis. Nggih, senajan niate ku cuma sedilut wae, sing penting pokoke pokok kelebu ana ing dalam takbir. Sampun kali kula mboten kuat ndawakno takbir karo niat niku, kuat napa mboten? Eling teng Gusti Allah. Sing kathah mboten kuat Allah. Kula niat sembahyang duhur. Terus Imam Ghazali iku ngoper bahasa iku, teko bahasa Arab nang bahasa Jawa. Nggih napa mboten? Kula mboten sembahyang Allah, kula niat sembahyang duhur. Sik kabeh duhur durung adaan lillahi taala wis menggok niki. Nggih napa mboten? Napa malih wekdal maos Fatihah mpun ta. Nggih ta, makane ojo mekitik, kadang-kadang enten penceramah niku mekitik harus seimbang. Napa? Dunia dengan akhirat blegedes apa? Niku gak iso ngaji niku. Nggih ta, lak gelek tadi omong-omongno niku. Nggih napa mboten? Ajinge imbang ya napa wong 24 jam pun sampean gawa teng pundi mawon sak blakrak-blakrakmu wis disuwun kali Gusti Allah sak rakaate subuh wae sing tumuju khusus menyang Allah krana ridhoe Allah urusan akhirat tak jaluk kon sing khusyuk wis gak iso kok. Ngerti kok ngomong imbang niku lho teng Al-Qur'an iku cuma didhawuhno waladan sanasibaka lak ngeten ta. Alah, harus imbang antara dunia dengan akhirat. Ikulah omongane wong gak gelem kumpul-kumpul zikir mulutan ta. Nggih napa mboten? Niki lho. Pun nggih, pun. Pun napa wau? Dikawiti napa? Wuquful qalb dhateng Gusti Allah. Lame pun ngeten supados mboten ngaku-ngaku mantun napa? Mantun istighfar, mantun wiritan donga didilukno maneh. Ya napa oleh diluk niku ya napa? Ayo diaturno menyang Gusti Allah. Bingah mana kula ya Allah, alhamdulillah wa syukurillah ya Allah. Panjenengan paring rahmat pitulung ya Allah, kula saged ngelampai menika ya Allah. Mugi-mugi panjenengan tampi ya Allah. Nate napa dereng? Niki lho jalane napa? Jalane sidqut tawajjuh ila Allah. Nggih? Ngilangno napa? Ngilangno adamut taklif. Ngilangno adamut iddi'a. Pun menawi sampun wa'tasimu billah napa terus ayat wa akhlasu di nahum sing ikhlas agamamu lillah tobat uwis nggih genahno nglunggukno awake uwis nggih madhepe teng Gusti Allah uwis nggih karo uang ya wis iso terus mohon perlindungan marang Gusti Allah ikhlas karo Gusti Allah cukup mboten cukup napa terus si ayat faulaika ma'al mukminin mboten faulaika minal mukminin mboten faulaika ma'al ngumpulo rek karo uang-uang sing soleh ojo pake tak metitik sing penting wis cukup padha bae wis niki kathah napa mboten nen faulaika ma'al mu'minin wasaufa napa mek pun ngeten wasaufa yu'tillahul mu'minina ajron azima niku eh nomor setunggal mergo kena penyakit munafik mboten enten sing nulungi mega awake dhewe kados mekaten ugi wong-wong sing zalim sapa sing iso nulungi besok nggih malizzalimina min hamim wala syafi'i yuta daipun Gusti Allah wa malizzalimina min waliyyi wala nasir. Nggih ta, wong zalim niku mboten enten. Ingkang nulungi niku mboten enten. Kula tak takon. sampean kali kula niku lho sing pasti dipun trima diparingi ganjaran lajeng dipun ridhoi dening Gusti Allah niku lelakon napa? Napa? Nen? Cuma loro tok. Eh? Sing siji napa? Husnul niyah. Senajan gak nglakoni, gak iso nglakoni husnul niyah, apik niate. Nomor loro napa? Mergo dizalimi. Nggih ta? Tapi enten sing langkung utama tinimbang niku niku wonten senajan niat gak pate apik senajan modele riak niku napa maca selawat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam loro niku tok nggih pun niku napa penyakit ingkang nomor kalih munafik dho lim ingkang nomor tiga penyakit nopo seneng utang mek wis duwe utang gak gampang nyaur niki kira-kira katah nopo mbecen nen katah nopo mbecen nen nggih lho macet mek wayahe dikongkon nyaur ngomong macet. Barang wingi waktu utang. Nen? Utange niku dereng digunakno nyambut gawe. Nggih ta? Sing sak mestine, sik kecekel tangan manus lali karo mek niku barang utangan. Wong utang oleh kredit wis wani slametan. Gene apa mboten? Nggih, padha mbek uang napa? Padha mbek uang oleh pelungguan didudukno suatu jabatan dening atasane. Ngadakno slametan. Nggih. Sing akeh oleh slametan niku mboten njaluk donga supaya awake iku ndadekno slamet nglungguhi no amanat niku mboten oleh slametan dari niku slametan menyangka tasyakur niku kira-kira rada waras napa mboten waras niku nen pun pun nggih siji mergo u riwayat Al-Imam At-Tirmidzi wa Ibn Majah wal Baihaqi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda 'alayh قال العلماء رحمهم الله معلقة أي محبوسة عن مقامها الكريم داوهيبون كانجيل نبي الروح وان مؤمن نيكو نوبا سيدي كانتم sik ditahan mergo utange mek gak sampe dibayari utange masih yo pinter yak nopo mawon eh? Masih yo hebat yak nopo mawon mek sik ono tanggung jawab ditahan karo Gusti Allah leren disik nok terminal. Ya, niki perlu niki kalau tak tanglet datang Sayyidina Al-Habib Abdul Ghadir Al-Haddad. Niki kata sing utang napa mboten, Bib? Nen? Loh, kula dinggi Habib lho nggih kula nderek Habib lho. Nggih? Coba. Pun. Setunggalipun hadis Riwayat Imam Tabrani fil Ausat wal Baihaqi wal Asbihani fit Targhib an Samurah bin Jundub radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salata subh faqala aha huna ahadun min bani fulan فَإِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ احْتُبِسَ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَإِنْ شِئْتُمْ فَافْدُوهُ وَإِنْ شِئْتُمْ فَأَسْلِمُوا إِلَى عَذَابِ اللَّهِ Dawuhipun Kanjeng Nabi. Nggih. Wekdal niku Kanjeng Nabi niku sembahyang subuh. Lajeng wekdal sembahyang subuh kala wau Kanjeng Nabi dawuh, apa saiki ana ing kene panggonan ana uwong-uwong sing keluargane wong iko, sing keluargane wong iku, atau paling endak sing sak tunggal kampung. Napa Kanjeng Nabi anu? Mergo ana ya. Siji uang iku nok pihakmu iku ditahan karo Gusti Allah nok ngarepe lawange swarga. Lho kari mlebu mawon iki lho mboten saged. Napa Kanjeng Nabi sik diutang? Nen? Coba niki aja nok kuburan niku kari mak beleng ditahan stop nggih izine sik durung jangkep terus dispundi Kanjeng Nabi ya terserah kon saiki lho niki lho terserah kon saiki mek kon minangka pancen uang gelem nebusi ya tebusono tulungen niki keluargamu iki. Tapi mek kon gak iso nebusi senajan iki wis onguk-onguk nok lawang swarga ya wis saiki tak lebok balik nang neraka bae. Ya napa kira-kira? Nen? Jadi napa dipun tahan niki? Nggih ta? Mek cara riwayat malih saking Al-Imam At-Tabrani fil Ausat nggih saking sahabat Barra bin Azib Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa dipun dawaken sahibuddain ma'surun bidaini yashku ila Allahil wahdah uang duwe utang iku dipun Kanjeng Nabi selalu ketahan kali utangi gitu. Padha mbek montor iku lho apik oya napa mawon bagus oya napa mawon banter oya napa mawon wong diganjel watu kira-kira saged melampah napa mboten terus ya napa kedudukanipun wong sing gadah utang niku yasku ilallahil wahdah ngerasa gak ana sing nganggep ngerasa sing gak ana sing reken no akhirat. Gita, dos pundi ya Allah, dos pundi ya Allah. Kula mboten saged napa-napa ya Allah. Sedayanipun niku sampun mboten marteng kula ya Allah. Kula namung piyambakan ya Allah. Namung panjenengan ya Allah ingkang kula damel madul ya Allah. Coba. Tapi napa jaipun Gusti Allah iku dudu urusanku. Iku urusanmu ambek uang sing kon utangi waktu nok dunya. Makane kula sakniki kali sampean niku mek gadah keluarga tilar dunya sing umum kula kali sampean niku napa ndisikno bagi waris napa nyauri utangi mayit. Riwayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal an Sayyidina Sa'id ibn al-Atwal. Teng mriku dipun dawuhaken, mata abuna wa taraka salasami'ati dirhamin wa iyalan wa dayna fa aradtu an anfaqa ala iyalihi. Dawuhipun

daini faqdi anhu. Kon iku dak weruh ta. Bapakmu saiki ku ketahan bapakmu iki gak iso nang ndi-ndi macet. Mergo napa Kanjeng Nabi? Utangi iki lho, utangi ku beresno dhisik. Lang berangkat ayahmu ku lang berangkat. Ya ya napa kira-kira niki? Nen? Wani utang napa mboten? Nen? Wani utang napa mboten? Cobi setunggalipun hadis riwayat Imam Tabrani an Sayyidina Anas radhiyallahu an. Siji tempun iku sahabat Anas niku dawuh. Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa utiya bi rajulin yusalla alaih. Aku iku waktu iku sesarengan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam moro-moro ketekan uang sing endi uang mau mayit kudu disolati. Kene durung apa-apa apa mana sholat ya durung apa-apa wae Kanjeng Nabi wis dawuh hal ala sahibikum dainun. Sik perkara nyembayang iku sik dhisik nomor loro sing penting aku tak takon daipun Kanjeng Nabi sing ape tak salati kancamu iku lho keluargamu iki duwe utang apa enggak. Qalu na'am. Nggih Kanjeng Nabi. Enggak ada utang Kanjeng Nabi. Pun. Lah mek sampe kancamu iki duwe utang fama yanfa'ukum an usalli ala rajulin ruhuhu murtahanun fi qabri la yas'adu ruhuhu ila sama. Niki dhewe aku iki nyembayangi uang-uang sing duwe utang iku bakal gak ono manfaati. Coba saman angen-angen niku salatipun Rasulullah mboten manfaati mboten enten gunane nyembayangi uang sing duwe utang. Tapi sembrono karo utange mboten purun nyaur. Cobi mergo napa Kanjeng Nabi? Mergo roe wong iki sik murtahanun fi gabri, sik digadekno, sik durung ditebusi ana ing jero kuburane. Artine apa? Sak lawase sampai dino kiamat mek sik durung diputusi besok no akhirat iki gak iso munggah nang langit. Jadi teng mriku mawon ben coba lajeng dos pundi Kanjeng Nabi? Ya terserah kon. Falau domina rojulun dainah kumtu fasallaitu alaih. Mek ono diantara kamu gelem tanggung nyauri nang utangi aku saiki tak tangi tak sembayangi mbak aku fa inna sholati tanfa'u sholatku iso manfaati. Ya napa kira-kira ya. Sampai besok kali kula niku

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Majelis Walasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang, tanggal 22 September, dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur, Ruwit, Wedung Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin, Desa Ngroto, tanggal 30 September, waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, tanggal 1 Oktober, mulai pagi hari.

Rasika USA.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kebakaran lahan seluas 10 hektar di kawasan POJ City Semarang pada Rabu malam lalu diduga dipicu aksi sekelompok pemancing yang dalam kondisi mabuk. Kepala Bidang Operasional Damkar Semarang Tantri Pradono bilang, kebakaran bermula saat 4 orang memancing kemudian ditegur petugas keamanan karena membakar rumput kering. Damkar mengaku mengalami kendala karena titik api berpindah-pindah dan aksi menuju lokasi sempat terkunci.
2: Kebetulan kemarin terakhir itu di POJ itu, ini bukan kesengajaan dari pemilik lahan ya. Karena ada orang mancing, infonya dalam kondisi dia pada mabuk kan gitu Pak. Mabuk diingatkan sama security yang ada di POJ itu marah-marah. Terus membakar lahan kosong yang ada di wilayah POJ itu ya. Sampai hari Rabu sampai selesai, ini Kamis dini hari itu.
1: Tiga pemancing sempat dimintai keterangan polisi dan sudah dipulangkan. Sementara terduga pembakar masih dalam penyelidikan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mencatat 218 kejadian kebakaran lahan kosong sepanjang Januari hingga September ini. Jumlah tersebut menjadi bagian dari total 413 kebakaran yang ditangani Damkar Semarang dalam periode yang sama. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Semarang Tantri Pradono mengatakan kebakaran lahan kosong meningkat terutama di lahan yang dipenuhi ilalang, rumput kering, dan sampah. Selain cuaca panas dan angin, aktivitas manusia juga menjadi pemicu.
2: Ada peningkatan sih. Kejadian kebakaran di tahun 2026 ini ya, sampai dengan saat ini untuk lahan kosongnya sudah 218 kejadian. Dari 413 totalnya dari bulan Januari sampai dengan bulan September ini. Itu yang 218 itu adalah kebakaran lahan kosong.
1: Damkar mengingatkan pembakaran sampah di lahan kosong harus dihindari karena api mudah menjalar dan menyulitkan petugas saat akses menuju titik api terbatas. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat pagi semuanya. Apa kabar?
1: Baik-baik ya semuanya pagi hari ini. Ayo bangun, bangun, bangun, bekerja, bekerja, bekerja. Pekan yang baru sudah datang,
0: kerja,
1: pekan yang
0: terus
1: baru sudah mengalir lagi. Dan selamat pagi, wah gak dinyana minggu ini ada yang mengharukan. Karena kemarin saya secara tidak sengaja ketemu dengan Pak Zainal ya.
0: Kok Pak Zainal
1: kawan
0: siapa?
1: Rasika,
0: Zainuddin.
1: Pak Zainuddin ya.
0: Kawan kamu Rasika. Ketemunya Zainal apa Zainuddin?
1: Namanya Pak Zen gitu aja. Pak Zainuddin yang biasanya ada di Kelana Kota. Karena kemarin itu takziah di tempat adik sepupu yang wafat. Ternyata teman-teman kuliahnya pada datang, teman kuliah istrinya juga pada datang karena keduanya adalah alumni UIN tahun lama, tahun berapa ya kemarin saya kok nggak tanya, pokoknya sekitar 90-an gitu. Sudah salim, saya mau pulang, ternyata ada yang ini bilang, siapa itu tamu dari Semarang? Iya, siapa? Oh itu anu kakak sepupu dari itu Rasika. Oh Rasika, langsung Pak Zen lari coba mengampiri, itu apa namanya mengampiri saya tuh
0: ya, menghampiri,
1: menghampiri salim, memeluk erat tangan dan juga memukul-mukul. Wah, pejamal po ya. Wah aduh, saya itu tadi begitu mendengar dari Rasika kok saya langsung teringat wajahnya Bung Jamal, ternyata betul dari tadi kok enggak ngeh Pak ya. Saya enggak ngeh karena tadi ngobrol sama orang banyak. Saya juga kalau enggak tahu kalau Pak Zainuddin yang ada di situ tadi kan pertama udah salim, tapi diparani diajak salim terus di sayang sekali enggak sempat foto karena saya sudah di dalam mobil mau berangkat itu. Harusnya foto-foto dulu ya Pak Zainal ya. Mudah-mudahan Pak Geri
0: Pak Zainuddin
1: mendengarkan.
0: Zainal Sofo.
1: Pak Zainuddin sudah mendengarkan dan siap untuk berangkat, dan besok lagi kalau ketemu siap foto atau mampir ke Rasika.
0: Gemes.
1: Ya. Terharu sekali karena diparanin dan diajak salim sama tokoh ya. Alumni UIN tahun lawas ya. Tapi kelihatan masih muda nih beliau nih, kelihatan masih gaul. Dan ternyata temannya sepupu saya. Waduh, dunia itu begitu sempitnya ya. Saudara ketemu kawan, kawan ketemu saudara, ketemu saudara, ketemu semuanya menjadi bersanat saudaranya. Selamat pagi Pak Zen, mudah-mudahan pagi hari ini sudah bangun dan langsung nanti menuliskan kata-katanya di Rasika. Oke lah, kalau begitu yang lainnya, semoga semuanya juga ternyata adalah saudara, ternyata adalah teman ya.
0: Coba kamu tarik garis kamu sama sepupumu sama Pak Zainuddin, terus Pak Zainuddin sama siapa, sama siapa, nanti kan akan bergarisnya akan panjang ya. Sekali.
1: Akan bersanak.
0: Ketemu
1: di satu titik.
0: Makanya contoh Pak Dono Nugroho sahabatan sama Profesor Rindra Yusianto. Profesor Rindra Yusianto di Universitas Dian Nuswantoro. Terus digabungke di bawahnya Bu Nuning Widiawati, anaknya S1 sama S2 di Universitas Dian Nuswantoro. Terus pasti dosennya anak Ibu Nuning Widiawati temenan juga sama Profesor Rindra Yusianto. Berarti dari Pak Dono, Prof Rindra sama Bu Nuning Widiawati kan sudah nyambung. Ternyata, tuh garis.
1: Nah,
0: terus Bu Nuning Widiawati punya teman, temannya itu punya pabrik, nah itu pasti kenal sama Pak Dono Nugroho. Terus semua nanti Bu Nuning Widiawati punya temennya itu ternyata temennya Pak Hari Ratmoko contoh. Benar. Pak Hari Ratmoko punya temennya itu saudaranya ini, nah ternyata itu adalah Pak ini, itu pasti.
1: Mari kita katakan
0: tarik,
1: kawan adalah saudara, saudara adalah kawan. Mari kita katakan agar semuanya menjadi saudara, semuanya menjadi kawan, dan itu tergabung di dalam kawan Rasika.
0: Di keluargamu ada pohon keluarga nggak? Ada kan?
1: Ada.
0: Ibarat kalau kita

0: Ya, semoga semua menjadi kawan adalah saudara, saudara adalah kawan dalam wadah kawan Rasika. Yes. Ayo, jangan lupa berangkat pagi. Diceritani kok terus malah donglen teru. Ayo berangkat pagi, berangkat pagi, berangkat pagi. Supaya ketika jalanan ramai, Anda sudah melewatinya. Dan ketika jalanan tersendat, Anda sudah berada di posisi jauh di depan sana. Jauh di depan sana. Dan sudah mulai bekerja, mulai bekerja, mulai bekerja. Di tanggal yang 20 kesekian, di bulan September 2026.
1: Ini kita tuh memang hidup tuh, memang kerja tuh. Ini kita sampai meninggal tuh kerja, mo. Hidup itu untuk bekerja aja, mo.
0: Sebenarnya.
1: Apakah kerja itu, iya yo. Setelah aku dewasa tuh kayak melihat banyak orang, melihat apa, melihat realita gitu. Iki kita ki kerja ki sampai meninggal kerja terus. Hidup itu kita memang diciptakan untuk kerja, mo.
0: Sebenarnya ya enggak, kita diciptakan itu untuk beribadah kalau dalam sisi agama. Kalau dalam sisi kehidupan dunia, kita diciptakan hidup ini ya untuk mempertahankan diri di dalam kehidupan, salah satunya dengan bekerja. Kerja kan kita mendapatkan apa yang kita impikan. Nah, apa yang kita dapatkan itu kita gunakan untuk mempertahankan hidup, kan gitu. Ya ada makanan, ada minuman, ada uang untuk membeli makanan dan lain sebagainya.
1: Berarti hidup tuh stasenya menurutku cuma dua sih. Fase sekolah sama fase kerja. Wes meninggal.
0: Iya ya. Kalau sekolah nek salah diseneni, nek bekerja nek salah diseneni karo kon ganti rugi.
1: Joya.
0: Lah wis ini salah iki. Kamu merugikan perusahaan nih. Kamu harus ganti.
1: Ini maksudnya kita semua kerja berangkat jam 6 pagi lewat jalan RM Hadi Jemeno ben iso ngene iki, kita sampai sampai kapan ngene kita kerja iki? Kerja terus ini memang hidup tuh untuk hidup kerja memang.
0: Sampai akhir masa kayaknya.
1: Allah Akbar.
0: Yes. Ya itulah realita yang harus kita hadapi ya. Tapi kalau menyitir kata-kata Pak Ustaz Yazir itu, kita itu bekerja tidak kita itu hidup tidak untuk bekerja. Kita hidup untuk beribadah, ibadah.
1: Tapi kegiatan ini betulnya kok mengkerjo, kerjo, nganu apa, nganu.
0: Mesti takon yang ketemu, nak ketemu kayak kerjo neng di, mesti takon yang ono ya.
1: Wah, mengkerjo, betulnya kayak ya Allah Gusti.
0: Nembak kalau takon neng, kau nganggur neng di. Takon neng, kau kerjo neng di, kau nganggur neng di biasa lagi. Aku nganggur neng omah, wah, suka. Aku malah nganggur neng kota. Ayo malah penak tuh nganggur neng kota, bayarannya oke. kacau.
1: Jarene ada kok, Greta tuh sering muter lagu Jawa di Larasari tuh judulnya Aku Cah Kerjo. Dan ada liriknya tuh kayak emang seumur hidup tuh kita
0: aku cah kerja aja.
1: Diciptake ya memang gue kerja. Menunggu lo istilahnya kayak di luar negeri sana ada ya orang hidup tuh cuma dua fase itu toh, fase sekolah sama fase kerja wis.
0: Nah itulah fase sekolah ya nek salah paling ya di seneni kon diharap, nek kerja sekolah di seneni karo kon ganti. Nah itulah.
1: Ya Allah Gusti, selamat bekerjalah untuk kawan Rasika semua ya.
0: Ya, melanjutkan aktivitas Anda hari
1: betul
0: ini.
1: Betul sekali, berarti kerja itu termasuk dalam rangkaian ibadah kita selama hidup.
0: Nah iya, itulah salah satu cara untuk ibadah adalah dengan bekerja. Karena dengan bekerja kita mampu mempertahankan diri, mempertahankan hidup ini, dan juga mempertahankan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan.
1: Maksudnya
0: ini,
1: kalau kita ibadah aja gak usah kerja gitu, kita tetap dapat rezeki dan barokah dari Tuhan kan?
0: Mestinya dapat.
1: Oh iya? Tapi sedikit?
0: Bukan sedikit, ya kita tergantung, kita tahu itu berkah apa enggak, kadang-kadang kita enggak tahu sih. Aku cuman entuk iki-iki, lah ya kuwi berkahmu. Oh iya ya, kadang orang harus gitu. Dikandani sih baru ngerti.
1: Maksudnya kalau ya kita berdua siaran Kelana Kota ya jam 6 pagi itu langsung ta dalan ini menuju ke sini. Ini berarti kita akan mengalami ini tuh sampai seumur hidup iki mengalami rutinitas seperti ini gitu loh. Terutama Anda ya yang memang setiap hari jam 6 tuh sudah jebret di jalan raya dengan berbagai kegiatan dan rutinitasnya. Pak Pepeng, selamat pagi.

0: Pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas Yuda. Selamat pagi, Bung Jamal. Selamat pagi, kawan Rasika semua. Melintas dari Pecangan Jepara menuju ke Ungaran, sudah sampai di terminal eksterminal Terboyo. Perjalanan aman, lancar untuk Pak Bowo, untuk Pak Christian, Ko Hendy. Kalau ke arah Cuma ya, itu setelah exit tol Sayung ada sedikit kecehrop, tapi tidak terlalu banyak dan masih aman. Begitu melaporkan pagi ini juga.
2: Oke, matur suwun Pak Pepeng dari Pecangan Jeporo ya, menuju arah Semarang lancar los katanya. Nah ini Pak Rizky Sabta juga ke sana.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 21 September tahun 2026. Pagi ini mengarah ke timur ke arah kota Jepara, Panikutus dan sekitarnya. Pukul 5 lebih 55 menit ini sudah sampai di jalan Lingkar Demak arah ke Jepara dulu ya. Untuk lalin dari Kali Gawe sampai dengan Demak terpantau ramai lancar kedua arah. Tidak ada ketersendatan di jalan inisial S. Ada sedikit genangan di lajur kiri. Basah-basah saja di depan PT Varia Usaha Beton di.
2: Oke, apa piye Pak Rizky di depan Varia Usaha Beton?
0: Ada apa kok bedot?
2: Kok ini basah sih? Kok ini basah yang
0: kayak
2: mau
0: tadi
2: disampaikan?
0: Pak Pepeng tadi ya.
2: Betul sekali, Pak Bowo Artanto.
4: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda dan Mayret Jamal.
2: Pagi.
4: Kembali menyapa di hari Senin, hari ke-21 di bulan September. Ini perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 ada, lebih 13 menit sampai di daerah Karang Tengah Demak ya. Untuk cuacanya cerah ya, mataharinya sudah cemlorot. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai Karang Tengah ini ramai lancar. Untuk daerah inisial S pagi hari ini basah Mas, terutama di lajur kiri di depan HIT dan di setelah exit tol Semarang. Tetapi tidak menimbulkan ketersendatan dan sangat aman untuk dilalui, hanya basah saja. Tidak perlu khawatir, tidak perlu dihindari. Arah sebaliknya dari Demak menuju Semarang ramai lancar. Kalau pohon keluarga itu biasanya kalau sudah di tempat saya, kalau sudah terah yang cukup besar itu dibuat Mas, supaya mengingatkan atau tahu saudara-saudaranya yang saudara jauhnya. Maturnuwun. Terima kasih punya kawan Pepeng. Pukul 6.20 saya sudah masuk ke Kota Demak. Ini sudah sampai di jalan yang dicor ya. Kawan Rizky Septa tadi depan Varia Usaha basah infonya Mas. Tadi sudah japri saya juga. Tapi pas saya lewat sudah Mas relatif japri, kering kalau yang depan Varia Usaha. Maturnuwun.
0: Maturnuwun Pak.
2: Oke, itu ya kawan Rasika, SMG DMK menuju Jeporo dan Kudus dua arahnya baik. Yang Anda khawatirkan saja. Juga lalu lintasnya masih baik saja di K, di S, dua arahnya nggak ada kendala. Pak Fauzan juga dari Mangkang menuju Mayong Jepara sekarang sudah sampai ke Adilanggu Demak. Lancar jaya, semoga lancar sampai tujuan. Amin. Itu ya kawan Rasika, Semarang Demak Kudusnya untuk Anda yang bertanya di segmen 1. Dan ini aku geser ke Jalan Setia Budi, kok ini banyak sekali yang ngasih informasi traffic light-nya masih padam ya. Ini kalau katanya Pak Tono melaporkan traffic light Patung Pangeran Diponegoro Jalan Setiabudi masih padam. Bu Dr. Meila juga sama. Lalu lintas di kawasan Jalan Setiabudi, traffic light Patung Pangeran Diponegoro padam ya. Soalnya tadi listrik mati di sekitaran sana jam 5 lebih 30 katanya Bu Dokter.
0: Mesti ada yang ngurip ke ini mesti.
2: Ngurip ke apa?
0: Kulkas.
2: Oh enggak ya, enggak ngurip ke kulkas ya. Ora, enggak adang sego.
0: Yahmono kok jam-jam Yahmono kok malah
2: wes. Nek ra ya mesti nggih kebak sing do nyetrika iki ngomong di apa di Bukit Sari dan sekitarnya Bukit Sari ngesrep iki. Do gosok iki.
0: Ya nyetrika urip banyu. Ayo mati.
2: Langsung jeglek.
0: Bu dokter kalau mau berangkat ya harusnya nyetrikanya kemarin ya.
2: Iya Bu dokter ora nyetrika dong.
0: Ya bang, tadi kalau jilbab pakaian kedokteran yang putih.
2: Asik pakaian kedokteran asik.
0: Dipakai, aduh lali wingi. Asik dulan, dulan wes dino.
2: Nah ini difotokan sama Pak Didik nih. Situasi di Jalan Setiabudi Kota Semarang ya. pagi ini dilaporkan jam 6 lebih 20 ya, lampu traffic light-nya padam. Tapi toh guys, CCTV-nya nyala, oh, percayalah. CCTV-nya Pantau Semarto di pertigaan Patung Diponegoro tuh nyala, kawan Rasika.
0: Berarti tenaga apa iki?
2: Tapi matur suwun infonya, bagaimana lalu lintasnya Bapak Ibu yang ngasih informasi di Jalan Setiabudi Kota Semarang yang dilaporkan lampu traffic light di pertigaan Patung Pangeran Diponegoronya padam. Ya. Pak R. Gustia juga, pertanyaanku podo Mas Yudha, Mas Jamal, ya ini kita kerja sampai kapan?
0: Ya.
2: Aduh.
0: Kemarin aku ketemu Ibu Nuning Widiawati.
2: Ah, gemes, kok kamu kemarin ketemu gak ngajak-ngajak? Rahasia-rahasianan ya sekarang ya?
0: Ibu Nuning lari-lari mau kemana, aku di dalam mobil. Di Kalirejo.
2: Allah.
0: Di lapangan Bung Karno. Melihat dari mobil,
2: melihat apa?
0: Bu Nuning kok lari sambil tengok-tengok tuh nyari siapa ini.
2: Mm-hmm.
0: Aku enggak aku samperin akhirnya.
2: Allah.
0: Ini mau kemana ini Bu ini?
2: Lah, tengok-tengok enggak Bu samperin?
0: Enggak lah, aku naik di dalam mobil Bu Nuning lari.
2: Oh, tak kira lu lagi di satu lokasi yang sama, Gapro.
0: Iya, Gapro di Kalirejo, cuman ada agak jauh gitu, 100 meter lah. Tol 50 meter lah. Ini kan Bu Nuning kok di sini kok lari-lari sambil tengok-tengok nyari apa tuh, bakul apa atau nyari bapak siapa nih.
2: Nah, aku langsung bilang, Bu Nuning! Lagi ya. Apa?
0: No. Lah, aku bertakziah sama orang banyak, masa ya bengong-bengong.
2: Oh, gitu ya.
0: Sopo sing mbok undang? Kae lho ibu-ibu sing nek ono kae lho nek ono alah silang.
2: Nah, menurutku ngomong-ngomong garis hubungan Bu Nuning Widiawati sama Bu Dokter Meila nek soalnya disambung-sambung garis kan nanti akan ketemu. Walaupun istilahnya sekarang aduh ya. Nila, jauh gitu.
0: Nilalah pernah berobat.
2: Coy. Lah ini muncul.
5: Oh, nyari singkir sampai Mukti beto lancar. Sedelok menah kubro. Betul pun. Kerja itu untuk ibadah. Begitu aku munggah mobil, dongaku, ya Allah, kula niat berangkat kerja kangge ibadah. Nyuwun diparingi selamat, dugi mereka muter-muter, dugi griya malih. Nyuwun diparingi rezeki ingkang kathah halal berkah manfaat. Luas saking pundi-pundi. Bla bla bla bla bla begitu lho, Bun. Amin.
2: Amin. Ini kemarin Bu Nuning cari ketan susu, cari.
0: Malah kok tengok.
2: Tengok. Wih, Bu Nuning Widiawati dari Tingkir loh guys. Dari Tingkir, Solo 3, sekarang sudah sampai Kubro. Lancar, itu yang paling penting. Pak Agung Fitriantoro.
6: Selamat pagi Mas Yudha, Pak Jamal.
0: Selamat pagi Mas.
6: Melaporkan Semarang menuju Salatiga. Sebelum pertigaan Ngobo, ini ada truk trailer trouble ya, lalin agak tersendat. Selain itu masih ramai lancar.
2: Oke. Baik, matur suwun informasinya Pak Agung Fitriantoro. Nah kalau Bu Nuning tadi Solo 3 Semarangnya lewat tol, kalau Pak Agung Semarang Solo 3 nya lewat jalur arteri ya. Sementara masih baik, kawan Rasika lalu lintasnya lancar meski ada satu laporan truk
0: mogok.
2: Tapi belum ada antrean berarti. Yang penting adalah insiden ya. Insiden, kemudian juga bencana alam ya kan, yang berdampak hingga ke jalan, sementara belum ada, kawan Rasika. Itu yang paling penting. Kalau truk mogok, rame-rame karena pasar, rame-rame pabrikan, itu kan memang bentinane rutinitas ya, Bung.
0: Semua terjadi setiap hari itu.
2: Betul sekali. Pak Kiki, oke matur suwun Pak Kiki untuk atensinya ya kan, setiap hari apapun itu pekerjaannya, katanya Pak Kiki itu berkah loh Bung, apalagi kalian berdua ya, menemani kawan Rasi kamu menuju jalan. Amin. Pak Rasep Afridi ya. Ada kejadian apa ini?
0: Ini di dekatnya ada kebakaran.
2: Kayaknya ada laporan kebakaran kawan di rutenya Pak Rasep Abdia Kurniawan. Terlihat asapnya membumbung tinggi sekali, hitam.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Perjalanan jam 6.06 ini baru sampai di sekitar Tampingan, sudah ada keramaian baru saja itu ada kebakaran. Ini sih sementara belum ada petugas datang ya tadi itu, sementara kayaknya sepertinya masih ada.

0: Ya, ini di kawasan Tampingan, Mijen, Kota Semarang dilaporkan ada insiden kebakaran. Info sementara sebuah gudang rongsokan Ngawaraska dan sudah dikopi kok sama 112 Kota Semarang. Informasi mengenai kebakaran yang ada di sekitar daerah Mijen, Kota Semarang, tepatnya di daerah Tampingan. Tampingan tuh masih Kota Semarang atau sudah Kendal?
1: Tampingan Bojai biasanya terkenalnya.
0: Oh, Tampingan Boja. Oke. Baik, matur suwun Pak Resep Afritia, ini dari kawasan Tampingan ya, yang dilaporkan ada kejadian kebakaran sebuah gudang rongsok di situ. Pak Didik Sigit Setiawan.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini perjalanan dari Mangkang menuju ke Pamulasih dan kembali lagi dari Pamulasih ke Mangkang ya. Perjalanan dari Mangkang ke Pamulasih tadi di setelah Taman Lele di lajur sebelah kiri ada truk tronton yang mogok di lajur kiri ya, agak serong ke kanan sedikit tetapi belum begitu mengganggu jalan karena masih ada dua lajur ke arah timur yang masih bisa dilewati. Pagi tadi di jam 6 lalu lintas masih terpantau lancar. Kemudian arah kembali dari Pamulasih ke Mangkang tepat di depan penerbat ya, itu ada dua truk tangki yang mogok. Sepertinya yang satu yang depan yang mogok ya, belakangnya menemani atau membantu proses perbaikan karena tadi kepalanya sudah dijengkingkan ya. Itu hanya satu lajur ke arah barat juga di lajur kiri ya, jadi masih ada dua lajur yang bisa dilewati, hanya sedikit tersendat saja. Itu Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika, update-nya dari Barat Kota Semarang. Matur nuwun.
0: Oke.
2: Jas info di U-turn setelah Rumah Sakit Tugu ya, di dekat Auditorium Adiatma MPH. Ada laka sepeda motor ya, ibu-ibu yang mengantarkan anaknya sekolah sudah ada di tepi dan mungkin hanya luka-luka ringan dan shock saja. Lalu lintas masih terpantau lancar ke arah barat. Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika, sampai dengan Mangkang lancar ya ke baratnya. Itu Mas Yuda dan ternyata saya dengan Bu Nuning itu kalau diurut-urutkan masih saudara loh Mas Yuda. Itu tapi dari garisnya Simbah Rasika itu Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan dari sisi wilayah barat Kota Semarang ya. Nah, ini mengenai adanya kebakaran yang di sekitar Tampingan, ini disampaikan oleh Bu Rara juga nih, dapat informasi dari beberapa kawan yang di sana. Oh, itu masuknya wilayah Boja. Pantes ini jawabannya dikoordinasikan dari Kota Semarang. Ternyata sudah masuknya wilayah Boja Kabupaten Kendal. Nanti soalnya tadi informasinya akan dikoordinasikan ya di daerah Tampingan, Boja, Kendal. Soalnya katanya Bu Rara toh dari daerah Sabara Kota Semarang asapnya terlihat kelihatan loh.
1: Mengepul.
0: Oh, sedekat itu po? Tampingan itu batas ya?
1: Batas. Kayak.
0: Oh.
1: Di sebelah barat sana.
0: Ini katanya Pak Rizky Septa Al-Fajar juga sama. Ini kakak ipar saya juga share banyak di grup. Oke, matur suwun, sudah dikoordinasikan ya. Sudah ada bantuan tadi dari kawan-kawan di Kota Semarang, Ngawaraska. Jadi untuk dikoordinasikan ke wilayah Kendal tadi karena posisi TKP lakanya, TKP kebakarannya di wilayah Kabupaten Kendal. Ini sudah ada informasi dari Pak Puji Waluyo melengkapi informasinya Pak Didik Sigit Siawan tadi dari Semarang menuju Mangkang. Hah, dari Semarang menuju Mangkang, dari Mangkang menuju Pamulasih yang Mangkang Jakarta Kota Semarang. Ini Pak Puji Waluyo menuju arah ke Tulis. Selamat pagi dari kawasan Industri Wijaya Kusuma. Ini sudah sampai Tulis Batang. Lalu lintasnya lancar, bus dua arahnya semua. Lokasi nggak ada kendala.
1: Masih sepi untuk volume kendaraannya dan pembangunannya pun sudah
0: selesai.
1: Selesai.
0: Oh iya sudah, udah nggak ada rambu lagi. Kan di sebelumnya kan di pertigaannya ada rambu toh.
1: Ada beberapa kon-kon, sekarang sudah diambil.
0: Wah mantap sekali, Semarang Kendal Weleri sampai dengan Tulis ya Kawarasika.

0: lancar infonya.
1: Dua arahnya.
0: Dua arah lancar. Yuk kita geser dulu. Sudah ada yang ngasih info Semarang Purwodadi. Oh ini Pak Mufid nih.
2: Selamat pagi Bang Jamal, kemudian selamat pagi kawan Rosika melaporkan Nalin dari Tegalarung Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi melalui laporkan info Pasar Meranggen, Pertigaan Menggarut, kemudian Ayam Sari dan ini di jam 6.12 sudah melintas di perempatan Milo memasuki kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Untuk Lalin dari arah timur ke barat lancar, pun juga sebaliknya yang dari arah barat ke timur juga lancar, tidak ada kendala yang bermakna. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu.
0: Amin. Matur suwun Pak Mufid dari Meranggen Karangawen menuju Simpang 5 Semarang. Ini berarti mesti sekarang lancar. Simpang 5 lagi bongkaran iki, bongkaran panggung.
1: Acara kemarin ya.
0: Iya, setelah acara kemarin wah sukses sekali ya MTQ Nasional ke-31 di Jawa Tengah di Kota Semarang, meninggalkan kesan yang luar biasa bagi orang-orang. Banyak sekali ternyata para peserta dan ribuan
1: para
0: pendamping
1: kafilah,
0: yang baru
1: kafilah.
0: Para kafilah yang baru pertama kali ke Semarang dan pertama kali ke Jawa Tengah loh. Ya kan?
1: Menjadikan Semarang sebagai kota yang penuh kenangan.
0: Yes.
1: Sekarang song-song kali ya.
0: Ikoyone. Lah kamu masih di sini?
1: Lah aku kan udah kemarin-kemarin. Bagian bangun, ngusung-ngusung nih bagian yang lain. Apa jenenge bongkar-bongkar?
0: Ya Allah, dheweki artis lho karo Pemprov Jateng ki dheweki ngene lho. Masa kita ngusung-ngusung panggung iki.
1: Ya mengawasi.
0: Nah ini ada Pak Nando.
1: Selamat pagi Pak Nando.
0: Ini Pak Nando memantau dari bus Trans Jateng jurusan Semarang Godong.
1: Posisi di mana Pak Nando?
0: Selamat pagi Mas Jamal Rasika. Ini saya naik bus Trans Jateng jurusan Godong Semarang Penggaron. Kalau pagi dan sore, wah penumpangnya full sekali itu. Ramai sekali.
3: Oke, Mas Ita. Yuk, geser terus. Bapak ke depan.
0: Ah, gemes. Jumpa Trans Jateng pagi hari ini.
1: Iya, ini
3: full.
1: Apa namanya lempar lembing berku.
3: Bapak ke depan, ayo ke depan lagi itu Bapak.
0: Di gemes.
1: Sama ya kalau dari ke Semarang jam-jam tertentu sudah lebak begini.
0: Wah bener, ih berarti pas lah ya istilahnya yang buka Semarang Godong iya kan?
1: Ya dibutuhkan betul.
0: Memang dibutuhkan iya sekali betul.
3: Yuk bisa terus bapak ke depan bapak.
0: Ih kawan Rasi kaki ya perjuangannya orang-orang untuk bekerja naik transportasi umum ya kawan Rasika. Jadi rasa dianggap kalau naik transportasi umum tuh orang nggak ada ya. Karena memang istilahnya sebenarnya public transport itu adalah kebutuhan mendasar dan kebutuhan wajib.
1: Kebutuhan dan juga yang apa semua lini masyarakat itu bisa menggunakannya.
3: Sekolah,
1: nganggur, bekerja semua bisa.
0: Oh nganggur pun juga bisa naik transportasi umum?
1: Nah, bisa kalau mau
0: lewat mana?
1: Nganggur, mau cari lowongan pekerjaan.
0: Oh bisa. Iya deh.
1: Dan ini sebenarnya paling nyaman di antara angkutan-angkutan yang ada. Karena sudah ber-AC, duduknya pun dibatasi. Walaupun kalau jam-jam segini ini
0: apa?
1: Beludak.
0: Dah, udah komplit ya informasi jalan di segmen 1. Nanti kita update lagi bagaimana perkembangan informasi jalan raya di Kelana Kota pagi sampai dengan jam 9. Tetap bagikan infonya di 081325858500.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
5: Ya, situasi arus lalu lintas masih terpantau baik kang Warasika dari berbagai titik dan juga berbagai ruas jalan sampai dengan jam 6.40 pagi tidak ada kendala, insiden atau hambatan yang berimbas ke jalan raya. Tadi kita dapatkan satu lokasi yang jadi sorotan itu adalah di kawasan daerah Tambangan Boja, Kabupaten Kendal, kang Warasika, yang dilaporkan ada musibah kebakaran sebuah lahan sebuah gudang rongsok, kang Warasika, yang ada di kawasan Tampingan Boja. Lokasinya kalau kita analisa dari beberapa video kiriman kawan-kawan Rasika, itu posisinya tidak literally persis di pinggir jalan, kawan Rasika. Jadi kayak agak masuk itu kawan Rasika dari jalan rayanya. Dari beberapa video yang kita dapatkan, lokasi bangunan yang terbakar itu tidak benar-benar persis di pinggir jalan. Cuma tadi kita dapat video yang paling baru tuh dari kirimannya Bu Rara, itu sudah ramai banget di sana ya. Dikerumpuli sama wong
6: hitam mengepul gitu.
5: Iya, makanya
6: mengerikan, dikira rumah.
5: Ramai sekali kawan Rasika, sudah banyak sekali orang pada berkerumun di sana, pada berhenti kawan Rasika, karena istilahnya ya penanganan saat ini sudah dibantu koordinasikan. Tadi sih kita menghubungi 112 kawan Rasika, dijawabnya sih oke, baik, terima kasih infonya, gitu aja. Cuma ternyata dibantu dilaporkan ke kawan-kawan di Kendal.
6: Tapi yang sudah nonton yang
5: dan koyone kayaknya ada armada juga bantuan deh dari wilayah Kota Semarang karena posisinya cedak toh.
6: Dan itu gampang banget terbakar ya, yang namanya rosol itu plastik.
5: Oke. Ya ini kawan Rasika, karena soalnya tadi dari wilayah Sabara, which is itu di kawasan Bukit Semarang Baru dan sekitarnya, kok katanya kelihatan asapnya membumbung tinggi. Dan ya aku yakin berarti yang melintas di jalan raya RM Hadi Sugendo, Mijen dan sekitarnya juga ketok kan?
6: Ya, mesti lihat ya tuh.
5: Yes, ada kebakaran kawan Rasika di daerah Tampingan Boja. Informasi sementara yang terbakar adalah gudang rongsok kawan Rasika. Sementara saat ini di lokasi ramai sekali ya kawan Rasika di jalan raya mana? Berarti jalan raya Cangkiran Boja atau itu?
6: Cangkiran Boja.
5: Yes, jalan raya Cangkiran Tampingan. Boja. Dilaporkan ada kebakaran kawan Rasika. Kebakaran gudang rongsok. Tadi kita pertama kali dapat info Pak Rasep Afritia tadi sekitar jam 6.15 pagi. Pak Rijal Fauzi.
7: Selamat pagi Sobat Kelana Kota. Selamat pagi Om Jamal.
6: Selamat pagi
7: dan Mas Yuda.
6: Fauzi
7: mengabarkan tanggal 21 September jam 6.19 kami OTW dari Bergas menuju ke Warung Asem Pekalongan, berangkat tadi jam 5, sini sudah sampai Kendal Kota. Lalin terpantau lancar lewat jalur konvensional, begitu Om Nyamal dan Mas Yuda. Saya mau tanya, kalau mau dapat atau mau order stiker Rasika 105,6 FM yang kuning itu caranya gimana, Ji? Matur nuwun.
5: Oke, caranya tinggal datang saja ke Studio Rasika, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran, Kabupaten Semarang.
6: Ya, ngisi biodata nanti kita kasih stiker.
5: Betul sekali. Monggo silakan kalau pas lo atau pas lewat ya, bisa mampir ke Studio Rasika.
6: Jam kerja ya, Mbak ya.
5: Betul.
6: Ngobrol, ngisi data diri, nah nanti kita kasih stiker.
5: Yes, Pak Ragil, Priyo Jatmiko.
3: Masjid Badi Jamal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai melintasi TL Ketapang ya Mas, 642 kondisi lalu dua arah ramai lancar, jaga cerah Mas. Terus Mas, sama ini lupa apa namanya, ada pesan dari anak itu Mas, dia bilang besok kalau Om Yuda sama Badi Jamal siaran disuruh ngirim ini Mas, saya tak kirimkan Mas, karena dulu saat siaran itu pernah dengar dan jadi motivasi saat ada wejangan dari Padi Jamal juga.
5: Ah gemes.
6: Apa ini?
5: Ini
6: juara anak, dua keguritan.
5: Anaknya Pak Ragil Priyo Jatmiko, Namira Aisyah Kurota Ayun habis juara dua lomba geguritan di Festival Tunas Bahasa Ibu 2026 tingkat Kecamatan Meleri, ya. Kabupaten Kendal. Yeay.
6: Ngaturaken selamat. Nggih sugeng juara nggih, mugi-mugi dados juara setunggal sanes wekdal.
5: Waktu itu kan waktu kamu ngasih apa ngasih review ke anak Pak Ragil Presiden kan waktu itu juara berapa? Tiga ya kayaknya ya. Ini dua nih.
6: Juara dua,
5: lah ya. Juara satu ki mesti.
6: Jangan khawatir. Kalau selalu belajar dan belajar akan tercapai cita-cita untuk menjadi yang terbaik di antara yang baik. Mbak Namira Aisyah.
5: Ah, selamat ya Pak Ragil Priyo Jatmiko, anaknya cinta seni dan budaya sekali, keren banget Bapak ya.
6: Budaya Jawi ya diuri-uri Mbak Namira.
5: Entok nu lho maksudnya Bapak ya kan.
6: Kurata Ayun.
5: Ngopo isi nawi ki olahraga ngono lho, apa matematika apa IPA?
6: Nah, aku malah anaknya malah angel.
8: Kelana Kota.
5: Nah ini tadi kita dapat informasi di lampu apil Jalan Setiabudi pertigaan Patung Pangeran Diponegoro padam. Nah sekarang sudah menyala ya Kawara Sika.
6: Sudah menyala.
5: Berarti kok ini lampu apilnya sih? Ya, soalnya ya, tadi ya, waktu dapat laporan di kawan-kawan lampu apilnya padam itu soalnya CCTV-nya menyala.
6: Bukan karena banyak yang ngumbai atau yang cipkan. Ya memang ada yang nyala ya. Oke.
5: Ki bodo terpilah lho sampai rasi do adang rasi do setrika lho padahal sampai
6: aja sih jajan nah, mawon iya. Hari ini jajan.
5: Oke, matur suwun. Ya ini sudah menyala ya kawan. Tadi kita dapat info dari jam 6 sampai 6.20 tuh banyak yang memberikan update kalau lampu apilnya jalan di Ponegoro di pertigaan Ngestrep itu padam tapi sekarang sudah menyala lagi. Bu Andi Hefti, selamat pagi. Maksud Pak Dejamal. Iya. Jam 6.25 ada truk mogok sebelum Polres Semarang, lanjur kiri yang arah Semarang ya, tapi lalu lintasnya masih lancar
6: pas tanjakan itu.
5: Yes. Matur suwun Bu Adi. Kemudian Pak Agus Trioko.
9: Mas Yuda, Bung Jamal, 649 ya. Ini yang seberang Nasmoko, berarti yang arah Karangjati atau ke arah Bawen ya. Tersendat mulai depan Nasmoko. Gak tahu di depan ada apa ini. Yes Mas, tak alon-alon deh. Matur, thank you.
6: Alon-alon itu.
5: Matur suwun informasinya, ini baru dari Pak Agus Trioko ya, yang ngasih informasi di situ ada kepadatan. Coba nanti ada Pak Agus ya. Yang sedang antre di sana kan maksudnya.
6: Salah satu kawan kita yang ada di sana.
5: Oke, Pak Adi Nugroho, saya kalau tugas Batang atau luar kota acap kelain naik feeder Mas dari depan rumah saya. Turun kampus, nah berangkatnya ke Batang ikut rombongan dosen naik mobilnya Undip.
6: Nah, jadi ini Pak Adi Nugroho. Jauh lebih nyaman dan lebih ngirit. Nah.
5: Oh, ini toh Pak Adi masuk sampai ke perumahan toh Pak feeder di situ itu. Masuk ke kawasan Pelamongan sampai perumahannya. Oh keren.
6: Perumahan dimasuki semua. Saya pernah naik itu.
5: Oh iya.
6: Dari Banyumane ke Penggaron turun perumahan, keluar lagi, masuk perumahan lagi, keluar lagi.
5: Oh keren. Gitu. Kalau yang koridor situ tuh enggak yang dari Banyumane Penggaron itu?
6: Betul. Dari
5: itu tuh sampai Pelamongan toh, masuk perumahan Pelamongan.
6: Masuk. Pertigaan berjajar tiga itu dimasuki semua itu.
5: Oh gitu.
6: Masuk ke sana, keluar lagi.
5: Oh iya, iya kalau dengar Mas masuk ya.
6: Semua dimasuki. Hmm.
5: Iya benar-benar aku kalau ke Universitas Muhammadiyah Semarang soalnya juga naik feeder soalnya.
6: Itu kalau mau ke rumahnya Pak Bowartanto itu masuk naik feeder nanti turun di halaman.
5: Ah, ya ora mungkin nak mlebu perumahane kuwi, impossible sih. Nah, aku ora percaya sih.
6: Di halamannya persis.
5: Oh, depan Biang Lala. Oh, ora sampai mlebu kan?
6: Ya kalau mlebunya di depan aja itu.
5: Di, Biang Lala itu toh.
6: Iya.
5: Oh,
6: Pak kiri, Pak kiri, Pak. Ya memang lewatnya sini aja, Pak.
9: Ana koncone, Mas.
5: Oke, ini Pak Agus Triyoko katanya lagi tersendat tapi ketemu sama Kawaraska 1655.
6: Oh, ada temannya. Ya, siapa ini?
5: Oke, baiklah matur suwun wis. Monggo ya, Pak Agus Triyoko atau kawan di 1655 nih yang sedang antre juga bisa kasih kabar di depan ada apa. Pak Noval Hanif.
8: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat ini pagi. Lampu merah TL Patung Pangeran Diponegoronya udah nyala lagi Mas.
6: Sudah nyala lagi.
8: Tapi syukurlah. Tadi ketersendatannya malah sampai Banteng Rider Mas. Kurang lebih ya 500 meteran ini Mas.
5: Oke. Wah ini pertanda Jalan Setiabudi akan cukup padat ya Kawarasika. Hari Senin pagi hari ini, informasinya tadi lampu traffic light sempat padam dari jam sebelum jam 6 sampai 6.20. Nah ini kalau aku lihat dari videonya Pak Noval Hanif, ini pagi ini akan padat nih Jalan Setiabudi. Arah kemana?
6: Arah ke kota. Kota Semarang.
5: Pak Hari Murti.
10: Izin melaporkan memang lampu patung kuda mati kok.
5: Oke baik, saat ini sudah menyala ya.
6: Sudah menyala Pak.
11: Ini saya naik.
5: Matur suwun Pak Hari Murti untuk laporannya. Pak Isnan.
12: Assalamualaikum, selamat pagi. Kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi Bang Jamal.
6: Selamat pagi Pak.
12: Biasa ya, ini jalur alternatif dari Pasar Aceh ke Timur. Sudah ramai pesertanya. Semangat pagi, selamat hari Senin. Demikian, terima kasih.
6: Terima kasih.
5: Semangat. Pagi Pak Isnan matur suwun dari Jalan RM Hadi Subono Majen Kota Semarang. Pak Aziz Noverdi.
13: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawaraska semuanya. Menyapa kembali di edisi Kelana Pagi di hari ini Senin, di hari yang ke-21 di bulan September tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat.
6: Amin.
13: Ya. Tetap semangat menuju ke aktivitas pagi hari ini. Izin melaporkan update lanin meluncur dari kawasan industri Tambah Haji menyusuri Jalan Pantura Wali Songo masuk Jalan Prof. Hamka. Ini posisi saya sudah berada di BSB City ya Mas Yuda dan Bung Jamal. Aktivitas lalin saat saya melancar masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan cerah sekali ya, matahari sudah menampakkan sinarnya. Buat kawarasika untuk selalu mengingatkan saja, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain, jaga jarak aman tentunya, jaga kesehatan, jangan lupa sarapan pagi hari ini. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, selamat bertugas dan tentunya tetap semangat. Terima kasih.
5: Terima kasih. Pak Aziz Noverdi, ramai sekali ya, lalu lintasnya lancar, itu yang paling penting. Matur suwun Pak Aziz, Pak Yulianto Prasetyo Utomo, perjalanan dari Salatiga sampai Taman Unyil Ungaran via konven rame lancar dua arah ya. Ada truk mogok tadi setelah traffic light Asalamah yang arah Semarang masih ada dan posisi di tepi jalan. Saya dari Salatiga tujuan hari ini mau ke Bandara Ahmad Yani Semarang, terus naik ke Bergas langsung ke Tuban. Katanya Pak Yulianto
6: Prasetyo Utomo. Jauh sekali jaraknya.
5: Yes, betul. Pak Mamat Lubis. Ini loh Mas, saya video kan Simpang 5.
6: Bagaimana nih?
5: Asik deh, langsung video ke Simpang 5.
14: Assalamualaikum, selamat pagi Mas.
5: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
14: Yang mau cek kondisi Simpang 5, ini sedang bongkar-bongkaran, tapi masih standby beberapa.
6: Itu anak buah saya semua itu, Pak.
14: Gencet. Tapi ya memang persiapan bongkaran sih kayaknya nih, Mas. Stylenya kayak gitu, pagi ini. Tapi masih aman lancar pagi di Simpang 5.
5: Oke, baiklah kalau gitu.
6: Masih aman ya, Pak ya?
5: Masih aman sekali ya. Bongkaran-bongkaran juga wis enggak dampak signifikan lah ya ke jalan, masih oke. masih lancar saja. Tanda kalau pelaksanaan MTQ 31 sukses ya Kawah Rasika diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah. Bongkaran kayak gini tuh yang bongkar siapa? Ada freelance-nya enggak?
6: Ada lah.
5: Bongkar panggung, masang panggung gini tuh.
6: Adalah, ada lah, itu sudah di set sedemikian rupa antara tim bongkar, tim pasang, tim genset, tim kelistrikan.
5: Maksudnya yang kalau apa gini-gini tuh orang biasa bisa, ayo melu aku bongkar panggung yuk.
6: Kayaknya orang khusus.
5: Atau memang orang khusus?
6: Oh, orang khusus, karena berarti panggungnya apa, tendanya itu tenda khusus yang ya orang-orang tertentu yang tahu terlatih itu. Kalau sembarang nanti
5: maksudnya kan ora koyo nganu kan, ora koyo ngidokke pasir apa ngedokke kayu sing iso ngomong sembarang gitu. Ayo melu aku.
6: Ini harus ada langkah-langkahnya.
5: Bongkar pasir, bongkar kayu, bongkar bak ngono-ngono kae lho.
6: Langkah-langkahnya tertentu dan trik-triknya tertentu, harus ahlinya.
5: I see. Pak Rizky Sapta.
6: Halo.
11: Pukul 6 lebih 45 menit sampai di pertigaan Purwogondo Jepara ya, Bun. Lalinya padat tapi lancar mengalir, tidak ada ketersendatan, tidak ada insiden, cuaca cerah. Begitu ya Bun ya. Lanjut ke arah Jepara, tapi kirim dulu di daerah Pecangan dulu, baru ke kota Jeparanya, di dalam kota persis tokonya. Habis itu langsung ke arah Tayu via Kelet ya Bun. Muter-muter gak karuan. Terima kasih.
5: Matur suwun Pak Rizky Sapta Alfajar. Nah, berarti kita korelasikan ke kalimat pertama yang tadi kita jadikan pembuka di jam 6. Berarti istilahnya Pak Rizky Sapta Alfajar akan seperti ini tuh sampai embuh nanti. Kegiatan pekerjaannya ini tuh.
6: Sampai dia merasa bosan.
5: Sampai dia merasa bosan berarti.
6: Dan mencari alternatif pekerjaan lain.
5: Ujung-ujungnya tetap kerja. Cuma pindah lokasi. Pak Bawa Artanto.
15: Pukul 6 lebih 47 menit saya sudah sampai di jembatan Tanggulangin Kudus ya. Untuk cuacanya sangat cerah di Kudus ya, mataharinya cemlorot. Untuk lalu lintasnya tadi melanjutkan dari masuk kota Demak sampai dengan masuk kota Kudus ini ramai lancar, khas hari Senin ya, masih relatif kondusif. Untuk arah sebaliknya dari Kudus yang menuju ke arah Demak maupun Semarang terpantau sampai TL Genuk juga ramai lancar saat saya melintas tadi. Matur nuwun.
5: Matur nuwun. Wis mantap kalau gitu guys tuh, Semarang Demak Kudus Pak Bawa Artanto, Semarang Demak Jeporo Pak Rizky Sapta, tinggal dicocokkan Anda mau kemana, infonya masih baik.
6: Masih baik-baik aja, masih lancar-lancar aja.
5: Yes, sampai jam 7 pagi hari ini. Oh sudah jam 7 toh ini.
6: Jam 7 lebih dikit.
5: Pak Jai.
16: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
5: Pagi.
16: Ini lalu lintas di Ngubuk lumayan padat, ini macet tadi, dominasi sepeda motor, ada bis pariwisata berapa 7 itu berhenti. Cuaca cerah, makasih.
6: Piknik kali Mbak ya.
5: Koyone ini di kawasan Ngubuk kok pantauannya Pak Jaya ada 7 bis yang berhenti di daerah Ngubuk, bis pariwisata ya. Pak Jayeng.
6: Pagi Pak Jayeng.
5: Formosa ki pasti ki. Ini di kawasan Jalan Raya Gubuk nampaknya.
6: Cukup jauh nih.
5: Eh iya Pak Jayeng, ini kok tidak ada ini infonya sama sekali, mungkin bisa ditambahkan nyuwun sewu. Ini aku nebak lo tadi yang bilang Guboknya lo ya. Ya, coba nanti biar ditambahkan lagi infonya. Nah tadi yang sedang antre di depan ada Pak Agus Trioko. Ada apa antreannya tadi? Pak Agus sudah ketemu?
17: Ternyata ini Mas, ada truk besar muat apa ya, kayak mesin pabrik ditutupi terpal gitu. Ya gak jelas. Dia gak bisa jalan kencang pelan-pelan. Sepertinya merapat ke kiri, nanti depan jutan pom bensin keran jatuh tuh, dia mau putar arah kayaknya. Kayaknya loh. Karena habis kremet-kremet gitu. Tapi gak putar arah, manuvernya angkal kayak panjang banget. Ya Mas, aku tak lanjut ke arah Peringapus dengan Jeregung.
5: Matur suwun Pak Agus Trioko, ada Termogo ya. Di daerah Karangjati kawan, yang dilaporkan tadi kawan-kawan melaporkan antre mulai dari Yutenas Moko Karangjati yang arah menuju Karangjati. Jadi lalu lintasnya merambat di sana, ada Termogo. Wah, Semarang Bawen ada 2 Termogo loh ini. Satu di depan Polres Semarang yang arah menuju Semarang kawan. Lalu yang kedua di Karangjati barusan.
6: arah ke Karangjati.
5: Karangjati arah Bawen, Kawarasika 2. Truk mogok di rute Semarang Bawen pagi hari ini. Yang sudah mulai kelihatan tersedat ya, yang di Karangjatinya ini arah Bawen, yang di Ungaran arah menuju Semarang situasinya masih merambat pendek saja.
18: Di jalan raya kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Uang ganti kerugian aset Pemkab Semarang yang terdampak pembangunan tol Jogja-Bawen senilai sekitar 112 miliar rupiah dimanfaatkan untuk membangun berbagai fasilitas publik. Bupati Semarang Esti Nugraha bilang ganti kerugian aset daerah tidak diterima dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa tanah dan bangunan pengganti. Fasilitas yang dibangun meliputi kantor kelurahan Bawen, ruang terbuka hijau, balai RW, serta gedung TK dan SD yang terdampak pembangunan tol. Sebagian nilai ganti kerugian juga telah dimanfaatkan untuk perluasan TPA Blondo dan Pemkab Semarang masih memproses rencana pembelian tanah di kawasan Gembol.
3: Di hari ini groundbreaking kaitannya dengan pembangunan yang pertama kantor Kelurahan Bawen, yang kedua ruang terbuka publik, yang ketiga balai RW, kemudian yang keempat gedung TK dan juga gedung sekolahan SD yang terdampak jalan tol yang ada di sebelah kiri sana. Jadi kami pemerintah daerah mendukung upaya percepatan pembangunan jalan tol Bawen ke Jogja. Kemudian tanah aset Pemda yang terkena dampak jalan tol tahap pertama ini ganti ruginya sekitar 112 miliar rupiah. Nah, tanah nilai itu yang kita pakai untuk penggantian lapangan saat ini RTH dan juga ada penggantian untuk